0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: cool. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: aktivitas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gajah. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh eh?
3: Dekat ya be mak, rumah tetangga nangnya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Terima kasih.
7: Anda masih bersama kami.
6: 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: utang kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar utang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar utang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Ah, lagi ngapain tuh bos? Serius amat.
0: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin gacor dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi seperti warga Kalimantan pada umumnya atau Kalimantan Barat pada umumnya. Pendengar, saya itu termasuk orang yang tidak pernah naik kereta api. Mungkin banyak ya orang Kalimantan, walaupun di Kalimantan itu tidak ada kereta api, Kalimantan Barat tidak ada kereta api, tapi pernah menggunakan mode transportasi ini di pulau lain seperti itu, misalnya di Pulau Jawa. Tapi pendengar, pembangunan jalur kereta api di atas lahan gambut itu dinilai bukan hal yang mustahil loh, karena sejumlah negara di dunia telah lebih dulu menerapkannya untuk kebutuhan logistik, industri, hingga transportasi publik. Fakta ini memperkuat pandangan akademisi bahwa hambatan utama pembangunan rel kereta api di Kalimantan itu bukan semata persoalan teknis, melainkan kepastian kebijakan dan keberanian pembangunan. Sejumlah negara seperti Rusia, Finlandia, Swedia, Irlandia, hingga Latvia tercatat memiliki jalur kereta yang melintasi kawasan rawa dan lahan gambut. Di mana pendengar, kalau dilansir dari berbagai sumber, di Rusia jalur kereta api sempit atau narrow gauge railway dibangun di kawasan rawa untuk mengangkut hasil industri gambut dan pekerja. Di Finlandia dan Swedia juga punya jalur rel yang melintasi kawasan borel dan juga lahan basah di wilayah utara negara mereka. Sementara kalau di Irlandia, sejak lama pengembangan jaringan pit railway untuk mendukung eksploitasi gambut sebagai sumber energi. Selain itu juga di Latvia bahkan masih mempertahankan jalur rel gambut di kawasan Balozi sebagai bagian dari pelestarian sejarah transportasi. Keberadaan jaringan tersebut menunjukkan pembangunan rel di atas tanah gambut dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan rekayasa konstruksi yang tepat. Kajian ilmiah berjudul Field Performance of a Pit Railway Subgrade Reinforced with Helical Screw Pilts juga menunjukkan teknologi stabilisasi tanah gambut terus dikembangkan, di mana penelitian ini terus membahas penggunaan tiang panjang ulir atau helical screw pilts untuk mengurangi deformasi rel di kawasan gambut, di mana dalam penelitian ini, pendengar, jalur rel dipantau menggunakan sensor tekanan, kamera kecepatan tinggi, dan alat pengukur pergerakan tanah. Hasil penelitian menunjukkan teknologi stabilisasi tanah terus mengalami penyempurnaan meski masih menghadapi tantangan teknis terkait distribusi. Terkait memang sejauh ini masih menunjukkan banyak sekali tantangan, tapi memang sejauh ini pendengar, pengembangan rel di atas tanah gambut itu dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan rekayasa konstruksi yang tepat seperti itu. Dan kajian ini memperlihatkan bahwa persoalan lahan gambut lebih banyak berkaitan dengan metode konstruksi, biaya, bukan ketidakmungkinan pembangunan. Pengamat tata kota dan akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Eng Akbar Rahmat STMT, sebelumnya menilai Kalimantan memiliki peluang besar mengembangkan transportasi kereta api secara bertahap, di mana wilayah dengan tanah keras dan gambut, gambut dangkal disebut dapat diprioritaskan lebih dahulu sebelum memasuki kawasan gambut tebal. Dan pendekatan bertahap dinilai lebih realistis dibandingkan terus menunda pembangunan tanpa roadmap yang jelas. Selain mendukung konektivitas, pembangunan rel kereta api juga diyakini mampu mempercepat pertumbuhan kawasan industri dan pelabuhan di Kalimantan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pontianak siang ini.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Miti dan kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang telah kami siapkan pendengar untuk temani Selasa siang Anda, ada moderasi beragama yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti pukul 11. Pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Kemudian setelah itu nanti akan ada raga musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Pada pukul 12 pendengar ada obrolan siang sampai pukul 13. Dan setelah itu akan ada warta berita siang sampai pukul 13.30. Lalu pada pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti akan ada 100% Indonesia berjaringan. Berarti ini disiarkan di seluruh Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Dan itu dia tadi pendengar rangkaian program yang telah kami siapkan bagi Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, sebuah lagu dari Yovie & Nuno yang baru.

0: adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang. Mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar, dan hari ini bersama saya Cherry Lubis, kami hadirkan ke ruang dengar Anda moderasi beragama. Senang sekali pendengar, hari ini kita akan bahas tema yang dekat dengan kita, terutama besok sudah memperingati Idul Adha. Hari ini kita akan membahas terkait pesan moderasi dalam perayaan Idul Adha. Nah pendengar, jadi bagi Anda yang memiliki pertanyaan, nanti boleh bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon 734987, WhatsApp kami juga bisa 08 11 570 1042, atau Anda juga bisa bergabung langsung di live chat di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak, karena acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube kami. Nah pendengar, kalau kita berbicara terkait Idul Adha, ini bukan cuma tentang perayaan keagamaan, tapi juga mengandung nilai kepedulian, pengorbanan, dan kebersamaan yang bisa dirasakan oleh semua kalangan. Untuk membahas tema ini, pendengar sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Ahmad Jaiz MAG. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya pagi ini? Sehat, Pak?
1: Sehat, baik. Bagaimana, Mbak Cherry?
0: Cherry juga ya? Sehat, Pak. Gimana, Pak, persiapannya untuk Idul Adha ini?
1: Idul Adha besok, insya Allah, sudah siap. Insya Allah, besok juga memberikan khutbah di Sungai Raya besok, insya Allah.
0: Oke, baik, Pak. Semoga lancar ya, Pak.
1: Amin, ya.
0: Jadi, pendengar, Pak Dr. Haji Ahmad Jaiz ini merupakan anggota dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan kita akan langsung membahas ya pendengar ya, Pak, kalau kita bicara tentang moderasi beragama nih. Nah sebenarnya apa sih makna sederhananya bagi masyarakat? Karena ketika saya bilang ke adik saya nih, besok aku ada program moderasi beragama, apa tuh moderasi? Nah dia masih bingung nih, Pak, moderasi itu apa gitu.
1: Baik,
0: silakan, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita menyatakan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini saya dapat hadir bersama-sama di Pro 1 RRI Pontianak. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan juga Mbak Cherry dan kawan-kawan lain yang ada di RRI ini. Kalau kita bicara tentang moderasi, jadi sebelum kita bicara moderasi ini, saya ingin sampaikan bahwa besok perayaan Idul Adha dan hari ini wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, semuanya berkumpul di Padang Arafah. Jadi semua etnis, suku, bangsa, kemudian tidak ada perbedaan di antara satu sama lain, semuanya berkumpul dalam satu tujuan yang sama untuk mencari ridho Allah pada hari ini ya, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sana juga nanti akan kita bicara tentang moderasi beragama, jadi pesan-pesan moderasi dalam Idul Adha. Nah, kalau kita bicara moderasi tadi yang sampaikan oleh Mbak Cherry, moderasi itu apa? Moderasi adalah kalau dalam bahasa Arabnya tawassut. Tawassut itu adalah seimbang atau jalan tengah ya. Jalan tengah, kemudian keharmonisan, kemudian toleran, kemudian bisa juga artikan adalah moderasi adalah kemaslahatan untuk kepentingan bersama, itu adalah moderasi. Jadi moderasi juga tidak ekstrem kanan, juga tidak ekstrem kiri, kira-kira seperti itu gambarannya Mbak Cherry ya.
0: Okay, moderasi. Okay, Pak, berarti moderasi ini jalan tengahnya lah.
1: Jalan
0: ya,
1: tengah,
0: Pak, ya?
1: Betul. Jadi semua agama itu juga punya tujuan yang sama ya, artinya ada jalan tengahnya. Kita lihat dalam agama Kristen juga ada, dalam Katolik juga kita lihat ajaran Yesus, Isa Al-Masih, dalam Buddha juga ada ajaran tentang jalan tengah, yaitu Majjhimapatipada. Kalau di Kristen itu, kalau kita bisa lihat dalam Injil di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu tentang ada orang yang ingin rajam, kemudian Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang bersih tanpa dosa? Kalau ada yang merasa dirinya bersih tanpa dosa,

0: perbedaan. Nah, kalau rujukan kita, kami dalam Islam, kita dalam Islam, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu jelas. Dijelaskan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wahai manusia, kata Allah, kemudian kami ciptakan engkau laki dan perempuannya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi Allah ciptakan ini tidak satu etnis tapi berbangsa-bangsa bersuku-suku, banyak etnis ya. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, untuk saling memahami, untuk saling mengenal, untuk menghormati, menghargai satu sama lain. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Itu dalam bahasa Al-Qur'an ya. Kalau dalam ajaran Islam itu madrasah, Mbak, gitu anunya.
1: Okay, baik, Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat di zaman yang sekarang ini, Pak, untuk tantangan sendiri dalam moderasi beragama itu seperti apa, Pak, pandangan Bapak?
0: Tantangan moderasi beragama itu, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, ada orang yang merasa diri itu lebih benar ya, tantangan itu, merasa diri lebih suci, lebih bersih. Nah, dalam konsep Islam itu adalah kita tidak dibenarkan untuk mengaku diri kita bersih. Wala tuzakku anfusakum, sama seperti Isa tadi, Yesus itu adalah, apakah ada di antara kalian yang tidak berdosa? Nah, ternyata adalah tidak ada, artinya satu persatu meninggalkan orang itu, meninggalkan perempuan yang berzinah tadi, artinya tidak merajam ya, tidak melempar dengan batu. Padahal hukum Taurat pada saat itu adalah orang yang berzinah itu dihukum rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah, tapi beda dengan Isa Al-Masih, ini konsep Kristen ya. Kemudian dalam konsep Islam itu adalah moderasi yang sampaikan tadi, tren ini adalah tantangan yang terbesar tadi, mengaku diri lebih suci. Kalau sudah suci itu lebih mudah untuk melempar batu kepada orang lain, melempar dalam artian dengan verbal maupun dengan fisik ya tadi. Nah, kalau orang yang merasa diri berdosa atau banyak kesalahan sebagai manusia, maka dia hendaknya rendah hati, tidak sombong. Jadi kalau dalam bahasa mungkin Jawa itu, tidak adigang, adigong, adigono gitu ya. Kalau pusat jabatan tidak merasa hebat dengan dia jabatannya, kalau berada di atas, kemudian kalau dia berada di bawah juga tidak merasa minder atau putus asa dan lain-lain. Nah, ini tantangan terbesar itu adalah kebanyakan di antara manusia itu adalah merasa diri lebih hebat dari yang lain. Itu tantangan, sehingga kalau lebih hebat, merasa bersih, lebih suci dan lain-lain, maka dia lebih cenderung untuk beragama untuk ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu adalah sehingga yang lain itu tidak benar, yang lain itu banyak salahnya, bahkan salah semua ya. Tidak ada benarnya. Nah, ini juga, itu tantangan yang kita hadapi sekarang. Terutama tantangan yang dihadapi kalau orang merasa diri lebih hebat, lebih ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah dalam moderasi beragama ini, ekstrem kiri. Jadi ada ekstrem kanan yang merasa lebih ini, ada ekstrem kiri. Ekstrem kiri yang merasa diri sudah merasa banyak dosa, sehingga dia sudah larut dengan dosa-dosanya sebagainya. Dia tidak mau kembali ke jalan tengah, dalam artian untuk bertobat tadi. Nah, udahlah, aku sudah dosa, sudah terlanjur seperti ini. Nah, ini ekstrem kiri, artinya sudah akhirnya dia melakukan apa saja yang akhirnya juga dalam keputusasaan dalam perbuatan dosanya. Ini juga tidak dibenarkan dalam hal ini. Nah, di masyarakat kita juga ada yang mau mengalami seperti ini. Ada yang merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih suci, lebih murni dan lain-lain. Tetapi ada yang mengaku diri itu juga adalah banyak dosa dan lain-lain. Banyak dosa ya bagus, dalam artian kalau dia mau kembali bertobat kepada Allah. Tetapi yang tidak, yang jadi masalah adalah kalau dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mbak.
1: Oke, baik, betul, Pak. Berarti memang tantangannya ini lebih ke ada yang merasa murni, ada yang merasa berdosa tapi tidak perlu kembali lagi, larut dalam dosa-dosanya. Oke, baik, Pak. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang Idul Adha-nya nih, Pak. Nah, menjelang Idul Adha ini, pesan apa yang sebenarnya yang terkandung dalam perayaan ini, Pak?
0: Baik, dalam Idul Adha itu, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, bukan hanya ritual penyembelihan ya, Mbak, ya.

0: jadi kurban, tetapi juga ada nilai-nilai pendidikan spiritual dan sosialnya. Nah, pendidikan sosial dan sosialnya ini adalah kurban tidak hanya menyembelih hewan kurban, tetapi ada nilai-nilai tadi kesehatan spiritual dan sosialnya. Yeah. Apa nilai sosialnya? Kalau kita perhatikan dalam Quran surah Al-Hajj 36, kemudian Al-Hajj ayat 28, di sana dikatakan fakulu minha, kemudian makanlah sebagian, fakulu minha wa ta'imul apa mani awal muktar, ya. Jadi berilah makan kepada orang yang koni itu adalah orang yang tidak meminta-minta, kemudian tetapi dia membutuhkan, orang yang memerlukan, tidak merasa cukup, ya, sudah merasa cukup tapi sebenarnya itu tapi dia tidak mau minta. Nah, kemudian yang kedua adalah muktar. Wal muktar itu adalah orang yang meminta-minta. Orang meminta-minta ini yang juga perlu diberi makan di dalam Quran itu. Nah, pesan ini yang juga disampaikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kurban itu, penyembelihan ini tidak hanya untuk yang Muslim, tetapi juga untuk orang yang tadi qani. Qani itu orang yang merasa cukup, tapi dia sebenarnya butuhkan, gitu ya. Tidak meminta-minta, ya. Kemudian yang kedua adalah muktar. Muktar itu adalah orang yang meminta-minta, kamu memerlukan bantuan dan lain-lain. Ini perlu kita berikan daging itu. Kemudian yang kedua adalah alba'isul fakir. Alba'isul fakir itu adalah orang yang sengsara lagi fakir. Jadi di atas miskin lagi. Itu fakir itu adalah saking beratnya penderitaan yang diderita oleh orang itu sehingga patah tulang punggungnya. Jadi itu adalah fakir. Jadi alba'isul fakir itu adalah ini yang perlu, pesan ini yang disampaikan atau yang disampaikan oleh pesan Al-Qur'an kepada kita semua, bahwa moderasi, pesan moderasi ini kepada Idul Adha ini adalah kurban, daging kurban ini tidak hanya kepada orang-orang tertentu yang Muslim, tetapi juga kepada siapa saja yang memerlukan, termasuk juga kepada non-Muslim. Bahkan Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada pembantunya sewaktu beliau menyembelih kambing, kemudian beliau mengatakan, apakah, dia bertanya kepada pembantu, apakah daging kambing ini sudah dihadiahkan kepada tetangga kita Yahudi itu? Nah, itu sudah diulang berkali-kali oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kepada pembantunya. Itu artinya bahwa daging kambing yang disembelih waktu kurban itu tidak hanya untuk yang Muslim saja, tetapi juga bagi orang-orang non-Muslim, Yahudi, Nasrani, atau siapa saja yang memerlukan. Itu pesan-pesan sosialnya di situ, ya. Moderasinya di situ. Jadi moderasi itu ya jalan tengahnya, jalan seimbangnya di situ untuk keharmonisan, ya.
1: Oke.
0: Nah, begitu, Mbak. Itu ini.
1: Oke, baik, Pak. Nah, ya. Kan kalau kita ketahui nih, Pak, orang-orang di luar kan pasti mengenalnya ini kan Idul Adha terkaitnya dengan kurban.
0: Oh, betul.
1: Kemudian selain itu juga, kenapa sebenarnya Idul Adha ini juga terikat sekali dengan konsep pengorbanan dan ikhlas gitu, Pak?
0: Iya. Kalau kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim, ya, Abraham dalam agama Kristen, ya. Abraham itu bapak tauhid. Ya. Dan kita lihat bahwa di awal beliau waktu bermimpi, dalam bahasa Al-Quran bermimpi, kemudian tiga malam bermimpi, kemudian dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya. Kemudian setelah, karena kepatuhan kepada Tuhan, kepada Allah, maka dia melaksanakan perintah Tuhan itu. Kemudian sudah siap disembelih dalam bahasa itu, kemudian akhirnya diganti dengan seekor sembelihan. Seekor sembelihan itu artinya bahwa kepatuhan kepada Tuhan itu adalah jangan sampai membuat diri seseorang itu jadi berlaku keras, berlaku ekstrim tadi, ya, berlaku ekstrim. Nah, oleh karena itu, jadi di situ dituntut keikhlasan. Bagaimana keikhlasan seorang hamba, yaitu Abraham itu kepada Tuhannya, kepada Allah itu, apa yang diperintahkan itu adalah sami'na wa atho', dengar dan patuhi. Nah, itu keikhlasan dia, sehingga sampai harta tersayang yang disayangi betul, yang disayangi, yang dimiliki itu sanggup dia korbankan, gitu kan. Dia korbankan, ya, untuk kurban. Jadi korban untuk kurban, kurban itu kedekatan diri kepada Tuhannya. Itu keikhlasan. peristiwa ini kemudian diganti dengan batang semulihan, dan inilah yang diperingati sebagai hari raya kurban sekarang ini. Idul Adha itu ada untuk memperingati tentang peristiwa bersejarah antara Ibrahim, Abraham dengan anaknya Ismail. Kalau dalam Kristen mereka Ishak ya, yang disembelih sebabkan itu. Nah itu tuh yang sehingga itu menjadi peristiwa bersejarah dalam itu artinya bahwa mengapa tidak anak yang disembelih yang dikabulkan oleh Tuhan? Artinya seorang manusia terlalu besar untuk dikorbankan. Jadi yang perlu kita korbankan adalah ego, keserakahan, kemudian ambisius, nafsu serakah ini yang seharusnya yang harus dikorbankan untuk kurban.
1: Pak, berarti makna kurban ini sendiri itu berarti bukan cuma sekedar mengorbankan misalnya hewan kurban, tapi juga perasaan-perasaan, rasa malas, misalnya ego dan lain-lain gitu juga. Ya,
0: itu yang seharusnya yang kita korbankan demi kurban kedekatan diri kita kepada Tuhan. Bapaknya malas untuk ibadah nih. Nah, itu harus kita korbankan. Kurban itu mendekatkan kedekatan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kurban. Jadi korobah, ya kurban itu kan jadi kedekatan diri kepada Tuhan. Nah itu, jadi itu yang harus kita kurbankan, yang kita korbankan untuk kurban. Ya. Itu ego, kemudian egois ya, keakuannya itu harus kita korbankan. Kemudian menang sendiri, kemudian serakah, nafsu ambisius dan lain-lain. Nah ini yang harus kita korbankan demi kurban. Nah ini pesan ini yang harus yang kita harus harus pahami dari moderasi ini, moderasi beragama ya dalam hal ini. Nah itu pesan ini yang di dalam perayaan kurban nanti ini.
1: Baik Pak. Nah Pak, kalau menurut Bapak bagaimana Idul Adha ini bisa jadi momentum untuk mempererat nih Pak hubungan antar umat beragama?
0: Ya, yang pertama adalah untuk mempererat hubungan antar beragama itu, yang kalau di FKB itu sudah ada sering di untuk silaturahim ya. Jadi artinya untuk mengurat ini dalam Idul Adha juga biasanya ada dari pihak Muslim biasanya untuk makan-makan bersama gitu ya, karena perayaan kurban ini biasanya dengan menyembelih hewan sembelihan gitu ya. Dan tidak hanya makan-makan, tetapi ada nilai-nilai silaturahim di situ. Silaturahim itu adalah untuk mendekatkan satu sama lain. Nah, dengan ada silaturahim ini adalah kita saling kenal, mengetahui watak karakter dari masing-masing etnis agama itu. Maka di FKB atau di mata kuliah saya di agama-agama yang biasa mengajar itu juga datang ke rumah-rumah ibadah. Kemudian dari pihak Kristen atau Buddha juga datang ke Konghucu, juga datang ke pihak yang Muslim dan lain-lain. Nah ini dalam rangka untuk mengakrabkan antara satu sama lain, untuk mengenal ya. Selama ini ya hanya berteman dengan yang sesama Muslim saja. Bahkan kalau ditanya apakah ada teman yang non-Muslim, bahkan mereka katakan tidak ada. Nah kita bagaimana belajar mencari teman yang selain agama Islam gitu ya. Tidak hanya mencari teman, tetapi juga mengetahui apa pekerjaan, bagaimana ibadahnya, ditanya, kemudian praktek ibadah seperti apa, memahami. Kalau sudah paham itu, itulah yang sehingga kita semakin paham, makin kita makin toleran, makin harmonis harapannya. Itulah toleran. Biasanya orang yang tidak memahami agama-agama lain biasanya agak ekstrim beragama, artinya cenderung untuk menyalahkan agama lain. Padahal menurut penafsiran, menurut saya, menurut aku. Padahal dalam beragama ini bukan menurut aku, tapi menurut dia, menurut orang lain, menurut agama yang menurut orang agama yang dipahami oleh agama itu, bukan menurut saya. Nah, kalau menurut agama yang dipahami oleh agama itu lebih objektif ya. Betul. Dibandingkan kalau saya Muslim, umpamanya memahami agama Kristen seperti apa, barangkali nanti bisa salah penafsiran dan lain-lain. Nah, lebih objektif kalau kita tanya langsung kepada sumbernya, kepada agama yang bersangkutan. Nah, itu cara kita mengakrabkan atau silaturahim atau mengakrabkan satu agama satu dengan yang lain. Begitu, Mbak. Ya.
1: Baik Pak. Nah Pak, kalau begitu bagaimana sih sebenarnya cara supaya masyarakat ini bisa menjaga nih Pak suasana damai tiap perayaan? Karena kadang kan seringkali banyak juga nih di masyarakat ketika salah satu agama merayakan ini, masih banyak tuh kalau kita lihat konflik-konflik atau bawa-bawa, ini ajarannya salah, nggak gini harusnya, kan banyak tuh Pak. Jadi sebenarnya hal seperti apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kedamaian tadi?
0: Iya. Dalam konsep Mukti Ali, salah seorang bapak perbedaan agama di Indonesia, paling tidak ada beberapa hal yang diperlukan ya, supaya dalam berinteraksi, dalam bergaul atau dalam berkomunikasi dan lain-lain itu akan terjadi keharmonisan, tidak apa, tidak konflik ya. Yang pertama adalah intelektual, itu yang pertama. Intelektual itu artinya untuk memahami agama-agama lain itu, jadi kita mau tidak mau harus banyak membaca. Nah, kalau di prodi studi agama-agama, maka dia mempelajari agama-agama yang ada itu, agama yang hidup di Indonesia, yang diakui oleh pemerintah ya, agama resmi ya. Ada 6 Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, itu dipelajari di studi agama-agama. Termasuk di IAIN dipelajari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami tadi, untuk memahami watak karakter orang lain itu. Kalau sudah memaham watak karakter orang lain itu, kemudian maka responnya pada Tuhan, insya Allah itu dia akan lebih toleran ya. Dan tidak mudah untuk menjudge agama orang lain ya, agama yang bukan agamanya. Dia lebih memahami, oh begitu ya, memahami. Karena itu konsep yang diajarkan oleh Islam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah supaya orang itu toleran dan lain-lain itu juga harus ada pengalaman. Jadi pengalaman bergaul. Jadi oleh karena itu, jadi kita minta kepada mahasiswa atau siapa saja, jadi untuk pengalaman, jadi berteman, bergaul dengan agama-agama selain agamanya ya. Kalau Islam harus bergaul dengan agama yang Muslim. Nah, tujuannya apa? Tujuan tadi supaya penting pengalaman itu. Kemudian yang ketiga adalah supaya ada kemauan, adanya kemauan itu menurut Mukti Ali ya. Jadi ada intelektualitas, kita membaca, kemudian ada pengalaman bergaul, kemudian ada kemauan. Kemudian sehebat apapun, pintar apapun dia, tetap ide-idenya banyak, tetapi kalau tidak ada kemauan untuk bergaul, kemudian berinteraksi juga agak masalah gitu. Oleh karena itu penting. Kemudian yang keempat adalah metiksis. Harus memahami rasa orang lain. Memahami rasa orang lain itu ya tadi, pengalaman dalam artian luas, kemudian terjun lapangan. Nah, dengan demikian insya Allah akan tidak terjadi yang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Seri tadi. Artinya kekerasan, mudah menjudge, konflik, intoleran dan lain-lain. Nah, itu harapannya. Dan empat itu tadi hal yang harus dipenuhi. Kalau orang memahami itu, insya Allah tidak akan terjadi yang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Siri tadi.
1: Oke, baik Pak. Nah Pak, kita akan lanjut lagi pembahasan kita nanti terkait moderasi beragama, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak sekali kita temui kan Pak, baik itu secara langsung ataupun itu melalui media sosial. Nanti kita akan bahas setelah ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni. Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
6: Halo RRI.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama kami di Moderasi Beragama, di mana kita hari ini akan membahas terkait pesan moderasi dalam perayaan Idul Adha. Tadi sudah kita bahas di awal, dan kali ini masih bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Jais MAG dari FKH UB. Kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait pesan moderasinya ini, pendengar ya. Di mana kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, semakin banyak juga nih Pak, kalau di media sosial terutama, itu banyak sekali kalau kita temukan ya seperti tadi ya Pak, komentar-komentar yang memecah belah, yang intoleran. Nah ini sebenarnya bagaimana kita sebagai umat beragama menyikapi hal ini? Seperti apa kita menyikapinya?
1: Baik. Kalau kita perhatikan di media sosial ya, komentar-komentar, ada berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian diposting ya, kemudian akhirnya banyak atau ramai orang masyarakat mengomentari postingan itu. Padahal informasi yang disampaikan belum tentu benar. Oleh karena itu, jadi prinsip yang harus diperhatikan oleh orang beragama, tidak hanya agama Islam tetapi agama-agama lain, adalah perlu adanya tabayun. Tabayun itu artinya adalah mengecek kembali, kemudian bertanya kembali kepada yang bersangkutan itu, apakah benar seperti itu. Sehingga tidak mudah untuk menghakimi. Tadi menghakimi yang kita sudah bahas tadi itu, menghakimi orang lain karena merasa diri lebih hebat, lebih benar, lebih apa, lebih suci dan lain-lain, sehingga dia memposting itu, akhirnya juga yang terjadi timbul ketidakharmonisan. Oleh karena itu, agama-agama yang ada, memang kalau kita sangat mengapresiasi dari agama-agama yang ada sekarang itu, terutama 6 agama yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi mereka tidak mudah terprovokasi ya, artinya menahan diri, kemudian bertanya kembali kebenaran yang di posting itu gitu. Nah ini perlu tabayun ya. Tradisi tabayun ini adalah dalam bahasa Arab mengecek kembali apa yang di posting itu ya. Kemudian yang kedua, masyarakat kita jangan mudah untuk terprovokasi ya, artinya dicek dulu kebenarannya. Sepertinya benar yang kita baca, yang kita pahami dengan analisis, kemudian dengan alasan yang seperti masuk akal, tapi belum tentu juga benar ya. Oleh karena itu, jadi hendaknya menahan diri itu artinya apakah kalau kita komentar kita itu bermanfaat atau tidak. Yang kedua, kalau kita menyampaikan itu, apakah itu sudah bisa membuat orang itu jadi dekat dirinya kepada Tuhan atau tidak ya. Nah kemudian untungnya bagi kita apa gitu ya. Nah kalau apa yang kita sampaikan, komentar kita itu, orang itu semakin jauh dari Tuhan, jadi apa yang kita komentari itu jadi bukannya dapat pahala, justru sebaliknya dapat dosa. Seperti yang sampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya, dalam fatwanya itu, Al-Fatawa itu, apabila yang aku sampaikan itu benar tetapi orang itu bisa lari dari masjid, lari dari jemaah dan lain-lain, jadi apa yang Anda sampaikan itu jadi haram hukumnya itu ya. Nah ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, jadi bagi kita yang mendengar kemudian membaca di medsos, kemudian posting-postingan itu, jadi hendaknya tidak mudah terprovokasi. Kalaupun ada yang komentar dan sebagainya, jadi itu paling mudah biasanya disulut masalah agama biasanya. Kalau masalah agama itu jadi paling mudah di membuat orang emosi ya. Mengapa mudah melihat emosi ya? Menurut Haimer Rasidi itu adalah karena agama itu masalah subjektif. Tidak ada orang yang bicara begitu emosi kecuali bicara tentang agama. Walaupun orang itu tidak taat, tetapi kalau agamanya disinggung itu, agamanya dihina, maka dia mudah emosi itu. Ya. Oleh karena itu, jadi bagi kita atau siapapun itu, jadi tidak mudah untuk memposting sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
0: Okay.
1: Untuk memecah belah persaudaraan, persatuan, umat dan lain-lain itu ya, gitu.
0: Oke, baik Pak, ini ada yang bergabung di line telepon, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, sepertinya terputus Pak. Baik, kita akan lanjutkan ya Pak. Tadi juga saya teringat nih Pak, soal yang tadi Bapak bilang terkait pertemanan yang lintas agama, bergaul sama orang yang beda agama gitu kan Pak.
1: Iya.
0: Nah ini bagaimana Bapak mengajak tadi ya mahasiswa-mahasiswanya supaya bisa lebih terbuka dan mau nih Pak bergaul sama yang lintas agama gitu, karena kan kadang banyak sekali orang-orang yang menutup diri Pak.
1: Ya.
0: Nah itu bagaimana caranya memberikan pengertian bahwa kalau kita berteman sama yang beda agama misalnya atau sama yang lain-lain itu tuh nggak masalah kok gitu kan Pak? Silakan.
1: Iya, biasanya gini, kita kalau saya pribadi dengan mahasiswa saya yang saya ajar itu, jadi bisa datang ke tokoh-tokoh agama dulu. Nah, tokoh-tokoh agama yang ada di FKUB ya, Forum Kerukunan Beragama, kemudian datang ke sana, kemudian mahasiswa, kemudian biasanya ada juga mahasiswa atau murid dari yang agama-agama yang ada itu, kemudian ada di situ. Nah, disitulah kesempatan mereka untuk dari tokoh agama mengenalkan mahasiswa itu, kemudian akhirnya mereka itu jadi kenalan, kemudian akhirnya minta nomor kontak dan lain-lain, akhirnya dari situ jadi pertemanan terjadi biasanya.
0: Nah, oke, berarti dimulai
1: dari kunjungan ke rumah-rumah ibadah dulu.
0: Oke.
1: Dari situ biasanya yang kita ini. Kemudian yang kedua biasanya ada tetangga sebelah, ada tetangganya sesama mahasiswa sebagainya, dia pertemanan. Kemudian saling mengantar makanan dan lain-lain biasanya. Kemudian terjadi apa? Diskusi, kemudian terjadi komunikasi, interaksi, ya akhirnya jadi mereka nyaman, enak, terus ada kesamaan gitu kan dalam cerita itu, kemudian hari mereka berteman dan akrab gitu satu sama lain. Kalau mereka ada makanan tidak antar, begitu sebaliknya gitu, saling-saling ini, jadi tidak mengenal sekat-sekat agama di situ. Nah, mulai pertemanan itu akhirnya dari hal yang kecil dulu, sepele dulu, kemudian akhirnya bicara tentang agama, gimana sih agamamu, tentang ini apa yang dilakukan, apa yang dibaca, kemudian setiap hari apa, kemudian dijelaskan, ada situ terjadi pemahaman ya, memahami dari agama yang bersangkutan, terjadilah, kalau sudah paham itu insya Allah nanti akan semakin harmonis ya, toleran kepada agama-agama lain ya, itu caranya Mbak, gitu.
0: Okay,
1: yang saya lakukan kepada mahasiswa saya.
0: Nah berarti Pak, kalau FKUB sendiri biasanya programnya apa nih Pak untuk terus meningkatkan ini tadi Pak, moderasi beragama, terutama di kalangan anak muda nih Pak.
1: Ya, program yang lalu itu sudah ada program untuk lintas agama untuk kalangan remaja ya.
0: Yeah.
1: Kemudian ada kemah lintas agama gitu ya. Di situ akan apa terjadi diskusi dan dialog sebagainya. Saya pernah ngisi juga acara tentang remaja untuk sekalbar ya, tapi untuk agama Hindu ya.
0: Okay.
1: Agama Hindu saya mengisi tentang yang bagaimana untuk kesehatan dan lain-lain, kemudian pesan moderasi beragama juga disampaikan situ. Nah, pesertanya tidak apa hanya mahasiswa, tetapi juga ada SMA, bahkan SMP juga ada gitu.
0: Oh, okay.
1: Untuk sekalbar. Nah, begitu pula lintas agama yang untuk anak-anak SMA juga sudah ada programnya ya, tentang pendidikan apa multikultural atau lintas agama, itu ada penyuluhan juga. Di sana jelaskan di tentang moderasi beragama itu, apa sih moderasi beragama itu. Nah, itu dijelaskan. Gitu caranya Mbak, memberikan pemahaman kepada remaja-remaja ya.
0: Iya.
1: Ada programnya di FKUB ada.
0: Baik Pak. Nah Pak, kalau pesan Pak untuk masyarakat, terutama di Pontianak sendiri nih Pak, supaya bisa menjaga toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan.
1: Iya, untuk menjaga toleransi dan perbedaan itu, yang pertama tadi sampaikan, paling tidak kita harus banyak membaca ya. Tadi membaca agama-agama lain. Selama ini kan kita yang mungkin Muslim, terutama ada yang merasa enggak mau untuk membaca agama-agama lain ya, agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain itu ya. Ya, yang tahu tuh hanya agama yang dianut itu kan. Dengan demikian, jadi biasanya kalau hanya memahami satu agama, biasanya tidak memahami agama-agama lain, itu cenderung beragama itu ekstrim. Cenderung ya, tapi tidak semuanya, cenderung. Jadi kalau tidak mudah untuk memahami agama lain. Kemudian yang kedua adalah yang Muslim atau siapapun itu, biasanya wilayah yang agak susah untuk dimasuki itu adalah wilayah akidah, ibadah. Nah, biasanya yang Muslim itu juga belum paham antara mana yang akidah, mana muamalah. pokoknya masalah Natal, ucapan. Kemudian Pak Butu tentang hari raya Nyepi dan lain. Nah, mana wilayah ritualnya, mana wilayah sosialnya. Oleh karena itu kan perlu membaca dan perlu bertanya itu kan. Sehingga ini dipukul rata semuanya. Jadi seolah itu acara ritual. Sama seperti halal bihalal kan, itu juga tidak, bukan acara ritual, acara ibadah mahdoh ya dalam agama Islam. Oleh karena itu yang agama lain boleh masuk di situ dan tidak ada masalah, karena itu masalah sosial ya, darah sosial. Nah, sama seperti yang ritual kurban ini juga, ritual penyembelihan ini juga kan. Jadi masalah sosial itu yang bagi-bagi ini, itu pembagian ini murni sosial gitu ya. Tapi niatkan juga untuk kepada Tuhan, kepada Allah, itu juga niatnya ibadah. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita di Kota Pontianak, yang barangkali ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah perlu ada ikut organisasi lah yang lintas agama, itu penting. Nah, hasil penelitian ternyata orang yang ikut organisasi lintas agama itu cenderung lebih harmonis, lebih rukun ya, toleran dibandingkan yang tidak pernah ikut sama sekali gitu. Hasil penelitian di Jogja dan di Solo, itu penelitiannya ini. Jadi ternyata yang banyak apa organisasi lintas agama gitu, lintas agama itu adalah cenderung lebih toleran di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain, saling memahami pesan-pesan yang sampaikan dalam organisasi itu, yang itu akhirnya jadi memasyarakat, yang akhirnya masyarakat juga lebih toleran, lebih tasamu ya kepada agama-agama lain ya. Nah, ini penting juga untuk kita di Kota Pontianak ya. Di sekarang sudah ada FKB, ada komunikasi lintas agama, itu sudah ada yang pemuda juga, itu sudah banyak. Mudah-mudahan ini juga adalah langkah untuk ke sana ya. Untuk toleransi umat beragama di Pontianak, Kalbar umumnya gitu ya.
0: Baik Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat bilang juga terkait yang bisa ikut FKUB juga nih Pak. Mungkin ada masyarakat yang mau bergabung tapi masih bingung nih, apakah ada ketentuan-ketentuannya atau seperti apa gitu Pak.
1: Ya, kalau FKUB itu Mbak, jadi dia tidak bisa, kecuali dari organisasi. Masing-masing perwakilan. Dari umat Islam itu ada perwakilan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dari Katolik ada utusan, dari Kristen, dari Konghucu, dari Buddha, itu masing-masing ada utusan. Biasa komposisi umat Islam, umat beragama yang ada di, kalau di Kota Pontianak ya jumlah posisinya. Kalau di Bengkayang itu umpamanya karena umat Kristen Katolik yang banyak, maka yang jadi ketuanya biasanya adalah yang Katolik atau Kristen. Jadi komposisi umat di situ yang paling banyak mayoritas apa gitu. Nah, kebetulan di Kalbar, untuk Kalbar ini adalah Muslim, maka yang ketuanya adalah sampai hari ini juga yang Muslim. Sampai hari ini juga, tapi bukan berarti ketua itu adalah dia yang apa mengatur segalanya, tapi jelas diketahui bahwa masing-masing itu punya utusan masing-masing dan punya hak dalam apa ya, menyampaikan pesan atau menyampaikan apa untuk mengisi narasumber dan lain-lain itu adalah di FKUB ya, namanya kerukunan umat beragama. Jadi sejajar ya, tidak ada, cuman di organisasi memang ada ketua, wakil ketua, ada bendahara, itu hanya struktur organisasi, tapi dalam prakteknya itu adalah itu lintas, jadi sama kedudukan atas satu sama lain, jadi tidak bedakan kau lebih tinggi lebih rendah, itu tidak ada. Nah, itu tuh yang di FKUB ya. Ada persyaratannya gitu ya.
0: Siap, baik Pak. Kalau begitu, nah Pak, terakhir Pak, menjelang Idul Adha nih Pak, baik, apa harapan Bapak kedepannya terutama untuk masyarakat di Pontianak dan Kalimantan Barat sendiri? Silakan Pak.
1: Baik, untuk Idul Adha ini adalah yang perlu kita pahami bahwa Idul Adha ini tidak hanya ritual penyembelihan, kurban, tetapi ada pesan-pesan pendidikan, spiritual dan sosial. Oleh karena itu, jadi moderasi beragama dalam hari ini adalah yang diartikan tawasud, yaitu jalan tengah, ada seimbang. Jadi bagaimana kita beragama tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pesan atau harapan yang dibawa dalam perayaan Idul Adha kali ini adalah bagaimana hewan-hewan kurban itu tidak hanya diperuntukkan untuk yang satu agama saja, tetapi ini bisa untuk lintas agama. Merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 36, kemudian Al-Hajj ayat 28 itu adalah bahwa itu diberikan kepada orang-orang yang merasa cukup tapi tidak meminta-minta, tapi memerlukan, membutuhkan. Kemudian ada orang yang meminta-minta, kemudian ada orang yang merasa yang hidupnya sengsara kemudian lagi fakir. Nah, oleh karena itu yang miskin, fakir, kemudian meminta atau tidak meminta tapi dia membutuhkan, maka ini penting untuk daging kurban itu bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita, baik yang muslim yang memang berkurban itu sendiri yang berkurban maupun yang non muslim. Kebetulan di kompleks bapaknya di situ lintas agama, jadi boleh dibagikan daging kurban itu untuk hubungan sosialnya. Karena Idul Adha ini tidak hanya masalah spiritual, masalah ibadah tok, tetapi juga bagaimana sosial ini juga dijaga di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu sebagaimana yang sampaikan oleh Ibnu Abbas tadi kepada pembantunya, kemudian membagikan daging korban itu kepada tetangganya yang Yahudi itu. Nah, beliau berangkat dari pesan sebagaimana dijelaskan Rasulullah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah menyampaikan Nabi Muhammad SAW, Jibril terus-menerus berwasiat kepada aku, katanya, untuk berlaku baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu dapat warisan. Itu artinya apa? Kepada Nasrani, Yahudi, kepada siapa saja itu adalah, disitulah kita harus berbaik hati, kemudian saling berbagi satu sama lain, karena disitulah kita pesan-pesan itulah yang diinginkan dalam ajaran agama kita, untuk berbaik kepada sesama agama, kemudian kasih sayang, berbagi. Nah, inilah yang seharusnya kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan, dalam perayaan Idul Adha ke depan ini, besok insya Allah. Nah, berkali demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan terutama untuk saya pribadi dan juga kepada pendengar yang hadir di RRI Pro 1 Pontianak ini.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Ahmad Jais MAG dari FKUB sendiri, pendengar ya, dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Terima kasih Pak untuk perbincangan sama-sama. Kita hari ini. Semoga banyak masyarakat dan pendengar tentunya yang bisa mendapatkan insight-insight baru lah ya Pak, dan semoga bisa semakin toleran ke depannya. Dan itu dia tadi pendengar ya, perbedaan itu bukan alasan bagi kita untuk terpecah, tapi justru jadi kekuatan supaya kita bisa saling memahami dan saling menghargai. Demikian pendengar untuk Moderasi Beragama edisi hari ini. Saya Cheri Lubis dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sebuah lagu pendengar dari Soulja, Tak Selalu, dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Dengan tema mencetak entrepreneur baru mendorong UMKM naik kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu, dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi, ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri camp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.

0: di lapangan tanah liat.
1: But on clay there's so many different.
2: Di lapangan tanah liat ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
0: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi

0: Pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
1: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
0: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
2: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
0: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita bertemu di siang hari ini dengan berbagai program acara lainnya setelah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama pendengar ya. Dan ya, bersama saya Melsa pendengar mengudara untuk Anda hingga jam 6 nanti dengan berbagai program. Di antaranya juga di edisi hari ini pendengar ya, Selasa 26 Mei 2026, akan kita ikuti lagu-lagu religi hingga informasi untuk Anda mendengar menjelang azan zuhur yang akan berkumandang di jam 11:43 waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Dilanjutkan jam 12 kami hadirkan untuk Anda seni budaya tradisional dengan lagu-lagu daerah Sambas dan informasi kebudayaan. Jam 13 atau jam 1 siang kami juga hadirkan untuk Anda di Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Dan dilanjutkan di Prodangdut edisi Selasa 26 Mei ini pendengar ya, hingga jam 3 sore nanti. Setelahnya kita juga akan ikuti kumandang azan asar ya di Kota Sambas dan sekitarnya. Kami juga hadirkan ya dialog ataupun musik dan informasi hingga jam 4 di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat juga akan kita ikuti. Kemudian di jam 4.30 sore kita juga hadirkan musik dan informasi hingga jam 5 kita juga hadirkan di antaranya lagu-lagu religi, informasi dan juga inspirasi bagi Anda di RRI Sambas menemani Anda hingga kumandang azan maghrib ya di Kota Sambas dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17:49 atau jam 5:49 waktu Indonesia Barat pernyar. Dan itulah berbagai rangkaian acara menemani Anda bersama saya Melsa, dilanjutkan nanti oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Malam. Oke, para pendengar ya, dengan cuaca yang sangat luar biasa membara sekali untuk di daerah Kabupaten Sambas ini ataupun Kota Sambas tepatnya ya. Kalau kita cek di BMKG, sebagian besar cuaca di wilayah Kabupaten Sambas ini cerah pendengar dengan suhu sekitar 33 derajat Celcius dan tertinggi di angka sekitar ya 34-an lah gitu pendengar ya. Terasa 35 ya, saking panasnya luar biasa ini ya. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM dan sekarang juga di antaranya para jemaah asal Indonesia juga melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di Arafah pendengar ya, di ataupun Arab Saudi sana pendengar. Dan ini katanya, kita kutip dari rri.co.id, ada 11.750 jamaah haji Indonesia yang terdaftar memang akan melaksanakan tarwiyah sebelum wukuf di Arafah di Arab Saudi. Dan Kementerian Haji dan Umroh juga menegaskan ibadah sunnah ini diperbolehkan tapi tidak masuk standar operasional prosedur ataupun SOP haji 2026. Nah, adapun tarwiyah ini merupakan sabit mabit ya ataupun bermalam di Mina yakni pada 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah. Jadi mungkin ada antaranya ada umat muslim yang saat ini melaksanakan ibadah puasa Arafah pendengar ya. Insyaallah mudah-mudahan dikuatkan selalu dengan cuaca yang membara ini, insyaallah bernilai pahala dan ya ibadah puasa kita diterima dan ibadah yang lain juga diterima. Amin. Nah, pendengar, lebih lanjut jemaah yang mengikuti tarwiyah itu akan bergerak dari Mekah ke Mina lalu bergeser ke Arafah di esok harinya. Dari Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU PPI Hadaker Mekah, RT Herlina mengatakan bahwa pendengar, tarwiyah ini berada di luar skema resmi layanan haji. Jadi pemerintah tidak memfasilitasi secara langsung pelaksanaan ibadah ini pendengar ya. Tapi boleh-boleh aja, tapi kalau untuk SOP-nya katanya itu beda lagi ya pendengar ya. Dan adapun juga disebutkan tarwiyah ini diyakini sebagian jamaah sebagai ibadah sunnah yang memang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pendengar. Dan ya, ditegaskannya jemaah yang mengikuti tarwiyah pasti juga tetap wajib melapor dan juga menandatangani surat pernyataan. Dan surat itu diketahui petugas sektor sebagai bentuk pemantauan dan tanggung jawab masing-masing jemaah. Meskipun tidak difasilitasi oleh pemerintah, pergerakan jemaah peserta tarwiyah itu tetap diawasi loh pendengar ya. Jadi pengawasannya itu dilakukan untuk memastikan yang jelas keamanan, ketertiban hingga mobilitas jemaah selama menuju Mina. Dan ditekankan oleh pemerintah ini tidak mengizinkan jemaah melakukan perjalanan tarwiyah dengan berjalan kaki pendengar ya. Nah, menurutnya larangan ini diterapkan karena perjalanan jalan kaki dari Mekah menuju Mina ini beresiko terutama bagi keselamatan jemaah. Nah, baik itu transportasi, tenda, konsumsi peserta tarwiyah itu disediakan syarikah ataupun markasnya masing-masing. Nah, jadi berdasarkan pantauan ya dari media center haji, sebagian jemaah itu mulai bergerak pada Senin ya 25 Mei 2026 kemarin pada dini hari itu tengah malam pendengar ya. Dan jemaah terlihat berangkat bertahap dari kawasan Syishyah Raudhah Makkah dengan pendampingan para petugasnya. Dan ya kita doakan selalu insyaallah ya para jemaah haji asal Indonesia ini ataupun semua deh umat muslim yang menjalankan ibadah haji dipermudahkan dalam menjalankannya, diberikan kesehatan yang luar biasa. Harapannya juga ya insyaallah juga mereka diberikan kebahagiaan di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar ya, kita dengarkan lagu religi berikut ini yang menjelang azan zuhur. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang Kau mengetahuinya lebih baik dariku. Ya Rabbi, kalau ku berbuat dosa dan daga-dagi, biarlah ampunan-Mu menutupinya lagi. Ya Rabbi, ampunilah dosa yang dibuat oleh mataku, ampunilah hamba-Mu. Ampunilah kata-kataku yang keji dan buruk, dan ampunilah ketidakmampuanku menahan nafsuku. Cintaan-Mu kepada mereka yang Kau suka memang adalah lebih daripada semua cinta di dunia.

0: Berikanlah petunjuk padaku agar ku meminta darimu apa yang menguntungkan hambamu selalu. Ya Allah, adiliku di dalam urusanku berdasarkan keampunanmu, tidak keadilanmu.
1: Ya, ada dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Mari dengarkan

0: Terima kasih pendengar masih bersami di RRI Sambas. Lagu-lagu daerah Sambas kami perdengarkan untuk para pendengar semua untuk menikmati tengah hari yang bedengkang untuk pendengar ya. Dan ya, pendengar kita pun suguhkan informasi untuk para pendengar. Nah, bagi umat muslim ataupun terutama yang ada di Sambas tuh, kita memang dadaan lapas yang namanya berbagai kegiatan jelang hari raya pendengar ya. Termasuklah ya Idul Adha atau Raya Haji. Ada yang udah memasak kue dah. Dah lengkap ya, kue kering, kue basah, kue lapis semuanya dipersiapkan pendengar ya, termasuk makanan-makanannya, bajunya, sandalnya, rumahnya, kaca depan rumah semuanya dah pendengar ya. Semuanya dibersihkan ya, tak terkecuali rumah dan seisinya termasuk manusianya di dalamnya pendengar ya. Membersihkan hati, jiwa, pikiran biar tenang, damai, tetap sabar menghadapi berbagai tantangan hidup yang terjadi dan berbagai macam manusia-manusia dengan sifat-sifatnya pendengar ya. Nah, kita ke kebiasaan ataupun tradisi yang memang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Kalimantan Barat pendengar. Nah, kali itu kita kutip dari Antara News pendengar. Nah ya, berbagai identik nuansa kekeluargaan biasanya pendengar ya, yang memang tidak jauh dari akulturasi nilai keislaman yang ada di dalamnya pendengar ya. Nah, kalau hari itu kita udah masuk ke tradisi magang pendengar ya, atau istilahnya ya pasar daging gitu pendengar. Nah, kalau hari raya ataupun jelang hari raya ya, khususnya untuk masyarakat bersuku Melayu terutama di daerah pesisir ya, Kabupaten Sambas, turun menurun pasti bali daging ya. Walaupun udah kurban biasanya pun tetap pasti balik kambing ya, ya. Tapi memang agak lebih sedikit mungkin ya dari perayaan Idul Fitri karena ya banyak yang mengharapkan ataupun juga ya insya Allah biasanya banyak gitu ya dapat kurban, apalagi masyarakat sekarang umat muslim banyak yang apa ya udah mengejar keutamaan ya, pahala ataupun juga dari si kurban ini pada saat Idul Adha pendengar. Dan ya lagi-lagi nggak jauh gitu pendengar ya, untuk sebagai momen lah ya untuk mempererat silaturahmi ada inti di si pendengar, terutama berbagi antar sesami ya, dan adanya pelestarian tradisi kuliner lokalnya ya. Setelah tradisi magang ataupun pasar daging pendengar ya, itu udah pengen tahu juga secara benarnya itu harga-harga daging katanya lumayan mahal pendengar ya. Gimana ya, kalau ayam mungkin gak terlalu ya, tapi daging sapi tuh waduh Masya Allah ya. Kacang panjang juga kalau gak salah itu seikat wah mahalnya. Tapi beruntunglah yang punya kebun dengan berbagai isi-isinya dari tanam menjelang Idul Adha, mudah-mudahan jak barokah ya, apalagi niatannya untuk sedekah silaturahmi Masya Allah ya. Nah, yang ditantu-tantukan ataupun di tunggu-tunggu ya daging kurban pendengar ya, yang memang tidak hanya didapatkan oleh warga biasanya yang mengolahnya, identiklah Indonesia dengan persatean gitu pendengar ya. Kalau di kebiasaan keluarga nun di sini nih tampak kayak jenun nih, memang dah sate di ya, dan jauh dari perihal ini pendengar, mun dah ada daging mun rajin lagi rendang pendengar ya, makanan khas Indonesia memang cukup terkenal sekali ini pendengar. Atau di antaranya buat soto. Udah kebayang-bayang. Astagfirullahalazim. Nah, mungkin ada ya yang lagi ibadah puasa saat ini. Insyaallah dikuatkan selalu ya, sabar ya. Makanannya sudah menunggu nanti. Dan ya, di berbagai wilayah Kalimantan Barat masyarakat biasanya menyajikan menu sop daging pendengar ya, ataupun sate ya istilahnya ya. Nah, ada juga makanan khas lain seperti ada selat Solo ya, sup daging garingan pendengar ya. Pakai garingan sadap ye. Lanjut kita ke kue lapis memang tak jauh tak bukan tuh, tapi yang lebih banyak ya kini lapis nanas ataupun lapis modern Nutella, banyak macam dah berdengar kreasi dari masyarakat Sambas tuh berdengar ya. Dan ya memang ada ya yang sampai saat itu pun tetap dilestarikan. Tapi kalau misalnya memang tidak dibuat dengan lapis kue kok ataupun kue karuk pun pakai. Yang penting ade. Kemudian pendengar ya, jamuan makan bersame dengan konsep seprahan. Nah itu mungkin udah mulai agak beralih gitu pendengar ya. Walaupun pada intinya makan bersame di sini udah mulai ada konsep prasmanan, ngambil seorang-seorang ya pendengar ya, duduk tapi makan sama-sama. Ayo di tetap ya, tidak jauh dari ya pendengar ya. Nah biasanya ada alaskan tikar permadani nak bagus lagi tikar, biasanya langsung ya lah ke lantai PG cuaca panas gitu. Kaca yakin es tuh ya pasti menjadi minuman yang paling laris manis. Sediakan dah pendengar banyak-banyak es batu ya. Nah kemudian pendengar, perayaan Idul Adha di daerah pedalaman. Nah iya biasanya untuk dari segi durasinya memang lama. Kalau sekitaran kota Sambas sehari begaya raya dah laka ya tamat ya. Tapi mun di daerah kampung-kampung ya, macam kampung Ece ya, masih seminggu. Mun ada kue yang lagi nak lama-lama kan ada orang-orang jauh biasa kan main juga ke rumah ya. Biasa sebulanan pun au juga peringat ya. Teragi ada kuehnya, mudah si anak yang ada dah disuguhkan. Yang penting apa? Kebersamaan nih. Mun nak bagus lagi bawa kue seorang. Mungkin ayap ya pendengar ya. Nah jadi memang dari segi perayaannya durasinya beda-beda di tiap daerah pendengar ya. Tapi kalau untuk di daerah kampung ya paling singkat 3 hari atau sampai seminggu lah gitu ya pendengar ya. Nah kalau di kota sehari aja ya. Oke, langsung ke pelaksanaan penyembelihan kurban. Nah, biasanya syarat ya akan gotong royongnya. Jadi yang luar biasa ya pendengar ya, yang memang kita patut apresiasi lah bagi pengurus-pengurusnya yang di kampung-kampung ya. Mudah-mudahan ya tetap aman fatona selat. Nah, kemudian pendengar, kalau pembagian daging ya memang wajib bagi yang berhak menerimanya ataupun memang udah ada dalam ketentuan Islam pendengar ya, atau istilahnya ya sambutannya mustahik lah pendengar ya. Jadi di masjid-masjid ya rutin menggelar acara masak-masak biasanya. Entah dan tahu di masjid itu ya, biasanya ada ya dimasak ya daging kurbannya ya. Kalau pas raya ya makan sami-sami. Jadi kan kalau nggak salah ya sunnahnya insya Allah gitu pendengar. Begitu kita sebelum menjalankan ibadah sholat id Idul Adha kita tuh ya nggak makan apa-apa dulu. Nah nggak makan apa-apa dulu kecuali memang dah mungkin dah kekeringan api ya. Tapi ya sunahnya kayak gitu pendengar ya setahu saya gitu. Habis itu habis sholat id baru nanti makan bareng. Nah itu yang memang ditunggu-tunggu pendengar, selain bermaaf-maafan kita makan bareng-bareng gitu ya. Sami-sami lah istilahnya, melingkar satu lantai sami-sami sambil bercerita sana sini. Nah, atau ada agenda nak liburan pagi ke pantai mana ya. Siap-siapkan dah tempat wisatanya ya. Kami datangnya segi-segi lawannya pendengar ya. Kemudian pendengar, biasanya agenda kurban kalau untuk di wilayah kita Kalimantan Barat ya memang sering melibatkan yang namanya unsur pemerintah dan tokoh adat. Nah di sialah pemerintah diantaranya ya yang ada menyerahkan bantuan pendengar ya. Nah biasanya dapat Pak Presiden gitu ya marikan ke kampung ataupun masjid tertentu gitu pendengar ya, salah satulah ya dikasih lah di sini ya pendengar ya. Biasanya ganti-ganti tiap kampung ataupun ada Pak Gubernur, Pak Bupati gitu ya. Pak Camat mungkin. Pak Pung. Semuanya dah yang ada niatan berkurban ya sami-sami lah pendengar ya. Dan untuk jadwal pelaksanaan ataupun lokasi pembagian kurban ya ada di wilayah kita masing-masing pendengar ya. Termasuk lah kita bisa memantau informasi terkini melalui portal resmi pemerintah daerah atau diantarinya kan lo Facebook kampung gitu. Biasanya ada 2 orang, 3 orang ya. Biasanya ada juga dah kini, zaman kini dah trennya gitu ya buat akun media sosial masjid. Nah, ya di jadi setiap pengeluaran apapun ya semuanya diumumkan. Ya Masya Allah, ya yang terjadi kalau saya lihat di Masjid Babul Jannah Sambas ya pendengar ya. Oke, Masya Allah, mudah-mudahan informasi tadi ya bisa menjadi rencana kita ke depannya untuk melaksanakan yang namanya perayaan ibadah kurban atau ibadah haji atau kita kenal dengan Idul Adha pendengar ya. Dan ya kita mewakili kerabat kerja RRI Sambas Kecil lah pendengar ya bersama kawan kawan semua mengucapkan selamat menyambut hari raya Idul Adha dengar ya. Dan kita udah masuk ke 1447 Hijriah dengar yang nantinya berlangsung bersama pada hari Isu. Kita doakan mendengar cuaca mendukung dan insya Allah kita menjalankan ibadah sholat ini nantinya dengan baik dan kita menjalankan ibadah puasa Arafah ini dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Gimana ya pendengar? Kita lanjutkan dengan beberapa lagu dan jeda iklan berikut. Tetap aja bersama di RRI Sambas 97,4 FM.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
3: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
6: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melonjak.
7: Memang personally sama tim memang terasa banget sih.
6: Pemerintah Kota Pontianak periksa 400 titik hewan kurban.
8: Terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang.

0: Pendengar, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah dengan konsep yang lebih kolaboratif dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalbar. Kita simak laporannya.
1: Gerakan pangan murah GPM menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibanding pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, kios pangan juga menghadirkan komoditas kelas medium serta berbagai kebutuhan lain seperti telur, daging, dan bahan pangan pelengkap lainnya. Beragam produk pangan lokal segar maupun olahan dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, hingga kehutanan turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
2: Kita kolaborasikan dengan berbagai kegiatan lainnya, menghadirkan berbagai pihak juga. Ya, ini kali ini bukan hanya kios pangan bowling yang melengkapinya, tapi juga ada display pangan lokal, kemudian ada tanaman pekarangan yang kita launching, kita pamerkan pada hari ini, sebenarnya sudah soft launching, dan jumlah vendor kali ini lebih banyak dari yang kita perkirakan, karena ada beberapa yang bukan institusi lokal, tapi pelaku usaha kecil menengah yang menurut kita dalam pendekatan Komnas HAM ini perlu untuk kita perhatikan, sehingga pada saat ini meskipun secara kuantitas kurang lebih seperti biasa-biasa saja, tapi kehadiran berbagai pihak dan kontribusi dari berbagai pihak ini membuat GPM kita pada hari ini menjadi lebih istimewa.
1: Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudi Harsa Triadi Sanjatma mewakili Direktur SPHP Badan Pangan Nasional mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang aktif menggelar kegiatan serupa hingga tingkat kabupaten kota guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.
3: Kegiatan gerakan pangan murah yang punya tujuan adalah untuk pertama memberikan kemudahan harga pangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh harga pangan yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian di sisi lain, gerakan pangan murah ini punya misi adalah untuk pengendalian inflasi pangan, sehingga dari skala ekonomi yang akan lebih luas, inflasi sebagai salah satu barometer dari pertumbuhan ekonomi akan menjadi kemudahan-kemudahan masyarakat untuk harga pangan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari bulan Januari 2026
4: 410 ke bawah
3: 2026 secara nasional kita sudah melakukan sebanyak 4.973 yang tersebar di 36 provinsi dan 474 kabupaten kota.
1: Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Doni Saiful Bahri mengatakan pada GPM Akbar jelang Idul Adha ini, pihaknya menyediakan stok beras hampir mencapai 9 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Ya, jelas sekali kami menginstruksikan pada hari ini beras premium itu hanya dijual 60.000 saja. Beras premium 60.000 saja. Kalau minyak goreng premium ya kayak merek Gross Brand, ada Stopia ya, itu 16.000 saja. Nah, sedangkan gula kita jual 14.000. Jadi kalau paket ini digabung itu cukup 90.000. Nah, di pasaran ini kisarannya bisa 120 sampai 130. Jadi sangat-sangat murah. Nah, beras SPHP ini kita jual di harga Rp60.000 saja. Di pasaran ada Rp63, ada Rp65 maksimalnya. Seperti itu. Minyak goreng Rp15.500 kita jual Rp15.500. Harga head.
1: Warga kota Pontianak, Widya, mengaku senang dan antusias bisa membeli kebutuhan pokok murah dari harga di bawah pasaran.
4: Ya, harapannya sih ya terus dijalankan lah, jadikan masyarakat terbantu gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan barang-barang naik, jadi kalau ada bazar-bazar gini kan masyarakat terbantu lah. Kalau bisa tuh antriannya tuh lebih tertata lah gitu, jadi kita enggak yang bawa-bawa anak gini kan lebih enak lah gitu, nyaman.
1: Masyarakat juga dapat melihat display pangan lokal dan produk UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang ditampilkan selama kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu turut dilakukan launching kebun pangan mandiri sebagai upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan produktif di lingkungan masyarakat. Syarutani melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah kota Pontianak memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di ratusan titik pemotongan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah penyembelihan guna memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahunnya. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Endang Sayekti mengatakan, pemeriksaan antemortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, instansi hingga lingkungan masyarakat.
7: Yang beberapa keluarga melakukan pemotongan juga, jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, yeah. Kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun. Nah, kalau untuk dokter hewan kita tidak cuman dari lingkup dinas, tapi juga ada dokter hewan swasta yang kita libatkan. Jadi kami terbuka menerima kalau misalnya ada mereka memang mau ikut pengawasan, kita ikutkan gitu.
6: Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang, hingga saat ini Kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011. Setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak melakukan panen jagung bersama petani, Kapolresta, hingga ibu-ibu PKK. Panen jagung dengan luas hampir 1 hektar ini merupakan bagian dukungan dalam ketahanan pangan. Berikut laporannya.
8: Keterbatasan lahan akibat semakin padatnya permukiman penduduk di pusat kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat tidak menyurutkan semangat warga dan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Salah satu pertanian yang berhasil dikembangkan di tengah kota ialah pertanian jagung yang telah dilakukan panen bersama di belai benih induk hortikultura Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pengembangan pertanian jagung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
9: Kita panen jagung di pusat Balai Benih Induk Pertanian Kota Pontianak di Jalan Flora. Ini ada hampir 1 hektar ya. Jagung ini nanti akan kita bagikan lagi untuk sebagai bibit dan juga untuk sebagai pakan ternak. Kita harapkan dengan kegiatan ini memotivasi para petani, terutama masyarakat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan kosong, untuk lebih produktif.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Pradil menjelaskan bahwa panen jagung kali ini dilakukan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1,5 ton jagung.
10: Kita melaksanakan panen jagung bersama, tujuannya salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan produktif yang milik pemerintah Kota Pontianak, salah satunya adalah untuk mendukung program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Untuk posisi yang sekarang itu kurang lebih ada 0,5 hektar. Perkiraan kita panennya adalah sekitar 1,5 ton.
8: Selain pertanian jagung, Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pontianak juga terus diperkuat sebagai sentra produksi bibit buah unggul daerah. Mulai dari kedelai, durian montong, cempedak king, dan alpukat singkawang yang dinilai adaptif terhadap kondisi wilayah Kota Pontianak, serta berbagai hortikultura lainnya. Keberadaan Balai Benih Induk ini diharapkan mampu menyediakan bibit tanaman berkualitas sekaligus mendukung pengembangan hortikultura di tengah kawasan perkotaan. Muhammad Rokib melaporkan.
11: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi siang ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melonjak di level 17.719 rupiah. Di satu sisi ada tekanan terhadap ekonomi bangsa Indonesia, di mana fenomena apa yang terjadi terhadap ekonomi negara kita. Berikut kami hadirkan berbagai tanggapan warga terhadap kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah.
12: Pemirsa dan pendengar, kondisi rupiah yang melemah dari dolar Amerika memaksa sebagian masyarakat harus bisa pandai-pandai membelanjakan kebutuhan sehari-harinya. Dan bagaimana tanggapan dari berbagai masyarakat dengan kondisi kurs dolar terhadap rupiah dan bagaimana juga dengan tekanan ekonomi saat ini? Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dari tanggapan warga berikut.
13: Pemerintah memang mengatakan bahwa perekonomian kita Indonesia itu masih terus berjalan dan stabil, apalagi konsumsi masyarakat juga masih berjalan. Tapi faktanya di lapangan terkait dengan melemahnya rupiah dan makin tingginya dolar yang katanya sekarang sudah mencapai sejarah ya, tertinggi di Indonesia juga gitu, 17.000. Itu tuh ternyata di lapangan cukup berasa ke masyarakat, terutama untuk harga-harga bahan pokok gitu.
14: Untuk dampak yang saya rasakan itu cukup campur aduk, karena saya ini juga memiliki penghasilan dari luar negeri di mana itu berbentuk kurs dolar, di mana itu sebenarnya dalam satu sisi menguntungkan saya, tetapi yang perlu diketahui saya juga menjadi seorang freelancer itu bukan pekerjaan yang tetap, di mana yang pengeluaran tetap yang harus saya bayar diantaranya seperti kebutuhan sehari-hari, terus membayar aset untuk mengerjakan pekerjaan itu dalam bentuk kurs dolar juga, di mana saya juga harus membayar langganan.

0: harga solar industri ikut menaikkan harga kontainer dan biaya ekspedisi dari Jawa, dari luar Kalimantan ke Pontianak. Kedua kenaikan harga itu kemudian sekarang bertambah lagi masalah dengan merosotnya rupiah atau dolar ya. Yang demikian kedepannya akan pasti mempunyai pengaruh pada kota Pontianak.
1: Sekarang memang berbeda ya, apa kita Amika-Amika Rojam ini kan baru ya, baru kurang lebih 5 bulan tiba-tiba sudah tem. Jadi memang personally sama tim memang terasa banget sih untuk membeli bahan baku dan lain-lain, sedangkan dari segi operasional itu tetap harus jalan. Nah, buat kami mewakili tim memang ini kerasa banget. Jadi mungkin kedepannya atau dari pemerintah bisa membantu kami dari UMKM ini dengan mengontrol harga-harganya supaya bisa lebih stabil lagi.
2: Dampaknya itu ketika ada kenaikan, maka ini akan ada hal-hal teknis di lapangan terjadi, yaitu kekurangan atau kekosongan kebutuhan. Kebutuhan masyarakat. Contoh, sekarang kami di daerah sulit untuk ada BBM. Khususnya BBM solar, seperti hari ini ketika kami pergi, solar itu susah, dan kalaupun ada, yang begitu mahal. Karena mungkin akan ada kenaikan lagi, jadi ditunggu dulu. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman di daerah. Tapi kalau untuk ekonomi, memang semua harga melonjak. Melonjak naik, ya tentunya kami juga, saya sendiri sebagai pegiat pendidikan, akan berpengaruh ke pendidikan, khususnya ekonomi orang tua yang sulit mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, dan kemudian juga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lain. Jadi memang sangat berdampak.
3: Dan itu dia tadi tanggapan berbagai warga mengenai kondisi ekonomi dan juga melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Semoga kondisi ke depan bisa lebih baik dan masyarakat juga bisa memanfaatkan kondisi ini untuk bisa memprioritaskan dalam membelanjakan ataupun membutuhkan kehidupan sehari-hari. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan RRI melaporkan.
4: Pendengar, ribuan masyarakat memadati Rumah Radang Pontianak pada penutupan Pekan Gawai Daya ke-40 yang berlangsung meriah dengan pagelaran seni budaya, hiburan rakyat, dan penobatan Bujang Dara Gawai 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan kekayaan tradisi Dayak kepada masyarakat luas. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kemeriahan Pekan Gawai Dayak PGD ke-40 Kalimantan Barat resmi ditutup dengan penobatan Bujang Dara Gawai 2026, pentas seni budaya, dan acara hiburan lainnya yang mengundang antusias pengunjung yang memenuhi Rumah Radang Pontianak. Melalui Pekan Gawai Dayak ke-40 ini menjadi momentum memperkuat persatuan serta melestarikan warisan budaya leluhur agar tidak punah ditelan zaman. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Antonius Rawing mewakili Gubernur Kalbar mengatakan PGD ke-40 dapat menjadi momen dalam upaya melestarikan budaya Dayak untuk diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Dirinya juga menekankan Pekan Gawai Dayak dapat menjadi ruang untuk mengenalkan kekayaan adat dan tradisi Dayak kepada masyarakat luas.
6: Untuk pelestarian budaya dan menjaga kerukunan antarumat beragama yang antar suku yang ada di Kalimantan Barat ini bisa tetap dilestarikan. Dan kebetulan ini sudah masuk dalam KEN ya, event nasional, sehingga nanti mungkin tahun depan kita bisa lebih meriahkan lagi pelaksananya.
5: Antonius juga berharap agar pada pagelaran Pekan Gawai Dayak ke depan mendapat banyak partisipasi dari semua suku yang ada di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ketua Panitia PGD ke-40 Thomas Alexander menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, termasuk panitia yang bekerja keras demi suksesnya kelangsungan acara.
7: Mereka bekerja dengan peluh dan keringat tanpa pandang bulu. Dimarah siap, diterjang juga siap. Demi suksesnya acara Pekan Gawai Dayak yang malam hari ini kita akan tutup. Terima kasih ke teman-teman panitia, bahwa acara sudah luar biasa cantik-cantik. Ini malam terakhir. Ada lagu Roma Irama namanya Malam Ini Malam Terakhir. Ya. Saya sempat menyanyikan satu buah lagu kemarin. Atas kerja keras dan jerih payah.
5: Harapan besar juga disampaikan salah satu pengunjung Arbi yang memandang acara

0: ini sebagai tradisi yang harus terus ditingkatkan dari segala aspek. Dirinya juga merasa senang bisa menyempatkan waktu untuk menyaksikan pentas seni budaya pada PGD ke-40 ini.
1: Sama tuh kita tuh bisa lebih ke ini kan acara dayanya kan kayak Nusantara kita ya, lebih bisa ditingkatkan lagi lah gitu, asal tetap di Pontianak asli. Enggak setiap hari saya, kadang ada kesibukan juga sampai saya enggak bisa datang.
0: Momentum budaya tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian adat Dayak, tetapi juga memperkuat persatuan dan menjaga warisan leluhur. Wilhelmus melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cheri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Megahertz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan setelah tadi kita RRI Persatu Pontianak, kita ikuti di Warta Berita Siang. Saatnya kami hadirkan Prodang.tk Anda. Tetap bersama di RRI.

0: lagi di Prodang Dut Dangdut adalah kita. Selamat siang bagi seluruh para pendengar bergabung bersama kami di acara Prodang Dut edisi Selasa 26 Mei 2026. Cukup cantik ya tanggalnya ini. Oke, yang penting insya Allah para pendengar tetap baik, sehat, semangat selalu dengan cuaca yang sangat panas membara, sangat gerah sekali ya. Tapi alhamdulillah insya Allah para pendengar tetap teduh di dalam hati dan jiwa rumahnya. Semuanya deh tetap berbahagia juga, gabung bersama kita. Dan juga selamat menyambut Idul Adha ya, 1447 Hijri ya. Mudah-mudahan ya apapun yang mungkin ada yang berkurban atau hari ini berpuasa, insya Allah bisa menjalankan dengan sebaik mungkin. Amin. Oke, di Prodang Dut sudah ada penelpon sepertinya ya. Kita coba terima siapa penelpon kita yang pertama. Halo, di Prodang Dut.
1: Prodang Dut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin? Sehat?
1: Ah, kami juga di situ ya, panas membara juga lah Kak Eca.
0: Luar biasa, carikan besinar taranginan bejo matahari.
1: Karena aku menyambut hari raya kalau ini Kak Eca.
0: Jadi lah bagus cuaca yang mendukung lah, insya Allah kita menjalankan ibadah sholat id nantinya ya Bang ya. Oke, okay, Bang Ali menari itu biar sajuk juga sikit mungkin dengan lagu-lagu. Mau lagu apa?
1: Minta lagu dari Roma Irama aja Kak Eca.
0: Roma? Aduhai. Aduhai, oke, okay. Siap lanjut salamnya.
1: Salam salamnya buat panjang kita, Bang Jaja, Naki Busti kita, Manusu, Manaci, Kak Tia Bang Yayan, Cikulan, dan juga buat Kak Meme, juga buat Kak Pak Ngah Marwan, Pak Uning Sangcut kita, dan buat Kak Nia, Kak Jainab, dan semua monitor aja lah Kak Ecai.
0: Dibungkus okay, aja dengan siap.
1: Kak nyambut Hari Raya Idul Adha.
0: Selamat Hari Raya.
1: Kak Eca, Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin.
0: Isami-sami. Kak Eca sih yang banyak salah ngasihnya dengan pendengar. Mudah-mudahan. Iya, tidak bisa sami kita berdosa. Tapi mudah-mudahan insya Allah kembali ke suci, insya Allah ya.
1: Ini Kak Eca, dah, makasih Kak Eca.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Bang Alimin yang udah gabung bersama kita hari ini ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, insya Allah. Oke, di 0851-767-00977 kita ke via WhatsApp ya. Sudah dari tadi nih ya, sebelum Bang Alimin selesai berbicara, sudah gabung bersama kita. Ada siapakah dia? Halo, di Prodang Dut
2: adalah saya.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya? Sehat ya? Panas?
2: Alhamdulillah, hasil ayo badan tu elok kena musibah. Oleh nak depekan masalah hidup macam-macam.
0: Oke, okay, siap deh. Gimana Ki, mau lagu?
2: Lagu lah.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari Haji Una Sutra aja lah. Oh, asam nah. Asam di gunung, garam di laut.
0: Oke, okay, siap salamnya.
2: Salamnya pertama buat Eca lagi bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Siap, insyaallah.
2: Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Mohon
0: selamat
2: maaf
0: lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin juga Ki. Sehat-sehat.
2: Mana ada waktu, mana ada waktu kelak bagi jua.
0: Insyaallah sile.
2: Ya, PK kelak mau si Eca yang siaran lah kelak.
0: Usah nak lupa cerita.
2: Yang siaran ni.
0: Hah? Hah?
2: Ngerana pel hari yang siaran lekak raya kelak ye. Hari biasa ke,
0: kayaknya. Tunggu-tunggu aja lah ya, dicek-cek aja suara.
2: Tunggu-tunggu juga, ada datangnya.
0: Mungkin untuk operasionalnya kita lebih lengkap di seminggu
2: depan. Kawan-kawan, cuman-cumannya aja lah. kita rangkul disambut satu persatu ya ikut supaya di maklumlah kawan ramai okay. Disambut kelak rang 10 masih rang 10 sambut lagi rang 20 masih rang 10
0: okay, siap.
2: Nah, kita rangkul jelah semua-semuanya. Masalah kawan nak salam-salam ni aki nak anjak masalah, nak salamnya pun tak masalah. Kita maklumi ajalah.
0: Okay.
2: Buat Echa yang lagi bertugas, semoga siap. Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke nih Aki, Bu Sri, insya Allah tetap selalu semangat ya. Lanjut, kita ke penelpon berikutnya, agak ngebut ya. Ada siapakah penelpon yang berikutnya ini? Kita seling-seling ya. Halo di Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Jan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha, Wananaci.
3: Oh, sami-sami jadi bacaannya. Sami-sami menyambut hari raya. Selamat menunaikan ibadah puasa.
0: Puasa apa hari itu? Insya Allah lancar jaya selalu.
3: Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sampai ke tujuan lah
0: bacaannya. Doakan juga untuk jemaah haji kita yang saat itu melaksanakan ibadah haji ya. Di Arafahnya.
3: Sami-sami lah. Kita doakan di
0: kawan. Amin. Insya Allah sehat-sehat selalu. Nah. Siapa tahu kita dapat undangan kan ke sana.
3: Mudah-mudahan.
0: Amin. Insya Allah tahun depan nek Wan Nun Aci dengan kawan-kawan. Oke lah Wan Aci, mau lagu apa?
3: Lagu Aci Suci Lebaran aja lah dari Nur Aliza.
0: Nur Aliza, lanjut salamnya.
3: Udah pakai lagunya. Jangan nyambutnya isuk yo.
0: Isuk pun masih lagu raya kali cuti.
3: Isuk siaran guys, isuk.
0: Ya insya Allah ya, lihat-lihat aja dulu ya.
3: Salamnya buat Echa. Lalu, anak numpang Ella yo.
0: Oh Kak Ella, gimana giliran Kak Ella bisa masuk?
3: Nah, salamnya buat Ella jak tu, buat Tia, nah, buat Aki Busri jak tadi, nah, buat Wanisu, Mamat Nasa, nah, buat Ding Sangsut, Bang Oyut, Bang Jaja, Alimin, Cik Kulat, Kak Anjang, nah, buat semua-semuanya dek, buat Ella dek.
0: Oke, siap.
4: Halo. Assalamualaikum, Kak Echa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya, Kak Echa?
0: Insya Allah. Bukan lagi cari bele ya. Cari belenya nih, Be.
4: Di situ cari panas membaranya di Jawa itu,
0: ya, Kak Echa. Jadi, ya Allah, mudah-mudahan kalau taduh dan lama lah. Biar ada kepanasan semua yang umat-umatnya.
4: Ya, bahari dah udah, yuk, ya,
0: Kak Echa. Ya, bantar naknya, Be. Nganget sikit GB.
4: Ayolah, tak ada apa lah.
0: Nah,
4: itu lantang lagu aja lah.
0: Mau lagu apa itu Kak Ella?
4: Ah, lagunya dari Rita Sugiarto aja lah Kak Ella.
0: Rita judulnya?
4: Raja dan Ratu.
0: Raja dan Batu?
4: Raja dan Ratu.
0: Oh, Raja dan Ratu. Maklumlah bawaan panas deh, lalu batu deh bacaannya.
4: Oh,
0: Ratu, iyalah. Salamnya sile. Aduh.
4: Nah, salamnya buat Kak Echa, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, Kak Ella juga.
4: Buat Bang Aci, ya, terima kasih. Bang Aci,
0: ya bunda.
4: Ini deh buat Kak Aki, Bu Suri juga, Bang Alimin. Bonusu. Masa pagi, Pak De. Yang lainnya di rangkul episode lah Kak Echa.
0: Oke, siap.
4: Buat Kak Echa, terima kasih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk kedua pendengar kita yang udah gabung, Kak Ella dan Wan Aci. Tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke via WhatsApp. Halo di Prodangdut.
5: Dah.
0: Apa kabar tuh?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Insya Allah.
5: Lagi kepanasan, Ca.
0: Oh, rate di nyen kita kepanasan. Care bele nyen jo aring teh. Ya.
5: Bele
0: hujan. Jadi, jadi mudah-mudahan aja berkah walaupun panas luar biasa. Kita bentar lagi kan raya teh, selamat menyambut hari raya, Wan.
5: Selamat menyambut hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Amin. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah.
5: Itu lagi melakuin itu, Ca.
0: Oh. Kue HP lapis ke?
5: Iyalah, eh lapis segi.
0: Dapat berapa dah ya dah?
5: Tuh segi, dah IG.
0: Oh, dah IG sadong ye. Oh, panas-panas bele tu, melapis. Allah yak. Sedia kipas selalu lah ye.
5: Dia yang main lah cak, kawakan tu.
0: Iya di, insya Allah, insya Allah.
5: Ya dah kenang juga cak dari sama sejongkung morong dah ke kawakan.
0: Oh menyebarang ke di sini kawakan?
5: Aku lah nyemorong di sejongkung sih, morongnya ada nyebrangan juga.
0: Udah sekian lama, dah nangis subah ke sini nanti dah berapa tahun?
5: Iyalah. Ini dekat nak ngeca paling 45 mati ni lama.
0: Saat tukang bawa tapi tu. Ya pokok tukang bawa di juga tu.
5: Iya jeki kawan lah jeki uske sape ke
0: jadi mudah-mudahan ja dia di waktu
5: ya aku tolen nang bagi Eca ke sini
0: ya dia oke lah
5: kita ke lagu
0: mau lagu apa Wanusu
5: lagunya dari Caca Handika jangan harap aku mengalah
0: Caca Handika jangan harap aku mengalah lanjut salamnya
5: lanjut salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas mudah-mudahan sehat selalu
0: insyaallah
5: pertama salamnya buat Uning Sangsut buat Bang Ujang Kerenceng buat Nia Dedi Ella Tia Bang Nyayan Bang Senja Pak De Wanaci Maksu Bang Ujang Cahye Bang Pardi Bunda Ari Yaki Busri Alimin Pak Anjang, Bang Manabela, Bang Roni, Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, buat Mama Nasa, buat Pak Ngahmarwan, tadi Wanaci udah ya?
0: Iya.
5: Udah ke Wanaci ya tadi?
0: Sambutkan
5: buat Wanaci ya. Tadi nak gabungan Wanaci, ca, aku itu kan jaga WhatsApp tuh, pakai telepon biasa, bisa tadi numpang ngedenya.
0: Oh, Kak Iye, udah keduluan situ.
5: Aku tuh di...
0: Dah kedolan lewat WA
5: iya. Oh, dah WA tu enak napa apa aja aku di rumah kebanakanku tu melah kuih tu.
0: Oh, ya gaya buat kuih sami-sami belalik lah iya. Oh, alah suki di beramai. Adik kan kawan nek iya. Oke, makasih Wanusu. Sehat-sehat.
5: Terima kasih juga, Ca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah rate bepolah tambul, udah siap-siap naraye di. Oke, udahlah kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pawadi? Rupanya nampaknya panasan ya.
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah masya Allah.
6: Cukup juga sehat. Sekarang
0: oh mantap di.
6: Sampai sepoi itu ya.
0: Oh apa kita ke sungai Sagar deh. Iya kita jauh-jauh. Langsung plum yang menunggu panasan.
6: Iyalah.
0: Oke, okay, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha untuk Bang Pawadi sekeluarga
6: dan kawan-kawan semua. Oke, kita kita sami-sami. Mudah-mudahan kita diberinya kesehatan.
0: Amin ya Allah.
6: Diberinya apa ke kegembiraan, keceriaan gitu kata.
0: Amin ya
6: Allah. Selamat kita ucapkan kepada yang melaksanakan ibadah haji ya Kak Eka.
0: Iya, yeah, betul.
6: Mudah-mudahan yang menunaikan ibadah haji nanti memberikan haji yang mabrur ya Kak Eca.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Haji yang
6: mabrur nanti pun yang belum haji mungkin dipanggil juga nanti mudah-mudahan alhamdulillah.
0: Insya Allah tunggu-tunggu
6: kita juga dipanggil.
0: Amin ya Allah amin. Yang tak cepat atau lama mudah-mudahan terpanggil Allah, nanti.
6: Mudah-mudahan Kak Eca dulu.
0: Ramailah kita kan sadap ya.
6: Ah lagunya okay. Kak Eca.
0: Lagunya mau lagu apa itu?
6: Lagunya dari siapa? Dari Rita S.
0: Rita, oh tadi ada yang Rita tapi Adek, kalau misalnya mau pun kalau kita putar di sesi kedua, gimana?
6: Lagi yang lain lah, lagi dari Nur Halimah kayaknya kacah.
0: Nur Halimah, judulnya?
6: Nah, judul lagunya, pokoknya dari Nur Halimah lah kacah.
0: Nur Halimah, ya kita cek dulu. Itu ada Keranda Cinta, Janur Kuning, Nasib Bunga, Janji Itu Hutang. Habis
6: nah, nasib bunga aja ya kayaknya.
0: Nasib bunga. Oke, lanjut salamnya.
6: Nah, salam-salamnya pertanian tentunya buat Eca yang ingin bertugasnya. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin,
6: Bapak Wajah. Coba nusul tadi ya, jat-jat uspihnya Bapak Nusul. Kan asik dengarkan lagu kan lagu yang
0: ngul. Iya, di kisah depan ya.
6: Tapi menangis kayaknya bahar itu gede ramainya oh, kita mau kuenya kaca kita.
0: Wah oh, melantak nih.
6: Ah ini melantaknya ya kan untuk buka kalah ya.
0: Nyen juga iya. Angus dah, angus dah. Nyaman juga ya kuih ya.
6: Aku pun nyaman ya kalau petani gitu ya.
0: Nyen suka nyen ya yang angus-angus ya. Jadi yang pilih biasa.
6: Betul nyen kaca ini.
0: Pakai, pakai.
6: Nah angus. Mudah-mudahan rencana angus.
0: Usah, aman. Bagus.
6: Angus, bagus. Aduh, ada aneh Cik Kulan Kaila juga dengan Wan Suwe Bang Alinin juga dengan Aki Busri juga dengan Pak Dedi Dungun Cundung terus juga dengan Cik Andi terus lagi dengan Kaida Mama Nasa buat seni-seninya lah Kaida tempat terkecuali. Buat Pak Alang PI yang lagi mendengarkan mungkin selamat mendengarkan aja. Bang Madun juga tadi, Bang Madun yang ngelihat mata yang asli mendengarkan dia katanya.
0: Oh, selamat mendengarkan.
6: Bang Madun, nah mudah-mudahan tetap ceria dan tetap ceria.
0: Insya Allah.
6: Lagu-lagu yang di request oleh teman-teman di Pro Dangdut ya. Baik harus dok mengajar yang sebelumnya yang akan datangnya asik katanya dan akan ngajar dari sahabat katanya banyak juga kaca.
0: Mantap, selamat mendengarkan
6: sehat-sehat. Kita Bang Madun.
0: Bang Madun.
6: Dahlah Bang Madun ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, udah ada Bang Pawadi tadi ya. Udah banyak yang request. Gimana kalau kita dengerin lagu dulu baru lanjut nanti ke sesi kedua ya. Jadi tetap aja deh selalu dengarkan RRI Sambas ya. Dan jangan malu-malu untuk gabung bersama kita via telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Ada Roma Irama dan Riza Umami. Aduhai, selamat mendengarkan.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar ya, masih di sesi kedua dan kita di acara Pro Dangdut ini tadi udah kita dengar ya beberapa banyak lagu dangdutnya untuk Anda. Oke, di 0851-760-0977. Langsung kita terima, siapakah penelpon kita ini? Halo, di Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut dan kita.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi. Dengan siapa tuh?
1: Dengan Maksu tuh.
0: Oh, Maksu di Sijang. Gimana kabarnya Maksu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan makin bugar, sehat, bahagia, semangat insya Allah untuk Maksu kita itu ya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha lah untuk Maksu dan kawan-kawan di sini sekeluarga. Oke, Maksu mau lagu apa Maksu?
1: Lagunya Terima Kasih Bunda ya lah.
0: Bunda dari Eri Susan ya. Hah, dari Eri Susan ya. Lanjut
1: dan Susan.
0: Yeri Susan.
1: Asal drumnya di sini. Buat Bang Pawadi, buat Bang Nusu, Bang Manebela, Bang Baudiman, Kak Eda, Pak Naci, yang lain di bungkus jalan dari A sampai Z.
0: Oke, siaplah Pertama. Masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat-sehat terus. Oke, Maksu di Sijang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu insya Allah sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita terima via telepon lagi di 0851-760-0977. Oke, ada siapakah di sana? Halo, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, mantap. Tapi apa kabarnya? Dah sekian lama tuh dan gabung dengan kita.
2: Apa di sini aja?
0: Allah yang jadi
2: lamanya itu baris.
0: Adik. Gimana kabar hari itu lah, Bang?
2: Alhamdulillah, ini kepanasan tuh jaga, berkibau gitu.
0: Allah ya. Ya Adi tukang kipas sih, gampang juga ya. Enggak nyipas orang maksudnya.
2: Menyucukkan lagi.
0: Jadi selamat hari raya lah Bang Sanjito
2: kayak tadi raja mudah-mudahan gitu dari raya tuh ya. Kembali kesehatan. Dan terutama mohon maaf lahir batin lah untuk Kak Eza,
0: jadi sami-sami.
2: Kita lahir itu liruan yang ngomongnya aja.
0: Jadi api pun isi api pun lah ya. Mudah-mudahan tetap baik
2: aja. Kesehatan, rayu kesehatan.
0: Kena lagi luar biasa ya. Oke lah, lanjut kita ke lagu tuh ya Bang. Sebenarnya mau lagu apa?
2: Ini dari Bingka Musika aja, bukan yang pertama.
0: Yang kesekian ya.
2: Yang kesekian kali ini lah.
0: Oke lah, lanjut salamnya.
2: Salam-salamnya terutama yang terkena masuk di Sijang tadi. Mudah-mudahan selalu masuk. Rayu tuh kita.
0: Insyaallah.
2: Wanusu juga, Wanaci, Panjang, Bang Jaja, Bang Pawadi, Bang Alimin. Tapi ingin hidup. Pak De, Kasong, Sikulan. Tania kita, Bunda Ari. Nah, di kabun ni Kasong, si Ami. Tadi di kabun aja mau tamul, kabun kalau dengar am tamul.
0: Iya, dibeli nak buat tamul mali kali kawan. Mali banyak. Iya di.
2: Terima kasih lah.
0: Siap, makasih juga Bang Sunja. Tetap sehat selalu.
2: Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Ya mudah-mudahan ya tetap selalu sehat juga untuk abang kita yang di situ. Amin. Oke, di 0851-760-0977 kita ke via WhatsApp ya. Sudah ada yang menghubungi, kita coba terima. Ada siapa di sana?

0: Oke, terputus ya kayaknya saya jaringan kali ya. Kita bacain dulu yang masuk ya, SMS dari pendengar kita. Kali itu dari siapa itu? Acipul ya. Assalamualaikum dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Saya Cik Ipul mau salam ke semua monitor dari Alif sampai Ya. Minta lagu Rana Rani Gedung Tua. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Wassalam Cik Ipul dari Lumbang Penyangat. Oke, waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya. Oke, kita sudah masuk ya, Fios. Oke, lanjut. Kita terima halo di Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mama Nasa, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah nah, semua selalu baik. Jadi kemana bagiannya?
1: Ada enang radio nang payah nak nyambung.
0: Iya deh leh buat tambul be kali dulu fokusnya. Oke lah, mudah-mudahan ya kita menyambut Idul Adha dengan sebaik mungkin termasuk selamat menyambut hari raya Idul Adha Mama Nasa.
1: Iya, sama-sama Kak Eca. Amin.
0: Lagunya mau lagu apa?
1: Lagunya dari Ikke Nurjannah. Memandangmu adik ya.
0: Memandangmu nak dinyanyikan oleh siapa itu? Pak Jiromak ya? Atau siapa? Oh dari siapa?
1: Ikenurjana.
0: Oh Ikenurjana ya. Siap lanjutlah salam-salamnya.
1: Salam buat Kak Eca ya. Mm-mm. Yang ngaji bertugas ya.
0: Siap.
1: Buat Wanaci, Wanusu.
0: Mm-mm.
1: Bang Pawadi, Bang Alimin, Kak Ella, Tia, Nia, Bujang Krenceng, Bujang Cahye, Pak De, Pak Anjang, sampai lupa Kak Eca.
0: Siap lah.
1: Kak Eca di siang yang panas bedang kak.
0: Siap, siap. Insya Allah tetap sehat.
1: Eca, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Mama Nasa udah gabung bersama kita. Tetap sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, satu lagi kita bacain SMS dulu. Assalamualaikum, Prodangdut dan adalah kita. Waalaikumsalam. Kak saya Bang Pardi munda salah isuk hari raya jin. Ya, sebelumnya mohon maaf kepada kawan-kawan dari abang-abang penyiarnya dan juga semua pendengarnya. Mungkin ada salah-salah kata, mohonlah dimaafkan. Mundaan keberatan asin nak dengar Robbana lagunya. Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha kepada semua. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki kini hangat sekali dan juga bih. Olah dulu. Oke lah ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Pardi dan semua para pendengar yang lain. Kita lanjutkan dengar lagunya. Tetap bersama kita lanjutkan nanti ke sesi ketiga ya. Tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar masih bersama di acara Prodangdut kita dari Roma Irama Robbana. Ya, mudah-mudahan Bang Parni saat ini masih mendengarkan ya. Dan kita di sesi terakhir dan penghujung acara di acara Prodangdut hari ini ya. Kita bacain SMS atau chat WhatsApp dulu. Ada Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, saya Nanda Robiansah. Waalaikumsalam dari Matang Danau, Kecamatan Palu. Semoga sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Lagunya Hanyut Dalam Kemesraan dari siapa pun boleh. Kita pilihkan dari Adik Putra nanti ya, lagu terakhir lah di perjumpaan kita ya. Dan buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Prodangdut, kita rangkum ajalah dari A sampai ke Z yang dan bisa disebutkan satu persatu name tanpa terkecuali. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Cuaca di situ panas, katanya udah sampai di siaga buat pembawa acara dan kru Prodangdut ini sih katanya Bang L ya. Dan bisa move on dari Bang L kayaknya nih pendengar kita. Katanya sih sampai di siaga ya. Semoga tetap semangat, sukses dan kompak selalu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nanda ya, udah gabung bersama kita hari ini. Mudah-mudahan tetap selalu bahagia, sehat ya, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Oke, ini ada SMS sih, tapi terputus seperti SMS-nya ya. Titik-titik Bang Kasno, titik Bang Pawadi, Bang Uti, Bang Tredi, Bang Budiman, tertanda oh Kak Aida ya, yang beralamat di Tekongan Maut Perigi Pia ya. Buat kakak yang baca, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali juga untuk Kak Aida yang udah bergabung bersama kita di acara kali itu. Walaupun tadi SMS nyetip pagar, tapi masih bisa kita baca lah ya. Oke, kita ke RRI Digital. Assalamualaikum Kak Melsa, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya Eka di Pontianak, katanya bagi yang berpuasa sunnah selamat menunaikan ibadah puasa Arafah 9 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah. Semoga puasa Arafah doa satu tahun yang akan datang terhapuskan insyaallah ya. Selamat menyambut Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Belajar dari Nabi Ibrahim dan Ismail daripada pengorbanan di Hari Raya Idul Adha kurban ini. Request lagu terbaru Siti Badri ya, si bikin candu. Terima kasih buat RRI Persatu Sambas Singkawang dan Bengkayang. Tapi mohon maaf ya untuk Kak Eka, ini hanya untuk cukup satu lagu aja ya dari Adik Puter, Terhanyut Dalam Kemesraan. Dan Kak Eca yang bertugas di Prodangdut edisi kali ini mengucapkan terima kasih. Nanti akan dilanjutkan dengan berbagai program acara lainnya. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
5: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
4: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
5: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya. Ngeri.
6: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
7: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dan kita lanjutkan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda setelah lagu-lagu pop Indonesia kita suguhkan. Nanti kita akan dengar ya lagu dari Yuvi Widianto dan Ram dengan Cukup Sudah. Kali ini pendengar informasinya dari pontianakpos.jawapos.com. Kita kutip dari sana tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk di wilayah Kalimantan Barat, dengar. Karena kita ya beberapa bulan ini mau menuju Agustus, nanti kita juga akan menuju ke musim kemarau gitu, pendengar ya. Dan walaupun sekarang ya udah mulai terasa ya panas-panasnya gitu, pendengar ya. Nah, kabar terbaru pendengar ya dari BPBD ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar yang menyiagakan diantaranya 4 helikopter dan 1 pesawat. Nah, untuk mereka lakukan seperti patroli udara, kemudian operasi modifikasi cuaca OMC dan juga waterbombing pendengar ya. Dan walaupun belum terdapat laporan, tapi operasi pemadaman dari penanggulangan ataupun BPBD ini pendengar ya terus intensif ya tentang penanganan karhutlah untuk wilayah Kabupaten Kalimantan Barat ya. Dan dari Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel yang mengatakan bahwa seluruh armada udara mereka ini tetap dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi karhutla di lapangan. Dan mereka dengan di antara 4 helikopter dan 1 pesawat Cessna yang standby operasional berdengar ya menunggu berbagai perkembangan informasi cuaca. Nah, dari laporan finalisasi arah operasi udara penanganan karhutla Kalbar, pesawat Cessna Grand Caravan 208 BPK NGT berdengar direncanakan standby arahan sambil menunggu perkembangan cuaca. 2 helikopter patroli udara juga tetap melaksanakan pemantauan di sejumlah wilayah yang memang dikategorikan rawan karhutla. Dari helikopter AS350 B3E PKDAP melakukan patroli udara di wilayah Kabupaten Kuburaya dan juga di daerah Kabupaten Sambas pendengar ya. Sedangkan helikopter Bell 206 RPK FBI melakukan patroli di wilayah Kuburaya, Sanggau dan juga Landak. Adapun helikopter Sikorsky UH-60A dan Super Puma 5225 juga disiagakan untuk operasi waterbombing sambil menunggu hasil patroli udara dari juga laporan Satgas Darat pendengar. BPBD Kalbar mengarahkan seluruh unit patroli udara dan waterbombing ini tetap standby, siap siaga gitu ya untuk mempercepat patroli udara, memaksimalkan penanganan apabila nih ditemukan titik api. Jadi memang benar-benar mereka siaga ya untuk antisipasi terjadinya karhutla. Nah, seperti diketahui sampai saat ini Pemprov Kalbar pendengar masih menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026 dan status ini bisa diperpanjang menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Nah, selain tingkat provinsi, sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat juga masih menetapkan status siaga darurat karhutla, di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara dan juga Melawi. Dan bahkan kalau untuk di daerah kita Kabupaten Sambas ini pendengar ya, itu memperpanjang status siaga darurat sampai 20 Juni 2026 dan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi karhutla yang masih mengancam pada saat memasuki musim kemarau. Mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan dari BPBD dan kesadaran kita masing-masing sebagai manusia ini pendengar ya untuk menjaga lingkungan kita ya, insyaallah di kemarau nanti ataupun memasuki musim kemarau tetap terkendali, aman dan insyaallah bisa terhindar yang namanya kebakaran hutan maupun lahan pendengar. Oke, ya itu dia informasi untuk Anda dan nanti kita lanjutkan informasi yang lain dan hingga kita juga akan ikuti warta berita
Korwil ya, 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda tetap bersama, ada UV Widianto dan Ran. Cukup sudah, selamat mendengarkan.

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya pendengar Anda ikuti di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.
1: Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: Sekda kabar soroti ancaman alih fungsi hutan mangrove.
2: Memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan.
1: Dispenda Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban dalam kondisi sehat.
3: Kita selalu memeriksa kesehatan tersebut oleh dokter hewan. Itu wajib kita periksa.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, meminta seluruh pihak menjaga kawasan mangrove agar tetap lestari sebagai pelindung alami wilayah pesisir Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison pada kegiatan revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Menurut Harrison, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten pesisir. Keberadaan mangrove dinilai sangat penting karena berfungsi melindungi kawasan pantai dari abrasi akibat terpaan air laut sekaligus membantu menyerap karbon. Namun demikian, Harrison menyoroti ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove yang berasal dari aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas pengolahan arang berbahan baku kayu mangrove di Kabupaten Kuburaya yang menyebabkan berkurangnya habitat mangrove.
2: Cuma memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan baik dari alam maupun dari manusia. Nah, yang dari kita ini, yang dari manusia ini yang kadang-kadang lebih merugikan keberadaan hutan mangrove ini. Seperti kita ketahui, baru-baru ini di Kuburaya itu ada masyarakat mengelola arang mangrove ya. Jadi mereka membuat arang dari mangrove ini dan berarti kan habitat mangrove atau banyak mangrove kita yang hilang ya gara-gara ini.
1: Selain itu, alih fungsi lahan mangrove menjadi perkebunan sawit di sejumlah wilayah pesisir juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten terus mendorong upaya perlindungan dan pengembangan kawasan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat 55 kasus cikungunya dari Januari hingga Mei 2026. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah kinerja Puskesmas Tanjung Sekayam dan Puskesmas Sanggau dengan lonjakan yang terjadi pada April 2026.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat 55 kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau selama periode Januari hingga Mei 2026. Jumlah laporan kasus suspek cikungunya mencapai sekitar 80 kasus. Kasus cikungunya terbanyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sekayam dan Puskesmas Sanggau. Data Dinas Kesehatan menunjukkan Kecamatan Tanjung Sekayam mencatat 24 kasus, sedangkan 1 kasus lainnya tercatat di Rumah Sakit Sentra Medika Sanggau. Lonjakan kasus mulai terjadi pada April 2026, terutama pada pekan pertama hingga 19 April. Sehingga Dinas Kesehatan meningkatkan pemantauan dan penanganan di wilayah yang mengalami peningkatan kasus.
4: Cikungunya di Sanggau ada 55 kasus, terhitung dari Januari sampai sekarang. Jadi kasusnya ada 55 kasus, itu Tanjung Sekayam ada 24 kasus, kemudian di Rumah Sakit Sentra Medika ada 1 kasus, dan total semua untuk kasus suspeknya memang ada 80, tapi kasusnya itu ada 55. Terbanyak di Puskesmas Sanggau dan Puskesmas Tanjung Sekayam. April di minggu kisaran minggu pertama sampai 19 di April.
3: Marina menuturkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk guna menekan penyebaran cikungunya. Ia juga meminta warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam, nyeri sendi, dan ruam agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau masih terpantau stabil meski permintaan meningkat selama pelaksanaan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sanggau. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, menyebut harga ayam saat ini berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram dengan stok yang masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
3: Pekan Gawai Daya Kabupaten Sanggau turut mendorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ayam potong. Meski permintaan meningkat selama perayaan budaya tersebut, harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau hingga saat ini masih terpantau stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ayam, Wilson, mengatakan harga tersebut masih tergolong normal dan belum mengalami kenaikan signifikan. Selain harga yang stabil, sok ayam di pasar sentral juga disebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hingga kini, aktivitas jual beli ayam di pasar masih berjalan normal tanpa adanya penurunan daya beli masyarakat.
5: Pada saat hari ini sih harga ayam masih stabil, masih normal. Jadi harganya pun paling hari 42, paling tinggi 40 lah. Biasanya paling murah-murahnya kan? Iya, seperti itu. Nah, mana stoknya masih banyak kok. Sanggau ini masih menyediakan stok cukup inilah. Mencukupi lah. Betul, cuman karena ini memang udah konsumsi setiap hari sih, mereka tuh belanja pun masih seperti biasa sih. Belum ada namanya turunnya, nggak ada. Masih normal ya gitu.
3: Wilson berharap kondisi harga ayam tetap stabil hingga perayaan gawai daya selesai digelar. Ia juga memastikan pasokan ayam di pasar sentral Sanggau masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim perayaan berlangsung. Tri Putri melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita sore RRI Pontianak dan kami masih lanjutkan kembali informasi berikutnya untuk ruang dengar Anda pendengar. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ribuan hewan kurban 1447 Hijriah di Kabupaten Sintang dalam kondisi sehat yang dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter hewan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramli.
7: Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang Eka Dahliana mengatakan, pihaknya memastikan seluruh hewan kurban 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Sintang dari peternak lokal dalam kondisi sehat dan rutin terpantau oleh petugas kesehatan hewan. Stok hewan kurban tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi mencapai 700 ekor sapi dan 300 ekor kambing, bahkan jumlahnya bisa lebih.
8: Baik sapi untuk pemotongan di Kabupaten Sintang maupun bantuan dari Bapak Presiden, kita sebelum didistribusikan, kita selalu memeriksa kesehatan sapi tersebut oleh dokter hewan. Itu wajib kita periksa antemortemnya ataupun postmortemnya. Kita lihat dari kesehatannya, dari giginya, cukup umur untuk dikurbankan. Itu selalu kita lakukan sebelum hewan itu diserahkan kepada masyarakat yang akan menerimanya nantinya.
7: Eka menerangkan, hewan ternak tersebut dipenuhi langsung dari peternak dan pengepul lokal. Tahun ini juga pihaknya menerima satu ekor sapi kurban jenis limosin seberat 873 kg bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Eka menambahkan sesuai syarat patwa MUI dan fikih, hewan kurban harus memenuhi syarat fisik sempurna, tidak buta, tidak pincang, tidak berpenyakit, cukup umur dan tidak dalam kondisi terlalu kurus. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang meluncurkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil atau DBH tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi resmi meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH tahun 2026. Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 25 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Justinus J. menyampaikan, pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak perusahaan yang memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja. Justinus mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran sekitar Rp907.200.000 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada 4.500 pekerja rentan selama 12 bulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ia berharap program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBH sawit tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
10: Jaminan sosial ketenagakerjaan juga merupakan sistem perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja untuk menghadapi risiko terkait pekerjaan seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pensiun, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Tujuan utama dari jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan rasa aman.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja, khususnya kelompok prasejahtera yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun musibah lainnya saat menjalankan aktivitas pekerjaan. Roni menjelaskan, jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang layak mendapatkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan diperkirakan mencapai 45.000 hingga 50.000 jiwa.
11: Tentu tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Tentu tujuannya kebaikan demi masyarakat terutama yang prasejahtera. Tentu tujuannya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Sintang supaya tercover secara biaya apabila dalam mengalami musibah dalam melaksanakan kerja dan lain-lain.
9: Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang akan terus menggaungkan pentingnya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dan Indra Sita melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
13: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kuburaya, Mempawah, Kayung Utara, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 27 Mei 2026, kami perakirakan di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai hujan disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori aman. Namun perlu kita waspadai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kabar kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan.

Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
1: Kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dengan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Dan kita selipkan informasi pengantar para pendengar semua. Saat ini cuaca terpantau sedang berawan, berengar lebih berawan di jam 5 ini berengar ya, tapi susunya masih terasa cukup hangat sekali berengar. Dan ya, nanti kita akan temani Anda dengan ragam lagu religi ya, menjelang azan maghrib yang nantinya berkumandang pada jam 17:49 atau jam 5:49 waktu Indonesia Barat berengar. Sebelumnya kita juga akan hadirkan diantaranya informasi untuk para pendengar, termasuk juga diantara itu kita lagu religi, ada zikir petang, tahrim maghrib menjelang azan ya, kemudian setelahnya ada lantunan ayat suci Al-Quran, lagu-lagu religi hingga lagu-lagu pop Indonesia, musik dan informasi di jam 6 malam berdengar ya, bersama dengan Bang L ya, menemani para pendengar di Sambas malam ini dengan berbagai program acara lainnya untuk Anda. Dan sedikit informasi untuk para pendengar ya, tentang maraknya pencurian ataupun maling berdengar ya, untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Kali ini menjarah sebuah warung di wilayah Gresik, Kabupaten Sambas, seperti kita kutip di Facebooknya Sambas Informasi berdengar. Ada sejumlah kursi plastik ini di laporkan raib di gondol si maling. Nah, aksi pencurian ini diduga terjadi di malam hari ya. Masih malu lah ya pada malam hari. Jadi katanya berada di kondisi sekitar warung yang memang saat itu sedang sepi. Nah, kehilangan itu baru disadari oleh pemilik warung pada saat membuka usaha ataupun tokonya di pagi hari benar. Dan beberapa kursi plastik yang biasa digunakan pelanggan diketahui sudah gak ada di tempatnya. Nah, warga menduga pelaku memanfaatkan situasi yang malam hari yang minim dengan pengawasan dan pencahayaan untuk melancarkan aksinya. Yang herannya kulisi plastik pun kena ambil benar ya. Dan peristiwa ini menambah keresahan terutama bagi masyarakat setempat ya, para pemilik usaha kecil yang memang menyimpan barang dagangan ataupun perlengkapan usaha di area terbuka. Dan warga berharap pelakunya bisa terungkap agar kejadian ini bisa diminimalisir ataupun tidak terjadi lagi gitu. Berdengar, kasihan orang mau usaha, kursinya diambil, ada aja ya berdengar ya. Ya, tapi perilaku buruk enggak akan selamanya akan terjadi gitu berdengar ya. Nanti juga akan ada hasil yang didapatkan. Tapi ya, lagi-lagi ya, dengan melakukan pencurian ya tidak dibenarkan dengan usaha terdesak sekalipun ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk meningkatkan kewaspadaan. Oke, baiklah para pendengar, lagu religi akan meluncur, kita dengarkan bersama untuk Anda, tetap bersama kita di RRI Samba 97,4 FM.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar, masih bersama satu lagu religi dari Haddad Alwi dan Sulis, pendengar, dengan judul Maulaya. Oke, kita ke informasi, mungkin sedikit renungan bagi kita bersama pendengar ya, menjelang hari raya Idul Adha ataupun raya haji pendengar ya, 1447 Hijriah yang memang kita kenal sebagai hari raya kurban. Dan di sini kita mengutip sebuah kisah pendengar yang dialami oleh salah satu ulama besar pembela sunnah, yaitu Imam Baqi bin Makhlad, yang bersumber dari kitab Tarikh Islam yang diulas juga di lembaga Dompet Du'afa. Jadi ini ada kisah dari putra seorang ibu tua di Andalusia yang ditangkap oleh pasukan musuh. Kalau itu pendengar, ada sang ibu yang bisa terbilang kurang mampu untuk mendatangi Imam Baqi bin Makhlad yang menangis karena ketidakpunyaan uang ataupun juga uang tebusan yang untuk menyelamatkan sang anaknya tercinta. Jadi di sana Imam Baqi itu tidak punya harta juga pendengar, tapi di sanalah beliau mengorbankan waktu dan energinya. Beliau mengajak ibu tersebut berdoa khusyuk di waktu senja dan mengetuk pintu langit dengan kurban kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seketika saat itu rantai besi sang anak itu lepas dari penjara tanpa sebab, dan pada akhirnya ia pulang dengan selamat katanya. Dan ternyata pendengar ya, kurban terbaik itu enggak selalu melulu tentang bagaimana itu harta yang kita hadirkan gitu pendengar ya, ataupun memang rezeki dari Allah dalam bentuk harta, tapi ketulusan hati kita untuk peduli terhadap sesama ini yang memang menjadi kurban terbaik kita pendengar. Memang kalau misalnya kita masih belum mampu untuk berkurban daging, baik itu kambing ataupun juga sapi ya, tapi di satu sisi kita juga bisa mengorbankan apa yang memang yang paling kita cintai di situ pendengar ya, dengan keriduan dan ketulusan hati kita menjalankan ibadah ya. Dan mudah-mudahan ya, kita juga dengan menantikan kumandang azan maghrib nantinya, insya Allah kita juga masih tetap diberikan kesehatan, keikhlasan hati untuk saling berbagi. Dan ya, mudah-mudahan ibadah puasa Arafah yang saat ini dijalankan oleh umat muslim, insya Allah juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah haji para jemaah haji Indonesia ataupun seluruh umat muslim yang menjalankan di hari ini pendengar ya. Oke, baiklah para pendengar, itu dia renungan kita menjelang azan maghrib. Lanjut kita akan dengarkan beberapa lagu religi dan zikir petang untuk Anda. Tetap bersama di RRI.

0: tawa-tawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah. Jangan cuma dicuekin. Ih, apalagi diketawain.

0: informasi, musik, dan hiburan, dialog interaktif dan informatif, berita daerah, berita dalam dan luar negeri, gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'adiyati dhabha.
2: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
1: Falmuriyati qadha.
2: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
1: Falmughirati subha.
2: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: Fa'atharna bihi naq'a.
2: Sehingga menerbangkan debu.
1: Fawasatna bihi jam'a.
2: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbih lakanud.
2: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dhalika lashahid.
2: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu li hubbil khairi lashadid.
2: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
2: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
2: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
2: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Roma, casi.
1: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temaju Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temaju, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: adik senyoran ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Yeah, abang siapa?
0: Ano, kawan abangmu tuh be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Hihihihi.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Dan pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta, mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti di jam 7.30 kita akan ikuti mimbar agama dari Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya diantara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ada?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 150 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
11: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 3.

0: pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
4: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
3: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
4: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
5: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
4: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
6: Through this festival, you may have a chance to
7: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
8: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka.

0: Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
1: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
2: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
1: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
2: Film pembuka kami adalah film Belgia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
3: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
3: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma yang disampaikan pada malam hari ini yaitu Dharma menjaga perdamaian dunia. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah kondisi dunia yang masih diwarnai konflik, perpecahan, dan ketegangan baik antar individu, antar kelompok, bahkan antar bangsa. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita hidup di zaman modern yang penuh kemajuan teknologi. Namun ironisnya, kedamaian batin dan harmoni sosial seringkali justru semakin rapuh. Informasi begitu cepat menyebar, tetapi kebijaksanaan sering tertinggal. Perbedaan pandangan menjadi pemicu konflik, bukan sebagai kekayaan yang mempererat persatuan. Dalam ajaran Sang Buddha, perdamaian bukan hanya sekedar tujuan akhir, tetapi merupakan jalan hidup yang harus diwujudkan, mulai dari dalam diri sendiri. Sebagaimana dalam Dhammapada disebutkan, Nahi Wirena Wirani Saman Tidak Kuda Canang Awirena Cak Samanti Esadamo Sanantano. Artinya, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, beberapa hal yang disampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan tema kita, Dhamma menjaga perdamaian dunia. Yang pertama adalah perdamaian dimulai dari dalam diri. Perdamaian dunia tidak akan pernah tercapai jika manusia masih diliputi oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kegelapan batin, moha.
Seringkali kita menuntut dunia menjadi damai, tetapi lupa menenangkan hati sendiri. Kita menginginkan harmoni, tetapi masih mudah marah, masih mudah iri dan membenci. Dalam dhamma, latihan batin menjadi kunci utama. Meditasi, perhatian penuh, sati, dan pengembangan kebijaksanaan panya adalah cara untuk membersihkan batin dari akar konflik. Ketika batin damai, ucapan menjadi lembut, tindakan menjadi bijaksana. Dari individu yang damai, lahirlah keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, hingga dunia yang tentram. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih metta sebagai pondasi perdamaian. Salah satu ajaran penting dalam Buddha Dhamma adalah metta, yaitu cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Cinta kasih ini bukan sekedar perasaan, tetapi sikap aktif untuk menginginkan kebahagiaan bagi semua makhluk tanpa kecuali. Bayangkan jika setiap orang mengembangkan metta, tidak ada kebencian antar manusia, tidak ada diskriminasi, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Di dalam Metta Sutta diajarkan, sebagaimana seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal dengan mempertaruhkan nyawanya, demikianlah hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Jika nilai ini diterapkan secara luas, maka konflik dan peperangan akan berkurang secara signifikan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, yaitu menghindari ucapan yang menimbulkan perpecahan. Di era digital ini, banyak konflik muncul bukan karena tindakan, tetapi karena kata-kata. Sang Buddha mengajarkan sama wacak atau ucapan benar, yaitu tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak berbicara sia-sia. Ucapan yang tidak bijaksana memicu pertikaian. Bahkan konflik besar. Sebaliknya, ucapan yang penuh kebenaran dan kelembutan dapat menjadi jembatan perdamaian. Mari kita merenungkan sebelum berbicara. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini tepat waktu? Apakah ini disampaikan dengan niat yang baik? Kemudian yang keempat adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Dunia ini penuh dengan keberagaman, suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Konflik sering terjadi karena ketidakmampuan menerima perbedaan. Dalam pandangan Buddha, perbedaan adalah kenyataan yang harus dipahami
bukan dilawan. Sikap toleransi lahir dari kebijaksanaan, bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, karma yang berbeda. Dengan memahami hal ini, kita tidak mudah menghakimi, tidak mudah membenci, dan lebih mampu hidup berdampingan secara damai. Kemudian yang kelima, yaitu hukum karma dan tanggung jawab moral. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan memiliki akibat yang dikenal sebagai hukum karma. Jika kita menanam kebencian, kita akan menuai penderitaan. Jika kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebahagiaan. Perdamaian dunia tidak hanya tanggung jawab para pemimpin atau pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap individu. Setiap pikiran baik, setiap ucapan lembut, setiap tindakan benar adalah kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dari uraian Dhamma pada kesempatan malam hari ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah perdamaian dunia dimulai dari kedamaian dalam diri kita masing-masing. Kemudian, cinta kasih adalah pondasi utama keharmonisan. Yang ketiga, ucapan yang benar menjaga hubungan sosial. Yang keempat, toleransi memperkuat persatuan. Dan yang kelima, setiap individu bertanggung jawab atas perdamaian melalui tindakan dan karma yang kita lakukan. Dan pesan utama Dharma untuk perdamaian dunia, yaitu kedamaian dimulai dari batin. Buddha menekankan bahwa konflik luar, lahir dan batin yang penuh kebencian, keserakahan dan delusi, dengan menenangkan pikiran kita mencegah lahirnya kekerasan. Kemudian metta, cinta kasih universal, menyebarkan kasih tanpa batas kepada semua makhluk, tanpa diskriminasi, ras, agama, atau bangsa. Inilah pondasi perdamaian sejati. Kemudian ada karuna, belas kasih, mengembangkan empati terhadap penderitaan orang lain, sehingga mendorong tindakan nyata untuk mengurangi konflik dan ketidakadilan. Kemudian UPK, yaitu keseimbangan batin, bagaimana menjaga ketenangan dalam menghadapi perbedaan sehingga tidak mudah terseret dalam pertentangan. Kemudian ada ahimsa, tanpa kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan sebagai jalan menuju harmoni. Dan ada kebijaksanaan, panya, melihat akar masalah secara mendalam, bukan hanya gejala permukaan, sehingga solusi yang diambil
benar-benar menyentuh akar konflik. Dharma mengajarkan bahwa perdamaian dunia bukan sekedar hasil diplomasi politik, melainkan buah dari transformasi batin manusia. Dengan menumbuhkan cinta kasih, belas kasihan, keseimbangan tanpa kekerasan dan kebijaksanaan, setiap individu berkontribusi pada terciptanya dunia yang damai. Mari kita menjadi pelaku dhamma dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pendengar. Jadi, semoga melalui praktek dhamma, kita semua dapat menjadi pembawa damai bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, jadi ini yang bisa disampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini membuat kita bisa lebih memahami bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan dunia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan Sabbe Satta Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Satta Avera Hontu. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian. Sabbe Satta Abhaya Paja Hontu. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dharma membawa kedamaian dalam kehidupan kita semua. Dan melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak 2570 tahun 2026. Semoga kedamaian dapat terwujud di dunia ini. Demikian Sabbe Satta Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

97,4 FM, dengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya malam hari ini pendengar, di hari Selasa 26 Mei 2020 ya, ada saya EL yang menemani Anda. Dan tadi sudah Anda ikuti juga untuk mimbar agama Buddha dari Pro 1 RR Pontianak. Dan di jam 8 malam pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judulnya Bisa Dibicarakan, dipersembahkan oleh RRI Gunung Sitoli. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Eh, Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Terserah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja lo. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatino?
0: Aku bicarakan sama kamu.
1: Eta.
0: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Ba Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Ba Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Ba Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besoklah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku, kakak Inat Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Inat Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Inat Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Inatino.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Malam hari ini pendengar masih ditemani oleh saya El ya, hingga ke nanti ke jam 12 malam. Dan tentunya malam hari ini pendengar, malam di merayakan Hari Raya Idul Adha besok ya. Malam ini sudah takbir juga, tadi barusan juga lewat remaja ya, anak-anak menggunakan pickup gitu ya, pawai obor, bertakbiran di Jalan Tabrani ini ya. Dan tentunya malam hari ini pendengar, di malam takbiran begitu ya, menjadi salah satu waktu juga yang menjadi waktu untuk melestarikan tradisi pawai takbiran pendengar. Dan tentunya untuk pawai takbiran ini menjadi tradisi yang membuat perayaan Idul Fitri dan juga Idul Adha di Kabupaten Sambas ataupun juga di Indonesia ini semakin semarak. Masyarakat berbondong-bondong mengumandangkan takbir dan melakukan pawai di sekitaran masjid ataupun juga kampung, keliling begitu ya, di desanya ataupun juga di jalan juga. Dan untuk takbiran ini adalah memang kebiasaan umat Islam yang mengumandangkan kalimat takbir untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan takbiran biasanya dilakukan pada malam hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha untuk menyambut kemenangan dan mengucapkan rasa syukur pendengar. Untuk takbiran ini memiliki makna membesarkan Allah sekaligus juga meyakinkan manusia untuk tidak berlaku sombong, karena hanya Allah yang pantas merasa besar. Dan takbiran ini adalah bentuk takarub, yaitu cara diri mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbiran menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Adapun lanturan takbir pada momentum Idul Fitri ataupun juga Idul Adha ini bermakna sukacita menyambut datangnya hari kemenangan ataupun juga tentunya untuk perayaan Idul Adha begitu ya. Takbir menjadi tanda bahwa tentunya untuk umat Islam ini tentunya bersiap untuk merayakan sukacita di hari Idul Fitri ataupun juga Idul Adha pendengar. Kemudian untuk tradisi takbiran di Indonesia ini memang tentunya pendengar ya, ini juga dilakukan dengan berbagai cara ataupun juga tradisi. Ada yang pawai obor,

0: Dan kalau melihat untuk tradisi unik malam takbiran di berbagai daerah di Indonesia pendengar, jadi memang kalau di Banyumas misalnya, kita ambil contoh pendengar ya, di sana ini ada abit, ya, abit-abitan, yang mana abit ini adalah obor berbentuk panjang yang kedua sisinya menyala oleh api, dan nantinya obor panjang ini akan dimainkan layaknya mayoret tampil dalam pertunjukan drum band, bukan sekadar pawai obor biasa. Untuk abit-abitan di sana merupakan tradisi masyarakat lokal yang biasanya memang diselenggarakan, diadakan pada malam hari besar Islam, salah satunya adalah malam takbiran. Untuk berjaga-jaga, jadi selama pawai sudah ada beberapa warga yang memang juga sudah menyiapkan jerigen air, jadi memang sudah dipersiapkan lah ya untuk keamanannya begitu ya. Selain mempertahankan tradisi lokal, untuk kegiatan ini juga dianggap sebagai syiar Islam. Di Banyumas ada abit-abitan. Kemudian kita beralih ke Bengkulu sana. Di sana juga ada yang namanya tradisi ronjok sayak. Untuk ronjok sayak atau bakar gunung merupakan tradisi masyarakat suku Serawai untuk menyambut Idul Fitri tepatnya ya. Jadi memang di sana malam takbirannya begitu ya. Jadi memang di sana ini bukan benar-benar membakar gunung saat ronjok sayak ini. Jadi masyarakat itu akan membakar tumpukan batu kelapa yang sudah disusun sedemikian rupa hingga bentuknya ini tinggi menjulang layaknya sebuah gunung. Masyarakat percaya jika api adalah penghubung antara roh manusia dengan leluhur. Dan sayangnya pendengar ya, untuk tradisi ini belum ada catatan kapan sebenarnya tradisi ini dimulai dilakukan. Namun kabarnya tradisi ini sudah ada itu sejak ratusan tahun yang lalu pendengar. Dan tentunya pendengar, kalau di Kabupaten Sambas sendiri memang ini kalau di kampung-kampung lah ya, biasanya itu untuk tradisinya adalah pawai obor, membawa obor menggunakan bambu. Jadi nanti akan keliling ya dari memutar seluruh kampung begitu ya. Nanti dari hilir ke hulu, kemudian nanti setiap rumah akan ada yang menunggu untuk memberikan infak kepada peserta yang membawa kotak saat pawai obor berlangsung ya di beberapa daerah di Kabupaten Sambas ya. Tapi kalau di kota-kota besar memang biasanya itu untuk pawai obornya itu biasanya lebih ramai menggunakan mobil, ada juga yang motor dan lain sebagainya begitu ya. Mudah-mudahan tentunya yang saat ini sedang melakukan pawai obor tentunya tetap jaga keselamatan, keamanan, dan mudah-mudahan tentunya berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya juga yang akan merayakan Idul Adha besok, mudah-mudahan semuanya tentunya tetap lancar untuk acaranya. Dan mudah-mudahan tentunya Idul Adha ini kembali lah ya mengeretkan silaturahmi, karena memang di Kabupaten Sambas ini Idul Adha ini memang dirayakan sama halnya seperti perayaan Idul Fitri pendengar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangku, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi dengan Bang El di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Hingga nanti kita ke jam 11 malam tentunya ya.

0: Dan tentunya pendengar di Ruang Rindu edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Kita buka untuk interaksinya, baik itu melalui telepon, SMS atau juga WhatsApp di 0851-7600-977. Dan spesial malam hari ini pendengar, kita di malam takbiran. Besok udah hari raya Idul Adha ya. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menyambut dan juga merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Hari Raya Kurban begitu ya, pada esok tentunya ya. Dan tentunya mendengar di malam hari ini di Ruang Rindu, lagunya pop nostalgia era 80-an hingga 2000-an. Kita buka di SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851-7600-977. Baik, siapakah di sana? Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu di malam Rabu.
0: Bang Pawadi kita, bagaimana kabarnya di sini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Itu agi kemalaman. Sampai sambil mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu malam Rabu.
0: Baik. Amin, ya. Alhamdulillah sehat. Di sini bagaimana untuk suasana malam nak raya tuh ya? Meriah ke
1: takbirnya? Malam itu Bang El.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah kita semuanya lah. Mungkin malam itu karena semuanya itu kita untuk menghadapi hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Karena itu mungkin orang makan ikan kurban lah yang banyak memang El.
0: Iya, kurban sapi, kambing.
1: Kita yang tidak ada kurban tuh dapat doa rezekinya.
0: Nah, amin. Mudah-mudahan tahun depan bisa nak kayak ya.
1: Audi.
0: Yang penting
1: biar mati penting ini Bang El, biar kuku-kukunya gitu yang penting dapat anaknya. Lagunya Bang El, kita ke lagu. Lagunya dari Poppy Mercury Bang El, apa yang ada sih Bang El? Poppy Mercury.
0: Dari Bang Lekan Dorot itu Poppy Mercury itu Biarkan ku pergi antara kau, dia, dan aku. Badai asmara antara Jakarta dan Penang. Surat undangan, cinta tak mengenal kasta.
1: Surat undangan ya, Bang El.
0: Surat undangan.
1: Nah, surat undangan lagi dari Poppy Mercury.
0: Oke lah, siap kita bungkus. Salam-salam, silakan.
1: Ini buat Bang El yang lagi bertugasnya. Selamat bertugas, mudah-mudahan Bang El tetap dalam keadaan sehat walafiat. Lancarkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bang El.
0: Sama-sama.
1: Nah, terus juga dengan Ewan Usu, Pak Cikulan, Pak Dejua, Kak Amu, Mama Nasa, terus juga dengan Kak Aida, Mak Su juga nun yang ada di Sijang. Mudah-mudahan sehatlah Mak Su. Nah, terus juga dengan Jambi. Nah, Kak Jenap lama gak di Mambang lagi kabung untuk kemarin. Tapi mudah-mudahan lah tetap sehat dalam keadaannya seperti biasa. Nah, terus lagi dengan Bang Iman Nadira, lama jodin dan gabung satu kabarnya. Nah, terus juga Kak Ella dengan Bang Senggah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin Kak Ella dan Bang Senggah. Kak Tia juga dengan Bang Rayan. Nah, juga dengan kawan-kawan Bang Padi tuh yang lagi dinengarkan Bang El tuh di tempat Bang Bawadi tuh.
0: Selamat malam semuanya.
1: Dan kawan-kawan itu juga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sehat, tetap ceria. Nah, tetap bersemangat lah beraktivitas semuanya kawan-kawan Bang Bawadi tuh. Nah, juga buat Bang Madun, yang sama yang mungkin lagi mendengarkan malam hari itu Bang Madun. Nah, mudah-mudahan juga Bang Madun sehat selalu dan tetap ceria dan gembira selalu. Nah, juga ini lah Bang Eli, tempat terkecuali kita langsunglah dari Sumini, dari A sampai ke Z, dari A puncak sampai ke ujung, dari timur sampai ke barat. Buat Bang El, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Pawadi kita menjadi penelpon pertama malam hari itu dari Mansemat ya. Tentunya juga kita ucapkan sekali lagi lah ya untuk selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ke-1447 kepada seluruh umat muslim yang merayakannya di Kabupaten Sambas ya. Esok ya, hari raya kurban. Mudah-mudahan tentunya juga nanti di tahun berikutnya, kalau kita hari ini tahun ini belum ada rezekinya, tahun depan bisa lah ya untuk berkurban begitu ya. Lanjut ke penonton berikutnya, siapa kira-kira di sini?

0: Baik, kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Er.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nanti kita di Galing Sinon.
1: Oh, di Sagang.
0: Bagaimana kabarnya di Sinon malam hari itu?
1: Alhamdulillah. Dah anak dah tuntas dah. Biar-biar nangan dia nak ukat dah. Beres dah malam tu eh. Selesai pokoknya.
0: Ramai ke orang terkebiran juga eh tadi eh? Di pawainya?
1: Ramai pawainya. Dewan itu nak numpang dulu lagi.
0: Oke lah. Sampai dulu tu eh silakan.
1: Untuk lagunya mendap dari Mat Jais Bes Lemat Hari Raya.
0: Mat Jais, bentar ya, lihatkan dulu ya.
1: Carilah dulu.
0: Salam-salam dulu, saya menggaya atau nak kewan
1: musuh dulu. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Buat dia, buat Ella. Buat wanita sudah hadis, saya ingin gogok. Mama Nasa, Mak Usu, Mbak Ari, Bang Jaja, Bang Ngoyot, Ning Sangsut. Buat temen-temennya, wanita sudik.
2: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Bang El.
0: Apa kabarnya di Sinon?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Jarah ke?
2: Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin Bang El.
0: Sama-sama.
2: Ada yang salah-salah kata, minta dimaafkan Bang El.
0: Sama-sama kita semuanya, ya. Penusu, di sini bagaimana tadi untuk malam takbirannya, meriah ke?
2: Ya, dah mulai aja tadi, aku dengar di masjid orang takbir ya, Bang El.
0: Pawainya si adik ke si An?
2: Nah, mungkin ke, itulah kalau pawai kita balasnya, aku boleh manen.
0: Oke, siap.
2: Tadi kan juga kali ini, kalau itu lah.
0: Oke, siap. Penusun ada kisah lagunya apa kita tuh?
2: Lagunya dari Dian Piscesa.
0: Apa tuh?
2: Judulnya Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian Piscesa. Oke, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan Wanusu.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama salamnya itu buat Unin Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella, pasang Tia si pasang, Pak Ade, Wanaci ye, terima kasih Wanaci dan numpangnya itu Mak Su. Bang Bujang Cahye, Bang Parti, Bunda Ari, Aki Busri, Risa Alimin, Bang Bujang Eskamar, Pak Anjang, Bang Imanabella, Bang Roni, Kak Mei-Mei dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, yang lain dari aku lajak Bang El dari A sampai Z.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Wan Usu Duo Wan Usu Wan Aci Wan Usu. Baik ya, sudah bergabung melalui via telepon tentunya. Ya, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dengan Pak Lonyin ke, ngapa tuh?
3: Pak Lonyin.
0: Apa kabarnya, sehat ke?
3: Alhamdulillah, sehat, Pak.
0: Baik, ya syukur di malam hari itu bagaimana itu di sini bagus ke cuaca?
3: Bagus.
0: Meriah ke malam takbirannya, pawainya?
3: Yang kurang tahunya coba, Bang Eli, gak sih, tahun apa? Sebarang
0: habisnya
3: jadi masih
0: toleran ya. Tidak
3: tahu lah
0: kamu tuh. Oke lah, ya. Baiklah, malam hari itu nak lagu apa kita tuh?
3: Lagu nak dengar lagu dari Sultan Bang El.
0: Apa dia?
3: belum sebutkan judulnya.
0: Sultan ke? Sultan tuh kita adiknya tuh yang ku nanti terpaksa aku lakukan bagai air di daun keladi, kemudian di perjalanan cinta di mana kini berpisah di ujung jalan.
3: Berpisah di ujung jalan.
0: Oke lah, kita bungkus. Nak, salam-salamnya silakan.
3: Salamnya yang pertama buat Bang Ella, selamat malam, selamat bertugas. Mohon maaf lahir dan batin Bang El. Terus dia buat Wanusyu tadi ya. Wanusyunya. Terus dia buat Kak Ella, Bang Sinjani, Kak Tia, Bang Yayangnya, Adik Mulan kita, Bang Pawadi, Kak De di Mucindung, Kak E, Kak Ida, Kak Tegi, yang lainnya kita rantul aja lah. Buat Bang El, makasih.
0: Makasih juga.
3: Malam.
0: Selamat malam juga untuk Pak Lonyin kita di Sokora Sinon ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya ya. Siapakah kira-kira di sana? Halo, Rang Rindu.
4: Uang rindu, berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Bagaimana cukulan kabar ngeri Sinon?
4: Ya.
0: Oke, ya, bagaimana untuk malam takbirannya? Ramai ke? Yang pawai juga atau bagaimana?
4: Ada juga pina ramai ya, nama kayak kacik.
0: Oke lah, iya. Tapi lancar ya?
4: Lancar.
0: Lancar, cuaca pun mendukung tentunya ya. Oke lah, ya malam hari itu nak rekes lagu apa?
4: Lagu Pramdi deh.
0: Apa dia?
4: Suara takbir. Lagu raya weh.
0: Suara takbir, Bang Elitkan dulu tuh dari Pramli ke?
4: Oh, Pramli, lagu lama ya.
0: Jadi adanya cuma dari Siti Nuraliza tuh
4: takbir ya? Ganti aja lah. Aduh sayang gak dari Pramli?
0: Aduh sayang, bentar ini. Aduh sayang.
4: Tadi ya?
0: Aduh sayang tuh dari Pitamala dinginnya tuh belum ada kita dari Pramli yang aduh sayang tuh
4: Sanke.
0: Sian masih
4: Bi.
0: Pramli tuh kita adanya Bang lihatkan dulu Pramli tuh anakku Sazali aneka ragam
4: dari ragam Pramli.
0: Aneka ragam ya,
4: ada ragam film ragam Pramli. Aduh sayang ya. Ragam Pramli.
0: Gimana judul lagunya?
4: Ya aduh sayang dari film ragam Pramli.
0: Belum ada yang judul lagu ya aduh sayang.
4: Lagu anu ada ke Pak Belalang? Ninujung Pak Belalang.
0: Nujung Pak Belalang, ada.
4: Au.
0: Oke, siap kita bungkus lagunya. Ayo. Salam-salamnya silakan.
4: Salam-salamnya Sultan Mebet Panokel. Selamat Hari Raya Idul Adha sore. Besar Heran Batinnya.
0: Yeah.
4: Maaf Heran Batinnya juga.
0: Buat
4: Bang Andi tadi ya.
0: Pak Lunyin, Bang Andi.
4: Bang Alimin. Mama Nasa. Kania, Katia, Kaida, Bang Jaja juga. Bang Andi, Bang Pawadi, Ujang Krenceng, Di Panjang, Ki Ipul, Pak Pade juga, Ujang Cahye, Pak Hamarwan, Bang Tredi, Wanaci, Bunda Ari, Bang Sinja dan Kelani. Ini yang lainnya kita bungkus habis lah dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
4: Selamat malam dan terima kasih banyak.
0: Masih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke pendengar, bakal pindah dulu ke WhatsApp ya. Di WhatsApp sudah ada yang masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lo lagu. Untuk salam-salamnya sami Wan Usu, Wan Aci, Mama Nasa, Ning Sangsut, Kak Tian, Bang Yayan, Kak Ella, Bang Senja, Bang Oyot, Bang Jaja, Kak Aida, Cik Kulan, Pak Ade, dan yang lainnya dibungkus habis dari A sampai Z. Dari Bang Utih, katanya payah nak gabung, susah sinyal. Bang Utih hagi di Pekanbaru. Selamat Raya Idul Adha untuk suminya ya. Putarkan lagu dari Rati Perwasih, Hujan Turun Lagi. Baik, terima kasih untuk Bang Utih kita. Lagunya ditunggu ya. Oke, kita jeda dulu pendengar kalau begitu ya. Ke lagunya dari Poppy Mercury, Surat Undangan, Ahmad Jaya.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

Buton Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dan pendengar Anda kembali bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, kita lanjut kembali di sisi yang berikutnya. Siapakah di pihak telepon ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Aku di sini.
0: Pak Dek Ite, bagaimana kabarnya?
1: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Pak Dek Ite di Dukun Cundung Sinun, bagaimana? Meriah ke di Sinun?
1: Meriah di. Entah malu anak-anak motor ya.
0: Udah berhenti ke orang terbiran?
1: Kemana kalau ke pantai, kemana ke orang ramai-ramainya.
0: Pawai takbirnya bagaimana?
1: Takbirnya lokak dong.
0: Lokak, iya.
1: Au.
0: Oke lah. Lokak
1: berpasal dengan lagunya.
0: Apalah, ya. Yang penting adik lah, didengar ya.
1: Au ya.
0: Baiklah, malam hari itu, tapi cuacanya bagus di sini nih.
1: Cuacanya bagus.
0: Bagus, ya. Mendukunglah ya untuk ganti sokit ya. Alah,
1: udahnya bagus lah.
0: Amin.
1: Kenapa berujud lah?
0: Bos aku yupi.
1: Ah, bosak rongkok, bosak apa rongkok ni bosak.
0: Jadi nak beraya pun ke ya? Baiklah, biar makin jadi raya kita esok ya, kita beri lagu lah tu. Enak lagu apa tu?
1: Lagu Rinto Arahab. Apa kita ini yang bagus ni?
0: Rinto Arahab ya.
1: Yang seorang apa?
0: Rinto Arahab, bila kau seorang diri, ayah sayang, bukan salahku, bukan salahmu, mama, iya deh.
1: Mama ya kalau ya Ben.
0: Biasanya kan ayah ya, sekali-sekali baik ketemu.
1: Oh, ayah udah, ayah udah, mama lagi lah.
0: Oke lah, siap lah kita bungkus. Salam-salamnya silakan.
1: Ah, salaman baru mah lah. Salam juga saya juga.
0: Ayah dia kena beri kuah lapis pun dia.
1: Kau beri kuah lapis.
0: Agak dah buka kelawang lagi. Gimana lah ya?
1: Salamanmu ilmu mudah-mudahan nasi enak boleh sehat, enak boleh semangat, enak boleh cukup lah. Cukup lah si gole-golenya, cukup tu lah. Jangan juga angkat keranjang lah. Dan ada masuk
0: udah berapa tadi ya? 6 orang sumenya.
1: Udah sih. Aku udah baru buka tuh. Ada tamu di depan tadi. Tamu dari Bali mau. Salam-salamnya pokok ong dengan lahiran. Bong Mabe, Bong Wawadi, Pak Limin, Kak Iye, Kak Tia, Kak Ella, Kak Iye, Bang anak ye, Bang apa namanya, Andi.
0: Bang Andi.
1: Kak Iye, Bang anak ye, Bang Anjong.
0: Pak Anjong.
1: Pak Anjong, Pak Wan anak Ibu Sri. Yang lain dibungkus habis.
0: Okey lah.
1: Ramai gila kalau kawan dengan bagian. Bagi-bagi jangan kawan nak ngomong lah.
0: Bagi-bagi.
1: Nak bagi-bagi.
0: Okey Pak De, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di WhatsApp juga boleh pendengar ya, silakan bergabung di 0851-76-700-977. Di telepon biasa tadi sudah ada Pak Dikite, begitu ya. Oke lah ya, kita terima dulu di telepon biasa terlebih dahulu. Siapakah di sana ini? Kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu, Ruang Rindu, mari lewat lagu. Kabar Bang El?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Sri bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin Bang El.
0: Sami-sami ki. Mohon maaf lahir batin juga untuk Ibu Sri dan orang semua.
2: Selamat siang buat hari raya Idul Adha besok. Ketika lagu ya Bang El.
0: Apa itu lagunya tuh Ki?
2: Dari anak ya, dari ibu Iwan Palas.
0: Iwan Palas, oke lah. Nak salam-salamnya ataupun nak ucapan untuk hari Idul Fitri, Idul Adha-nya silakan.
2: Salamnya terutama buat Bang El yang buat tugas, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Buat Pak Dejak tadi ye.
0: Pak Dejak kita.
2: Alang pingin kita juga. Apa kabar Pak? Kak Jena, Mak Asu, Si Ambi.
0: Yeah.
2: Mimi juga si keluarga ye. Mudah-mudahannya dagi menangkan juga. Abang Pawadi kita juga di sambat bersama kawan-kawannya mungkin masih mendengarkan juga. Mohon maaf lahir dan batin lah buat semua kawan-kawan yang lagi mendengarkan RRI ya, RRI sama si buat Wanaci juga, Kak Ella juga, yang lain dirangkul semuanya dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sri kita dari Bantalan Sinun ya. Udah tentunya tetap selalu diberikan kesehatan begitu ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Ruarindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ella ke.
3: Halo.
0: Bagaimana kabarnya di sini, Nun?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Baru nak bangun tidur tuh, Bang.
0: Cuaca bagus ke atau sempat hujan ke atau bagaimana?
3: Bagus, cuaca ya. Cuma rasa ngantuk nangis.
0: Ngantuk.
3: Tadi dah tidur dah.
0: Oke lah, iya. Kita
3: dah malam TV, dah kayak anak kesal, dah kayak ramai juga.
0: Dah ramai, ya. Nampak HP, baru jam 10, masih awal.
3: Selamat hari raya, Bang.
0: Selamat lahir batin juga untuk Kak Ella dengan sekolah gate tentunya, ya. Malam hari itu nak kesal gua HP lah kita tu Kak Ella.
3: Lagunya Gurawan Berkasih Hajat dari Sistin.
0: Gurat berkasih. Oke, kita bungkus. Nak salam-salamnya atau nak ucapan Idul Adha-nya silakan.
3: Salam buat Bang E, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Hanya sekedar buat yang tersimpan di hati aja lah, Bang E.
0: Di dompet ya duit ya.
3: Iya deh. Kan di dompet ya duit. Amin lagi ya buat yang tersimpan di hati aja. Buat Bang Senja aja ya nanti golek-golek dia. Buat Putri, Pak D.
0: Iya.
3: Buat Nasi, Anasu. Di Athena. Malimin, Bang Pawadi. Amak Nasa. Lagi.
0: Siapa G?
3: Yang lainnya di rangkul habis aja lah Bang. Tak lupa-lupa. Oh, Cik Ulan. Tak lupa Cik Ulan. Nah, yang lainnya dirangkul habis saja lah dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sih juga.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ella kita dari Parit Jawa Isinun udah bergabung melalui via telepon tentunya. Di WhatsApp juga boleh silakan bergabung di 0851-76-700-977. Siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sehat ke? Alhamdulillah sehat juga ya.
3: Selamat hari raya Bang
0: El. Ye. Hari raya juga ya.
3: Amin.
0: Mohon lahir batin ya untuk semuanya, untuk warga Parit Jawa Sinun, Katia dan sekeluarga.
3: Amin.
0: Iya. Baiklah, nak request lagu apa?
3: Lagunya dari Rati Perwasih.
0: Apa tuh?
3: Jangan tangan yang bicara.
0: Gimana?
3: Jangan tangan yang bicara.
0: Untangan yang bicara ya dah takut gitu. Orang biasanya kayak ngulu tangan, tapi kini kayak ketik tangan ya. Baiklah, nak salam-salamnya atau nak ucapan selamat hari Idul Adhanya silakan.
3: Amin. Langsung kemana kita era ya buat Pak De tadi. Kebetulan Yanisi, bisa kemana kita bilang aja tu. Nah buat itu cerita tu ya. Buat Uning Songsut, Bang Nanda. Yang nanya sekarang kula celah bang ini.
0: Baik siap.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Maju sehat selalu bang.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut lagi yang nak bergabung silakan. Waktu kita masih cukup panjang, kurang lebih 59 menit ke depan. Ya masih panjang waktu kita itu eh. Lanjut lagi, satu penelpon lagi, telepon biasa di WhatsApp masih kosong ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sungai Deden Sinun?
4: Alhamdulillah sehat. Cuaca pun bagus tuh malam tuh Bang El.
0: Bagaimana suasana untuk Idul Adha Sinun Raya juga ke atau bagaimana?
4: Mun kami itu raya juga sih raya Bang juga. El, tapi tidak semeriah Idul Fitri lah.
0: Iya, yeah, tapi dirayakan lah eh.
4: Dirayakan, tetap dirayakan.
0: Oke lah. Ya kue lapis dah ada lah berarti.
4: Kue lapis, keripik pisang. Okay. Ada Bang El.
0: Keripik sawit. Kira-kira bisa.
4: Keripik pisang, keripik ubi ya.
0: Ada ya. Baiklah ya. Oke lah Bang Alimin ya, malam hari itu yang lagi nunggu waktu nak raya esok ya, kita beri lagu, nak lagu apa?
4: Ebit ke hari dah naik panggung ya malam?
0: Belum, dia masih makan keripik pisang, masih makan kelapis, dia mana? Dah habis sebarang.
4: Lah kita naikkan aja lah Ebit ke hari, sebening embun.
0: Sebening embun, bentar ya Bang, lihatkan dulu sebening embun, itu pernah salah sih ada itu ya, sebening embun. Nak salam-salamnya atau nak ucapan selamat hari Idul Adhanya silakan.
4: Ucapan selamat merayakan hari raya Idul Adha buat Pak De, Pak Anjang, Bang Jaja, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Meme, Kak Ye, Kak Jainab, Kak Amo, Tulan. Dan juga Kibu Sri Kite, Walusu, Wanati. Buat semis-semisnya aja lah Bang Eli. Dengan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Buat Bang El juga selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Buat
0: lahir batin juga Bang Alimin.
4: Sampai-sampai. Terima kasih Bang El.
0: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Suke rasanya pada malam raya mun jaman gerolok ki sukenya nasinya. Payah nak tidur itu buatnya ya. Tentunya untuk yang akan merayakan hari raya Idul Adha besok ya. Mudah-mudahan tentunya lancar begitu ya. Bolehlah istirahat awal ya. Ada juga kali yang masih beberes rumah ya. Masang korden ya, nyuci pinggan mangkuknya untuk kan esok biasanya ada dilakukan makan bersama begitu ya. Ada makan opor lah, ada buat bakso, sop, sate, lontong. Nah, biasanya seperti iya. Kue lapisnya nyiapkan kue lapisnya di atas meja lah ya. Malam hari itu yang agak berkerenah tentunya. Mudah-mudahan tentunya esok hari perayaannya berjalan dengan lancar, ramai, meriah tentunya, begitu ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Di WhatsApp nanti juga boleh kirimkan pesannya, SMS-nya juga boleh ya, di 0851 7670977. Kita ke lagu dari Rinto Harahap, Mama.

0: titiral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Hidup cerdas dalam bermedia sosial.

kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan malam hari ini pendengar ya, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kebersamaan kita kurang lebih ini 28 menit ke depan di 085176700977 ya. Dan semuanya yang malam hari ini yang sedang mendengarkan kami, tentunya juga untuk yang akan merayakan hari raya Idul Adha besok ya. Tentunya mudah-mudahan ya, untuk hari raya Idul Adha ini dirayakan dan dimaknai ini bukan hanya sekadar tentang tentunya hewan kurban, daging yang dibagikan, ataupun juga keperihan takbir yang bergema sejak malam tadi begitu ya. Tentunya lebih dari itu pendengar ya, memang kalau Idul Adha ini adalah tentang bagaimana hati yang belajar ikhlas, tentang manusia yang diuji pada apa yang paling dicintainya. Tentunya kita juga mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihi wasalam yang mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar bukan selalu tentang kehilangan, tetapi tentang ketaatan. Ketika Allah meminta sesuatu yang sangat beliau cintai, Nabi Ibrahim tidak melawan dengan amarah, tidak pula menunda dengan alasan. Beliau percaya bahwa apapun yang diserahkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan tentunya dari situlah kita sering bercermin. Dalam kehidupan hari ini, mungkin Allah tidak meminta kita mengorbankan anak seperti Nabi Ibrahim. Tetapi tentunya Allah ini meminta kita mengorbankan ego, kesombongan, amarah, rasa iri, bahkan juga kenyamanan yang membuat kita itu jauh dari kebaikan. Kadang untuk pengorbanan itu hadir dalam bentuk yang beragam. Misalnya ya, orang tua yang bekerja keras demi anaknya, anak yang menahan keinginan demi membantu keluarga, seseorang yang memilih jujur meskipun juga rugi, atau hati yang belajar memaafkan walau pernah terluka. Tentunya semua itu adalah bentuk kurban dalam kehidupan. Dan Idul Adha ini juga mengingatkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang keikhlasan melepaskan demi sesuatu yang lebih mulia. Karena hidup ini tidak selalu begitu ya, tentang apa yang kita genggam, melainkan apa yang rela kita bagi. Dan ketika daging kurban dibagikan kepada sesama, sesungguhnya yang sedang diajarkan adalah kepedulian. Bahwa memang kebahagiaan itu tidak lengkap kalau hanya dinikmati sendiri. Ada hak orang lain dalam rezeki yang kita punya, ada senyum yang lahir dari ketulusan berbagi. Tentunya di tengah dunia yang sering membuat manusia ini sibuk mengejar kepentingan pribadi, dan itulah Idul Adha ini datang ya untuk mengingatkan bahwa manusia terbaik bukan apa yang paling banyak memiliki, tetapi yang paling rela memberi. Mungkin hari ini kita belum mampu lah ya untuk berkorban dengan harta yang besar, namun kita tetap bisa berkorban dengan waktu, perhatian, tenaga, dan doa terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya pendengar, pengorbanan yang paling bernilai ini bukan yang terlihat besar di mata manusia, melainkan yang paling tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pendengar, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada semua umat muslim yang merayakannya.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Dan pendengar, harus malam ini di Ruang Rindu kita juga berakhir begitu ya. Dan nanti di jam 11 malam Anda akan dengarkan rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 12 malam nanti ya. Tentunya di malam hari ini Bang El yang bertugas di Ruang Rindu mengucapkan terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Dan Bang El juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha mengingatkan kita pada ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat meski berat, patuh meski tidak mudah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keimanan sejati adalah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintahnya selalu mengandung kebaikan. Semoga kita mampu meneladani ketaatan para nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Erolianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga mendorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Berikut laporan Hana Syarif. Beralih sejenak ke informasi lainnya, pendengar, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1000...
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
1: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
2: Sementara itu, lebih lanjut Wamensesnek Juri Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
1: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1098 ekor sapi.
2: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Juri Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Juri Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini tanggal 27 Mei 2026 yang sudah diputuskan juga oleh pemerintah dan juga berbagai organisasi Islam bahwa tanggal 27 jatuh tepat untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu saya dan kerabat kerja yang bertugas ucapkan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan ini hari ini selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang berada di seluruh penjuru tanah air ataupun yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan akan menghadirkan juga Kopi Pro 3 edisi spesial ini tentang suasana Idul Adha ya di daerah Anda, persiapan sholat id dan juga untuk tempat penyembelihan hewan kurban di daerah Anda dan sebagainya. Anda bisa bercerita kepada Pro 3 RRI mengenai hal tersebut dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3 edisi Idul Adha.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Persiapan pelaksanaan puncak haji 2026, jemaah jalani rangkaian Armusna.
2: Persiapan puncak ibadah haji 2026 memasuki fase krusial di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah ini pada 9 Zulhijjah untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan puncak haji Armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khotbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan

0: Pak Ritwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana baik, Bu? Pak Ritwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan kris? Ya, halo Pak Ritwan, sudah mendengar suara kami?
1: Ya.
0: Baik. Pak Ritwan, terkait
1: ya,
0: kesiapan
1: dengar, Bu.
0: Baik, terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi puncak ibadah haji 2026 ini di fase Armusna seperti apa Pak Ritwan?
1: Baik Bu, ya kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan. Yang pertama penugasan di sekitaran pos Armusna, yaitu di pos 1 MCR bawah Tower Jamarot. Kemudian yang kedua kita bagi tugas di Safari Wukuf, program Safari Wukuf. Nah, kita bagi dua di sana, dua tim. Yang tim di MCR atau di Armusna di daerah Jamarot itu untuk melayani jamaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Musdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua kita di Safari Wukuf. Nah, Safari Wukuf ini kami menampung para jamaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji reguler. Nah, jadi di Safari Wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita jalan sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nah kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.
0: Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ritwan Siswanto. Pak Ritwan.
1: Iya.
0: Ya, baik.
1: Ya,
0: Pak Ritwan,
1: halo.
0: Boleh dilanjutkan Pak Ritwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya, lalu seperti apa ini Pak Ritwan?
1: Iya, jadi para jamaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus. Ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jamaah kita bawa ke Arafah, ba'da zuhur nanti, sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jamaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustadz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke hotel Safari Wukuf. Nah, untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian Bu.
0: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ritwan dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?
1: Ya, jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
0: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
1: Betul, kebanyakan lansia memang ini, semuanya lansia.
0: Baik, nah Pak Ritwan, kalau untuk skema mitigasi resiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa, Pak?
1: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah sebelumnya ini sudah memberikan himbauan-himbauan ya agar bisa beristirahat cukup, tidak beribadah berlebihan ke Masjidil Haram, kemudian sering minum, kemudian sampai menggunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan panas langsung ke tubuh. Ya, itu himbauan-himbauan yang kami lakukan untuk para jamaah, terutama jamaah lansia. Jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPH Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya

0: agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fase armusna nanti. Demikian Ibu.
1: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf, seperti apa ini Pak Ridwan?
0: Oke, kalau kriterianya itu, yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas, baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma, sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal udah stadium 4, kemudian sakit jantung dari riwayat pemasangan ring jantung, sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan, yang sudah didata oleh para dokter kloternya, yang sudah dimitigasi, yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih, di screening satu-satu. Kemudian juga para jamaah tersebut yang masuk kriteria safari wukuf, para jamaah yang mengalami gangguan memori akut pada saat di Makkah ini. Jadi banyak para jamaah yang di tanah air kondisinya baik-baik aja, setibanya di sini banyak yang mulai gangguan memori. Mungkin bisa jadi karena faktor dehidrasi atau istirahat kurang. Jadi mereka banyak terjadi gangguan memori, gangguan perilaku. Ada yang tidak merasa ada di tanah suci, minta pulang terus. Ada yang sampai ya mohon maaf buang air di mana-mana. Nah seperti itu kan ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program safari wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari Rumah Sakit Arab Saudi yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program safari wukuf dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan armusna, jadi itu kita masukkan program safari wukuf. Demikian Ibu.
1: Baik. Tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program safari wukuf, apakah boleh seperti itu Pak Ridwan?
0: Oh boleh sekali Bu, tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya Ibu, dengan pengawasan juga tentunya. Baik. Harus tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
1: Baik, Pak Ridwan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya Pak Ridwan ya. Jemaah juga sehat ini menjalani rangkaian armusna yang disafari wukufkan, juga petugasnya sehat begitu ya, ya Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan update-nya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah Ridwan Siswanto berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026 Jemaah Haji jalani rangkaian armusna.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Sholat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Adarukutni.
2: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mana ya?
1: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
8: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berbalunya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha bahwa sholatnya juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu sapi beberapa ya.
1: Baik, Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak Imam?
8: Ya, pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal, itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat pada umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. Gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh instansi. Ada yang dari instansi tentara, ada polisi, dan sebagainya. Ada.
1: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda, lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
8: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini, dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
1: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha. Seperti apa ini, Pak?
8: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu. Bahkan kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya. Agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Nah, ini sudah tersedia seperti apa namanya itu ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penadah koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
1: Lalu kalau untuk DMI sendiri, bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah, tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
8: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab Saudi, di Mekah, di situ. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu di antara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial dari masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
1: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa Pak Imam?
8: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat, itu tidak diskriminatif juga. Ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3 edisi hari ini ya, spesial ya pendengar, karena pada hari ini kita telah memasuki hari raya Idul Adha ya, mana hari raya kurban nih. Nah, bagaimana nih persiapan di daerah-daerah Anda? Anda bisa ceritakan persiapan-persiapannya atau adat istiadatnya bagaimana untuk menyambut bagaimana hari raya Idul Adha ini. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Ya baik, sepertinya kita sudah ada pendengar dari Brebes. Kita langsung coba sapa saja ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu,
0: semangat. Iya.
1: Bung Irfan, sehat selalu.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Apa kabar nih Pak Caswa di Hari Raya Idul Adha ini Pak?
1: Alhamdulillah, terutama sehat dulu.
0: Iya. Tapi sebelum itu gimana nih suasana di apa namanya daerahnya Pak Caswa nih di Brebes nih?
1: Kalau di desa saya sih desa tersebut penyembelihan hewan kurban itu 140.
0: 140 apa nih, sapi atau apa namanya?
1: Sapinya 17.
0: Sapinya ada 17, banyak, berarti sisanya kambing. Oke.
1: Terus mau menjalankan sholat itu Idul Adha ya. Biasa aja sih, kayak seperti kemarin-kemarin. Karena apa? Karena nggak seperti Idul Fitri.
0: Iya.
1: Karena masih banyak orang perantauan seperti itu.
0: Oh iya, tapi gimana, orang perantauan juga banyak nggak Pak Caswa yang pulang gitu? Nggak?
1: Ya nggak begitu banyak. Ada sebagian, ibaratnya sebagian ada yang pulang gitu.
0: Oh.
1: Ada yang masih di tempat bekerja. Gitu.
0: Jadi okay.
1: Mudah-mudahan yang jamaah haji ini di Tanah Suci, di situ maksudnya bisa kembali lagi
0: Amin.
1: Ke tanah air yang sehat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jangan sampai ada halangan apapun.
0: Iya, amin.
1: Seperti itu aja Bung.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Saya dengan Bung Irfan sehat selalu ya.
0: Amin. Iya.
1: Selamat tugas, enggak tanggal merah ya.
0: Nemenin para pendengar nih biar gak kesepian juga.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya, kalau libur ya berarti kan gak sepi.
0: Oke.
1: Terima kasih Bung Wisnu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Pak Caswa di Brebes ya tadi ada 140 hewan kurban yang disembelih, banyak banget nih. 17 sapi, sisanya ada kambing. Bagaimana nih kalau di daerah-daerah lainnya nih? Anda bisa sampaikan juga ya, kayak persiapannya bagaimana? Kayak di apa namanya ya? Di masjid-masjidnya udah ada tendanya atau adat-adatnya mungkin ya menyambut bagaimana Idul Adha ini. Kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar Pak Wibi?
2: Biasa Bang, kari babaji-baji, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Baik Pak Wibi, gimana nih suasana di daerah Pak Wibi nih?
2: Ya cukup meriah Bang ya. Cuma biasanya di khusus tempat saya itu biasanya kan sholatnya di masjid, kadang juga di jalan ya, semua jalan itu ditutup.
0: Oh sampai menutup ini ya, apa namanya, ruas-ruas jalan juga Pak Wibi?
2: Iya, kalau di sekitar tempat saya. Karena nggak cukup ke masjid ya, membludak sampai di luar.
0: Waduh.
2: Iya, kemudian juga yang terakhir Bang ya, kemudian saya harapkan ya, mungkin semua kita ini di Makassar mengharapkan supaya jangan hujan. Nah, tadi sempat hujan Bang.
0: Oh iya, iya nih, tadi sempat hujan, semoga besok pagi enggak ya.
2: Iya, itu saja, karena hujan ya, mau apa.
0: Tapi gimana nih, kan kalau hujan khawatir, tapi di, apa namanya, biasanya kan di masjid-masjid ada ininya nih, pasang terpal atau tenda gitu.
2: Iya, tadi pasang terpal, memang saya lihat ada pasang terpal. Tapi kalau hujan sampai jalanan banjir kan nggak nyaman lah.
0: Oh iya juga sih. Iya, oke.
2: Terima kasih ya Bang.
0: Baik Pak Wibi, terima kasih. Iya, di Makassar juga ramai nih. Tapi kita coba di mana ya, apa namanya, di daerah lain. Ini seperti di Sambas, Kalimantan Barat ada Pak Asmiri. Selamat malam, selamat dini hari Pak Asmiri.
3: Selamat malam, selamat dini hari Bang.
0: Bung Wisnu, ya. Selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar Pak Asmiri?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat selalu. Apalagi besok, sekarang ya, menyambut Hari Raya Idul Adha ini. Gimana nih ya, Pak Asmiri?
3: Ini sudah 2 hari yang lalu kan sudah disiapkan juga ini Bang Wisnu.
0: Oh ya. Apa aja tuh kalau boleh tahu persiapannya dari Pak Asmiri sendiri?
3: Kalau di sini khusus di tempat saya ya Bang Wisnu di Sambas. Mm-hmm. Kalau Lebaran Idul Adha-nya kan hampir mirip seperti Idul Fitri juga, buat kue lapis, kue.
0: Oh ya.
3: Biasanya sampai dari hari pertama besok, hari ini lah ya, sampai 7 hari mendatang itu tamu-tamu berdatangan. Biasa kita yang tamu ke rumah keluarga.
0: Yeah.
3: Pokoknya mirip seperti Idul Fitri juga Bang Wisnu.
0: Berarti ramai juga dong ini apa namanya yang perantau-perantau itu pulang pada pulang gitu?
3: Ramai.
0: Oh ramai juga.
3: Idul Fitri, kalau Idul Fitri kan pulang semua.
0: Iya. Yeah.
3: Yang Idul Adha ini kan kan merantaunya dekat.
0: Oh dekat ya.
3: Tetangga kan Malaysia itu dekat itu.
0: Oh iya. Oh ya ini oh iya dekat sih.
3: Malah ada yang liburan ke ini ke Kuching, Sarawak kan jauh. Oh. Kalau di Sambas jauh, lebih jauh jarak ke Pontianaknya daripada ke Kuching Sarawak. Wah, ini Bang.
0: Berarti liburannya dan merantaunya ke luar negeri ya.
3: Iya.
0: Oke, kalau ini apa namanya, kan biasanya untuk menyambut Idul Adha kan ada sunah-sunah tuh. Biasanya di keluarga Pak Asmiri juga menjalankan nggak seperti nggak makan dulu sebelum sholat gitu Pak?
3: Oh iya, iya.
0: Oh iya juga.
3: Sebelum sholat pagi-pagi, sebelum berangkat, kan memang kita puasa dulu, puasa. Yang pertama nanti di yang boleh dimakan itu kan hewan yang apa kurbannya itu,
0: sapi. Iya. Oke. Oke, berarti suasananya juga ramai juga ya?
3: Ya, alhamdulillah ramai kalau di sini. Apalagi tadi saya sempat ini pasar Tebas juga itu kan dekat juga di sini.
0: Iya.
3: Itu di jalan macet itu yang di jembatan JSSB yang baru itu kan, oh panjang sekali macet itu dari sekilo lebih itu.
0: Waduh, sampai macet juga ya di daerah sana. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Asmiri.
3: Bang Wisnu, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini juga lumayan ramai ya, tapi dari ketiga pendengar tadi sudah disebutkan juga memang gak seramai Idul Fitri, tapi juga Idul Adha ini juga cukup ramai meskipun gak seramai itu. Banyak juga yang dari perantauan pulang menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha ini. Tapi kita coba ke Purwokerto nih, gimana nih, ada Pak Dasrun. Selamat malam Pak Dasrun.
4: Selamat malam Mas Wisnu. Selamat yang suaranya malam. Enak sekali.
0: Baik,
4: dengarannya cerah sekali kok.
0: Oh iya, kan menyambut Hari Raya Idul Adha dong. Harus cerah.
4: Apalagi besok ada apa namanya daging gratis.
0: Iya betul. Gimana Pak Dasro di tempat Pak Dasro nih di Purwokerto nih?
4: Ya di tempat saya ya cukup ya lumayan ramai ini Mas Wisnu. Kalau saya kan tidak di Purwokertonya, mungkin itu kan sekedar apa namanya mudiaji barang kalau saya itu.
0: Oke. Okay.
4: Tapi masih satu kabupaten sama Banyumas, mungkin dari apa namanya dipanggil dari kejauhan mungkin dari Purwokerto. Ya. Ya ramai kok sekarang ini. Betul-betul ramai di tempat saya atau di gerumbul-gerumbul yang ada itu, semuanya itu bareng semua.
0: Oke.
4: Okay. Di Kabupaten Banyumas kalau nggak salah kedengaran saya itu katanya kurbannya kambingnya 15.000.
0: Ah, 15.000.
4: Sapinya 9.000.
0: Oh, itu total ya di semua Banyumas ya?
4: Iya, itu apa memang di kota Purwokerto saja apa memang itu termasuk dari pelosok-pelosok di tempat saya ini, tempat itu termasuk apa tidak?
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
4: Semuanya pagi. Nah, besok pagi lah semuanya.
0: Oke, okay. Baik, Pak Dasro.
4: Salam ini saudara Jaswa. Ini salam kenal dari Pak Dasrun dari Purwokerto, Jaswa.
0: Baik.
4: Dari Cibarang.
0: Iya, Pak Dasrun.
4: Terima kasih Mas Wisnu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Purwokerto ya. Kita ini mungkin pendengar terakhir di sesi pertama ya. Nanti buat untuk pendengar yang lainnya yang belum sempat bisa masuk ke sesi kedua. Masih ada kesempatan kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
5: Selamat malam, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, Pak Leman. Apa kabar nih, Pak Leman?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah, Bang Wisnu.
0: Alhamdulillah, senang sekali nih. Gimana nih, Pak Leman, kalau menyambut Idul Adha nih di tempat Pak Leman di Lampung nih khususnya, ada nggak sih kayak tradisi sendiri gitu?
5: Iya, kalau khususnya nggak ada, Bang Wisnu.
0: Oke. Okay.
5: Ya kan itu di sholat tuh masih ada takbiran tuh tidak kita tadi musola masih menggema gitu kan.
0: Iya.
5: Tapi kalau di sini bagus tuh di Kota Agung Tanyawas Lampung itu biasanya tuh kalau ya nanti pagi ya.
0: Iya.
5: Jam 6 mulai sholat Idul Adha di masjid apa namanya Islamic Center Kota Agung.
0: Oke.
5: Okay. Yang diadakan oleh Bapak Bupati itu bagus. Jadi di situ, jadi
0: semua berkumpul di situ, Pak Leman. Iya,
5: Betul di Islamic Center namanya.
0: Oke.
5: Okay. Ada malam Bupati tangga Mas Lampung. Jadi sekaligus di situ kan tempat penyembelihan hewan.
0: Iya. Kalau boleh tahu ada berapa tuh Pak Leman? Tadi
5: kalau
0: kan.
5: Berapa? Saya lihat tahun yang lalu tuh saat itu bantuan Pak Presiden itu kan ada 2 atau 3 saya lupa itu.
0: Bantuan tapi, dari pemerintah.
5: Iya.
0: Ada?
5: Iya, Prabowo Subianto.
0: Iya.
5: Tapi kalau pagi ini, hari ini saya belum melihat. Karena gini bang, itu jauh gitu. Mencapai kediaman saya ke Islam itu 3 atau 4 kilo jauhnya.
0: 3-4 kilo. Tapi nanti Pak Leman juga ke sana kan?
5: Iya, nanti pagi.
0: Oke. Okay.
5: Alhamdulillah. Setiap tahun di Islam itu bang.
0: Iya.
5: Gitu. Jadi disitulah penduduknya antusias untuk sholat. Idul Adha bang
0: Usman. Iya meskipun jauh ya.
5: Meskipun jauh. Biasanya kan di tanah lapang tuh, di tanah lapang di lapangan bola itu. Ini diadakan di gedung apa namanya di masjid Islamik bang Usman.
0: Gitu. Iya. Oke. Okay. Baik Pak Leman, terima kasih atas informasinya.
5: Selamat tugas, selamat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Terima kasih pendengar ya bagi pendengar yang sudah berkomentar di sesi pertama ini. Nanti bagi yang belum sempat di sesi pertama bisa Anda sampaikan cerita-cerita persiapan bagaimana keadaan di daerah Anda menyambut hari raya Idul Adha ini, pendengar. Seperti hewan kurbannya bagaimana, tempat ibadahnya bagaimana, untuk perjalanannya jauh atau enggak. Bagaimana nanti Anda bisa sampaikan juga ya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk dapat memperkuat fondasi digital dasar. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Cepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
1: Langkah-langkah kedepannya ini, oleh masukan dari para ahli-ahli ini, untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini, seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada, atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya? Bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi kan, karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya ya. Ya, begitulah yang dapat.
2: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing, sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
3: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
2: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
2: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
3: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
2: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
1: Rudi Garcia dong, ya? Gak kena aja gitu.
2: Oke, dan ditunjuk awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top scorer sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol, sejajar dengan legenda mereka Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti Belgia akan menghadapi Mesir, Iran dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
2: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
2: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana makna puncak di akan dilakukan di Arafah? Ini adalah puncak ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim tahun ini serta keterbatasan fisik. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ibadah yang dilakukan jamaah benar-benar sempurna secara syariat dan berbekas di hati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang juga nantinya ingin kami konsultasikan terkait dengan tata cara, keutamaan, serta adab selama di Arafah agar bisa meraih haji yang mabrur. Dan momen ini menjadi momen yang sangat sakral karena waktu di mana doa-doa dijabah dan dosa-dosa diampuni. Kami langsung saja bergabung bersama Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daerah Aceh atau HUDA Kota Lok Sumawe, Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risti. Senang sekali pagi ini disapa dari RRI Pro 3 Jakarta. Semoga seluruh rekan yang bertugas, ada Mbak Talita dan seluruh di program Indonesia Menyapa ini bisa sehat, terutama seluruh pendengar RRI dimanapun berada, Mbak Risti.
1: Iya, kami juga senang sekali mendengar suaranya Ustadz Gunawan nih kali ini. Sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, kami semua di Aceh ini lagi tradisi Arafah dan juga ada megangnya, jadi udah ada lagi juga sudah ada bau-bau masak kuahkari kebetulan sedang
1: begitu ya.
2: Mau boleh merapat.
1: Iya, suasananya berbeda ya, berasa lebih hangat karena ini kan kalau dibilang sedikit mungkin sebelum kita masuk ke topik nih, Aceh nih kan sebagai serambi Mekah. Nah, biasanya kalau mau Mekah Idul Adha, apakah ada kebiasaan-kebiasaan khusus yang juga disiapkan atau dilakukan di sana, Ustadz Gunawan?
2: Iya, betul. Jadi sebelum Idul Adha, jadi memang ada tradisi yang namanya megang tadi ya. Mm-hmm. Kalau di tempat lain mungkin Arafah saja, tapi kalau kita di Aceh ini ada tradisi megang. Megang itu artinya memas daging untuk silaturahmi kita sesama tetangga, sesama saudara. Jadi memang kalau kita maknai hadis Rasulullah itu tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Kalau dia bukan muslim itu megang. Jadi kita kebahagiaan itu bukan hanya makan sendiri, tapi saat orang lain ikut menikmati. Jadi kalau kita naik becak tuh dari RRI di sini ke oleh jalan, mungkin tinggal ke Petua Ibrahim, di RRI sesuai membeli cimpan. Cimpan itu punya adat Aceh. Kalau hidup hanya sendirian, enggak bahagia itu terasa setengah jalan. Jadi megang ini untuk berbagi dan juga silaturahmi kita. Mudah-mudahan.
1: Oke, ini biar maknanya lebih kuat ya.
2: Ya, biar lebih kuat, bisa main-main kacang nih.
1: Meskipun di RRI nggak ada becak, adanya busway ini di sini, Pak Ustadz. Oke, iya. Pak Ustadz, ini kembali ke topik kita ya, bagaimana puncak ibadah haji di Arafah ini yang saat ini jamaah sudah mulai bergerak. Tadi barusan kami juga menghubungi pengawas, kemudian juga kepala kesehatan di sana. Sepertinya ini sedang subuh ya di Tanah Suci saat ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya pada saat distribusi ataupun juga transportasi pengiriman dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya, ada kemungkinan jika misalnya seorang jamaah terlambat sampai di Arafah karena macet, karena pemeriksaan yang ketat, dan baru tiba setelah matahari terbenam. Kemarin soalnya ada yang terlambat tuh informasinya. Nah ini bagaimana sih seputar hukumnya, ibadahnya? Kira-kira mungkin Pak Ustadz bisa kasih sedikit penjelasan?
2: Iya, boleh. Jadi kita tuh Arafah kalau dalam ibadah haji adalah puncaknya. Jadi kalau kita tadi informasi dari tim pengawas haji, ini kan ada tiga posisi yang kita kejar nih. Ada Ar-Muzna, ada Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya. Jadi 9 Zulhijjah ini kita kejar ke Arafah. Nanti malam habis maghrib itu kita sudah mulai berangkat naik bus satu-satu
1: ke Mabit ya, di Muzdalifah ya.
2: Juga berangkat ke Muzdalifah. Dan di situ semuanya yang paling

0: diharapkan semua jamaah itu bisa masuk tenda sebelum zawal, artinya sebelum terbenam matahari, dan bisa sholat duhur berjamaah di bawah tenda dengan diimami oleh karom atau karum yang ketua regu atau tim pembimbing ibadah di sana. Selanjutnya kita langsung ibadah zikir dan juga mengaji serta mendengarkan khutbah Arafah itu dari setelah sholat duhurnya sampai nanti kita masuk waktu terbenam matahari, artinya masuk waktu maghrib, baru kita berangkat. Jadi diharapkan koordinasi yang kuat dari tim Was Haji, kebetulan dari DPR RI ada Pak Haji Ahmad Samsur Rizal nih. Mudah-mudahan seluruh petugas haji bisa meningkatkan kesiapsiagaan, karena memang tadi takutnya ada jutaan jamaah di berbagai negara, dan kita harapkan seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan pastinya terlaksana dengan baik. Karena kalau nggak dapat, kalau dalam syarat agama itu kita harus dapat minimal lahbah sekejap mata itu dari hari atau yang setelah dari pagi ini sampai terbenam matahari harus ada minimal beberapa detik itu di Arafah. Jadi kalau seandainya kita baru sampai Arafah setelah terbenam matahari, maka wukufnya tidak sah. Wukuf tidak sah berarti hajinya tidak sah. Diharapkan mudah-mudahan semuanya bisa sah ibadah.
1: Bisa tiba di tempat ya, dengan waktu yang tepat. Baik, ini ada pertanyaan juga nih. Kebetulan Pak Ustadz, saya ajak juga pendengar yang ingin bertanya lewat WhatsApp ya, di 081399399988. Nah, bagi jamaah yang ini tidak diharapkan ya, tadi saya menerima informasi ada 116 jamaah kita yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit atau klinik. Bagi jamaah yang sakit parah, tidak mungkin ikut dalam rombongan bis dan sebagainya, begitu mungkin akan langsung ke Mina ya, mereka hanya bermalam di dalam bus, begitu. Nah, tata cara pelaksanaan safari wukuf, apakah pahalanya juga sama ini, Pak Ustadz?
0: Iya, alhamdulillah Mbak Riti, jadi pengalaman saya kebetulan waktu berangkat haji, untuk jamaah yang sakit, itu tetap dibolehkan dengan cara yang seperti Mbak Riti sampaikan, yaitu safari wukuf. Safari wukuf itu jamaah yang perlu mendapatkan perawatan intensif, itu dibawa dengan mobil ambulans. Di dalam mobil itu sudah ada seluruh perawatan yang dibutuhkan, apakah infusnya atau oksigennya, semua dibawa di situ, dan mereka langsung berangkat ke Muzdalifah tapi melewati Arafah. Dan di Arafah ini tidak perlu lama, ada satu menit pun berada di Arafah sudah cukup. Yang penting dia di Arafah sempat berada di situ, karena kalau hadis Rasulullah kan Al-Hajju Arafah nih. Jadi hari Arafah ini kan bukan sekedar tanggal di kalender itu, dia ada lautan makna, samudra doa, dan puncak cinta seorang hamba kepada Rabbu Masa Semesta. Jadi minimal ada satu detik saja di situ, di Arafah, orangnya berada, baru setelah itu diberangkatkan kembali ke Muzdalifah. Insya Allah itu sah untuk menunaikan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Dan mudah-mudahan hajinya sah. Jadi nggak perlu harus berlama-lama, yang penting orangnya sempat lewat di situ, diberhentikan sebentar, lalu berangkat kembali. Yang jangan mobilnya langsung dari Mekah menuju ke Muzdalifah tanpa melewati Arafahnya. Ini yang menjadi haji yang tidak sah, karena beda. Ini kan rukun nih, beda dengan wajib. Kalau wajibnya tertinggal, mungkin bisa dibayar dendam. Tapi kalau Arafah ini merupakan rukun tertinggal, maka dipastikan hajinya tidak sah. Jadi harus haji kembali di tahun berikutnya. Kita harapkan yang
1: Tapi sejauh ini kalau mengikuti prosedur itu pahalanya sama ya, Pak Ustadz ya?
0: Pahalanya sama. Jadi Allah itu maha adil kepada setiap hamba. Allah akan memberikan pahala yang sama, karena kan sakit pun bukan kita minta. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita insya Allah tetap sah ibadahnya.
1: Baik, mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak Ustadz, apa saja sih kekeliruan umum ataupun kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh jamaah saat berada dalam tenda Arafah yang mungkin bisa lebih diingatkan lagi?
0: Siap, makasih banyak Mbak Riti. Jadi hari Arafah itu pertama hari, kalau dalam bahasa Arab, Arafah berasal dari kata Arafah yang artinya tahu atau mengenal. Jadi hari Arafah itu hari mengenal jiwa, mengenal dosa, dan paling penting mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mungkin kesalahan yang umum terjadi, kita saat itu tidak sadar bahwa di hari Arafah itu tempatnya kita merenungkan dosa. Karena hari Arafah itu Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, dipertemukan kembali dengan

0: Siti Hawa setelah sekian lama. Berpisah bukan sekedar bertemu mata, tapi bertemu cinta dan air mata. Jadi hari Arafah, hari kita ingat kepada Allah, kalaupun kita sudah jauh tersesat langkah, Allah selalu membuka jalan pulang yang indah dan megah. Karena Allah sendiri langsung mengucapkan kata Arafah itu di surat Quran Surah Muhammad ayat 6. Dan dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Kalau kita gunakan Arafah itu hanya untuk main HP, untuk scrolling TikTok, dan ini banyak kejadian orang yang di tenda Arafah itu pertama mereka tidak konsen, tidak menggunakan waktu secara maksimal untuk melakukan doa dan menajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah menyia-nyiakan waktunya dengan tadi ya memikirkan dunia. Dan satu lagi, izin Mbak Risti kalau boleh sedikit menyampaikan pendapat, mungkin ini pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i, karena kebetulan Aceh ini lebih apa mayoritasnya di mazhab Syafi'i. Terkait yang sering terjadi kesalahan itu adalah dan ini kejadian di waktu saya berangkat haji juga, yaitu jamak kasar di tenda Arafah. Jadi karena kita sampainya duhur, kita lalu sholat duhur jamak takdim asar ke waktu duhur. Nah, kalau syarat untuk di dalam mazhab Syafi'i untuk jamak kasar adalah dua marhalah. Sementara kita dari Mekah ke Arafah itu nggak sampai dua marhalah. Jadi jalannya cuma sebentar, kita naik bus itu sudah sampai ke Arafah. Sehingga belum dibolehkan jamak kasar. Mungkin bagi yang berada di sana, kalau jam mazhabnya Syafi'i, usahakan tetap sholat duhurnya sendiri, nanti sholat asarnya di waktu asar kita masih di situ kok. Jadi sholat asar bisa aja. Jadi kalau memang
1: Ini menjadi sangat menarik nih Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit menyinggung soal tadi ya. Wukuf ini kan inti dari ibadah haji ya. Durasinya sangat singkat dibanding rangkaian lainnya. Nah, bagaimana nih cara kita menjaga tadi ya namanya manusia yang saat ini sudah terkontaminasi dengan dunia digital gitu ya. Senangnya mengabadikan cerita di digital daripada kekusyukan hati. Nah, gimana nih menjaga kekusyukan hati di tengah kepadatan jamaah, apalagi saat ini cuacanya sangat panas.
0: Betul. Jadi digital itu memang digital ya. Maksudnya memang posisi membuat kita kadang-kadang lupa dengan esensi dari wukuf. Nah, wukuf ini sendiri artinya berhenti. Wukuf itu kan wakafah, berhenti. Artinya kita berhenti dari sombong dan iri, berhenti dengki, berhenti merasa paling tinggi, dan berhenti tadi scrolling TikTok yang kayaknya nggak ada guna walaupun kita scrolling tanpa henti gitu. Jadi scroll terus kan nggak ada guna juga sebenarnya.
1: Yeah.
0: Jadi
1: kenapa
0: ini ya,
1: silakan. Maaf ini Pak Ustadz, saya potong sedikit karena ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita, begitu ya. Pertanyaannya ini memacu saya tadi bertanya itu. Dari Pak Wahudin ini pertanyaannya. Bagaimana pandangan syariat mengenai jemaah yang lebih banyak main gadget atau berfoto saat waktunya mustajab doa di Arafah? Ini. Makanya silakan Pak Ustadz. Menarik ini.
0: Makanya tadi sebenarnya karena saya juga kebetulan nengok itu sendiri. Jadi kita sadari mana tadi kalau kita asyik main gadget dan foto, itu kita lupa bahwa makna wukuf itu bukan sekedar berdiri di padang Arafah, tapi juga berdiri di hadapan Allah sambil berkata, ya Rabb, aku lelah dengan dosa yang terus berulang arah. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Jadi kan haji itu intinya adalah Arafah, kok hadis sudah terjadi. Jadi inti haji itu di sana, karena di padang Arafah manusia itu seperti sedang latihan menuju padang mahsyar. Kalau kita sadari itu, tidak ada jas mahal yang membuat orang bergetar, tidak ada pangkat yang berjajar, tidak ada apapun yang ada, hanya amal dan istighfar. Jadi jangan lalai dengan gadget kita yang mahal dan harganya ambiar. Kadang manusia itu baru menemukan arah ketika ia mau berhenti sejenak dari sibuk yang tak terarah. Jadi kalau kita tidak berhenti, ya, kita akan lalai itu sampai kita tiba waktunya mati. Kemudian kita sadar itu ya, jadi tidak gunakan waktu kita untuk lalai di padang
1: Arafah. Iya, ini maknanya sangat dalam sekali nih ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi pengingat nih. Meskipun Ustadz Gunawan tahun ini nggak ada di Tanah Suci, adanya di Aceh nih. Oke, tapi ada satu lagi juga pertanyaan saya sebagai sebagai awam begitu. Kalau misalnya saat ini kan cuaca juga panas sekali, 48 derajat bahkan tadi saya dengar nih. Kalau berada di dalam tenda AC terus menerus karena alasan kesehatan, kesakitan, tidak kuat panas, itu sah nggak sih wukuhnya jika jemaah berada di tenda, Pak Ustaz?
0: Kalau cuacanya panas sekali, tidak bisa berada di bawah tenda karena kepanasan ya, Mbak.
1: Iya, jadi malah ada di dalam tenda ber-AC terus-terusan, itu sah nggak wukuhnya?
0: Iya, Mbak. Pertanyaannya, kalau tidak bisa berada di bawah tenda ya, Mbak, tapi tetap berada di...
1: Justru karena beradanya di tenda terus-terusan nih, karena panas sekali begitu dengan cuaca ya, sekarang.
0: Siap. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau kita di Padang Arafah itu tidak mesti berada di bawah tenda. Mm-hmm. Asal berada di area Arafahnya itu, karena Arafah itu ada batasnya, ada Arafah Start, ada tanda-tandanya, dan Arafah End. Ada rambunya juga. Selama kita berada di situ dan tidak keluar dari area itu, kita boleh jalan-jalan, termasuk sampai ke dekat area Jabal Rahmah. Kalau kita lihat bukit pertemuan antara Adam dan Hawa, itu juga masuk ke area Arafah. Jadi batasnya itu di Masjid Masyaril Haram. Kalau kita Masjid Masyaril Haram itu pun tengahnya masih berada di Padang Arafah. Jadi upayakan kita tetap tidak keluar, kalaupun kita keluar dari tenda untuk ke kamar mandi atau ke area sebelah dan masih berada di bus, insya Allah ibadahnya tetap sah. Cuman yaitu yang penting tetap konsentrasi bahwa kita waktu Arafah itu adalah waktu terindah di dunia, karena memang itu waktunya kita mengenal Allah, dan kalau bisa kita tetap berdoa, menitipkan doa lewat puasa dan belajar dengan kita kalau kita yang tidak bisa berada pada Arafah.
1: Ustadz Gunawan, mungkin terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ya, ada pertanyaan juga nih, setelah semua dosa diampuni di Arafah, bagaimana sih cara kita menjaga diri agar predikat dari Haji Mabrur ini tetap terjaga setelah pulang ke tanah air? Ini juga menjadi hal yang sangat penting.
0: Ya, baik, makasih banyak Mbak Riki dan seluruh pendengar RRI. Mungkin hari ini kita tidak semua belum berada di Arafah, kayak saya ini berada di Soe, Aceh, kalau Mbak Riki di Jakarta, yang tidak bisa berada di Arafah, mungkin sekedar mengingatkan, jangan lupa puasa Arafah, karena itu kita menghapus dosa juga, Mbak Riti.
1: Iya, ini penting ya, yang tidak sedang berhaji ya, dimaknai dengan puasa Arafah nih.
0: Karena memang puasa Arafah mengajarkan bahwa tubuh boleh lapar, tapi jiwa tetap bersinar, karena kalau burung merpati, Mbak Riti itu terbang di angkasa, hingga sebentar di pohon kurma, puasa Arafah bukan sekedar menanda harga, tapi membersihkan jiwa dari dosa dan celah. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa yang berangkat ke haji itu dihapuskan dosa-dosanya, karena Al-Hajjul Mabrur, Laisallahu Jaza Ila Jannah, Haji Mabrur itu tidaklah ada pahalanya kecuali surga. Jadi memang dihapuskan dosa seperti bayi yang baru lahir. Kita harapkan, mudah-mudahan setelah kita pulang haji, kalau hajinya mabrur, itu tidak akan lagi mengulangi dosa yang sama, dan bahkan tidak akan mencari dosa yang lain yang belum dilakukan. Ya. Mudah-mudahan tetap terjaga, dan ini yang kita kenali dari makna Arafah tadi. Karena Arafah itu memperbaiki jiwa, masa sih kalau sudah kita perbaiki, kita rela kotori lagi. Mudah-mudahan di Arafah kita sudah belajar hari ini untuk yang pergi haji, yang paling mahal itu bukan kendaraan mewah yang kita tinggalkan di Jakarta atau dalam negeri, tapi hati yang mudah berkata astagfirullah. Jadi Nabi Ibrahim pun di hari Arafah itu memahami kebenaran untuk menyembeli anaknya sendiri. Mudah-mudahan kita sadar juga setelah pulang dari haji, kita itu sudah bisa belajar keikhlasan dan pengorbanan. Kadang kalau kita harus beli saat pulang dari haji itu bukan anak dan kawan, tapi ego, amarah, iri hati, kesombongan dalam badan. Jadi mudah-mudahan haji kita mabrur, karena Arafah bukan hanya tempat kita masuki, tapi titik kembali mengenal Ilahi. Kalau kita sadar hari Arafah adalah hari kembali, kembali mengenal Allah, kembali menyadari salah, kembali membersihkan hati yang mulai lelah, di padang Arafah ini jutaan manusia saat ini sedang mengangkat tangan ke langit yang cerah. Dan di saat itu dunia seperti berbisik memberi semangat, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk bertaubat. Mudah-mudahan selama kita masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sadar bahwa saat kita pulang dari haji, jangan ulangi kesalahan lagi, dan insya Allah kita siap kapanpun kita dipanggil untuk kembali, kita kembali dalam keadaan suci, seperti suci hari ini di hari Arafah. Mungkin gitu Mbak Rizmi.
1: Baik, kalau begitu Pak Ustadz, nampaknya ini pengingat yang cukup banyak. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan lagi kepada seluruh pendengar?
0: Iya, baik Mbak Rizmi.
1: Karena banyak sekali nih pertanyaannya, tapi mungkin tidak bisa kita akomodir semuanya ya.
0: Siap, negara Indonesia berdasarkan undang-undang Mbak Rizmi. Jadi kalau ada acara lagi boleh dengan Ustaz Gunawan di undang-undang ini. Jadi kalau hari ini kita berada di hari Arafah, mungkin yang tadi ya kita dengar kuliner yang berada di Indonesia. Kalaupun lupa niat tadi malam, kita masih bisa niat sekarang karena itu puasa sunnah, masih bisa niat sebelum siang. Niat silakan niat puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Dan mungkin ya kalau sekedar merangkum pembicaraan kita hari ini atau sekedar closing statement, mungkin bisa kita tutup dengan pantun ya untuk bisa mengingatkan kita tentang pentingnya makna Arafah. Mbak Rizky, kalau kita pergi ke Makkah, Mbak Rizky membeli kurma, ada cakepnya Mbak Rizky.
1: Oh cakep, ya oke. Okay. Mungkin diulang sekali lagi biar mantap nih Ustaz.
0: Pergi ke Makkah membeli kurma.
1: Cakep.
0: Oke, seperti Marisi ya Pak. Singgah sebentar di Jamaah Rahmat.
1: Cakep.
0: Hari Arafah mengajarkan manusia.
1: Artinya?
0: Ya, bahwa taubat membuka pintu berkah. Jadi untuk
1: Amin.
0: Kita yang dalam negeri, mudah-mudahan hari ini tempatnya kita bersihkan diri, sucikan hati. Jangan lagi mengulangi dosa yang telah kita lakukan dari dulu hingga kini. Mulai hari ini, bertekadlah mati agar kita bersih dari dosa dan suci sebagaimana bayi yang saat kita dulu baru lahir dilahirkan oleh ibunda. Mari hari ini bertekad tinggalkan dosa kita, taubat dari dosa yang sudah ada, dan bersihkan diri dengan keberkahan hari Arafah yang hari ini datang menjelma. Insya Allah dengan ampunan Allah kita akan menjelma menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik lagi, berguna bagi bangsa dan negara, seperti RMI yang selalu mengedara di udara Indonesia.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, ini sungguh untuk saya yang gak pergi berhaji aja udah adem rasanya ngobrol sama Ustadz Gunawan nih. Mudah-mudahan untuk pendengar kita semuanya juga bisa memaknai dengan puasa Arafah juga ya, bagi yang tidak berangkat atau tidak berada di Tanah Suci saat ini, dan mudah-mudahan juga semua jamaah kita di Tanah Suci bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan juga selamat menjadi haji yang mabrur. Terima kasih banyak Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daerah Aceh Huda Kota Lok Sumawe Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini, yaitu tentang persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Di sesi kedua, Anda bisa sampaikan pendapat dan juga komentar Anda di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya, Idul Adha sering juga disebut sebagai Lebaran Haji ya, karena bertepatan dengan puncak ibadah haji di mana jemaah muslim dari seluruh dunia sedang menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Dan tentunya di puncak ibadah haji ini atau yang sering dikenal dengan fase Armuzna ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina merupakan inti dan tahapan paling krusial dari seluruh rangkaian ibadah haji. Dan rangkaian ini berlangsung secara berurutan mulai dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Dan kita sama-sama doakan ya untuk seluruh umat muslim yang pergi haji, semoga fisiknya tetap kuat, mentalnya tetap tangguh menghadapi ramainya keadaan di sana, hiruk pikuk di sana. Dan padatnya acara-acara ibadah di sana ya, padatnya jenis-jenis ibadah yang dilakukan di tanah suci tersebut. Kita doakan semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebahagiaan juga. Tapi pada malam hari ini kita lebih berfokus kepada persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di daerah-daerah Anda nih. Bagaimana nih persiapannya? Nanti Anda juga bisa sampaikan bagaimana keadaan suasananya di daerah Anda, di masjidnya bagaimana? Hewan kurbannya bagaimana nih? Banyak atau enggak nih? Dan segala macamnya ya. Nanti Anda bisa sampaikan. Baik, kita langsung saja ke pendengar. Ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Ibu Dinda. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, barakallah, masya Allah.
0: Masya Allah. Sudah. Iya nih. Hari yang ditunggu-tunggu juga nih bagi umat Muslim nih. Tentunya bagi Ibu Dinda juga dong.
1: Iya, lihat ini ya Bung Wisnu ya, yang sa'i, yang tawaf, sambil bermunajat sama Allah, ya Allah, jadi rindu, udah pengen kembali lagi.
0: Masya Allah. Ibu Dinda berarti sudah pergi berhaji juga nih.
1: Alhamdulillah. Belum sempat wukuf.
0: Oh iya, besok diulangi lagi bisa tuh, Ibu Dinda.
1: Iya.
0: Amin.
1: Jadi rindu Baitullah, ya Allah, benar-benar air mata sih nggak bisa tahan kalau lihat itu ya Bung.
0: Tapi gimana nih di Bogor nih Bu Dinda, apalagi di desa Ibu nih, daerah Ibu, gimana?
1: persiapan ya pastinya panitia kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya.
0: Iya.
1: Dan untuk di masjid dekat rumah itu hewan kurbannya tuh baru datang di hari kemarin ya.
0: Oh, sehari sebelumnya berarti.
1: Sehari sebelumnya. Jadi sekarang malam ini penjagaan ketat.
0: Ada berapa tuh hewan kurban, Bu Lina?
1: Persisnya enggak tahu, kan bertahap ya. Mungkin tengah malam ini sekarang nih mungkin ada yang datang lagi gitu kan, bertahap jadi persisnya nggak tahu berapa. Iya seperti itu ya Bung Wisnu.
0: Tapi gimana nih, rame nggak Bu Dinda, seperti saudara-saudara juga datang gitu yang merantau?
1: Nggak, kalau Idul Adha nggak
0: ya.
1: Ya nggak ada, jadi masing-masing sibuk dengan di wilayahnya masing-masing kan. Karena ya mungkin ada yang berkurban, begitu kan, jadi ZF sekaligus panitia dan sebagainya. Jadi kalau Idul Adha nggak ada kebiasaan kumpul keluarga gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makanan sih udah siap nih kayaknya nih, Bu Dinda nih.
1: Iya. Ya untuk sekedarnya lah.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Kalau ada yang datang. Itu yang bikin rindu itu aja lah.
0: Iya. Iya, didoakan aja supaya bisa kembali lagi ke sana, Bu Dinda.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Masya Allah, dan para jamaah ya, jamaah yeah. haji, jamaah berharap semuanya sehat, yang sekarang saya sakit, dan kembali menjadi haji yang mabrur ya, Bung Wisnu, yeah. kita doakan ya.
0: Oke, okay, amin, ya. Amin, baik.
1: Oke, sepertinya itu ucapan di saat ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Wallahu minna wa minkum takaballahu ya karim, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke. Okay.
1: Bung Fajar cepat fit ya.
0: Iya.
1: Katanya
0: lagi sehat. Iya deh, langsung di take over nih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita doakan sama-sama ya untuk Bu Dinda juga supaya bisa biar kembali lagi ke tanah suci juga nih. Kita dari Bogor beralih ke Jakarta Utara, ada Pak Abdul Qadir. Selamat malam Pak Abdul Qadir.
2: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Wih, ramai banget nih Pak Abdul.
2: Ya.
0: Lagi di mana nih, Pak?
2: Gimana, Bang?
0: Lagi di mana nih kok ramai banget nih?
2: Iya, saya di tempatnya di Jalan Tipar Cakung nih.
0: Oh.
2: Dari arah Kelapa Gading menuju Cakung Jakarta Timur, Pak.
0: Oke, lagi ada acara apa gimana nih? Kumpul-kumpul.
2: Iya. Ya, biasa apa? Di musala kalau malam hari itu anak-anak pada apa? Kumpul di musala dan berkumandang.
0: Oh. Iya, persiapan juga berarti ini Pak Abdul Qadir ya.
2: Iya betul. Jadi kalau di Gang Koncit ini, yang tempat saya ini, kalau nggak salah, kalau untuk sapi ada 3 ekor dan kambing itu ada sekitar 25 ekor.
0: Wih.
2: Biar disembeli besok.
0: Ya. Tapi gimana nih? Apa namanya persiapan panitia dan segala macamnya sudah aman nih ya di sana?
2: Iya, sudah. Tadi saya pantau. Panitia sudah mendirikan tenda karena dikhawatirkan besok pagi takut turun hujan begitu.
0: Iya. Jadi
2: segala sesuatu buat penyembelihan hewan kurban besok sudah dipersiapkan oleh panitia RT setempat.
0: Oke. Tapi di Jakarta mungkin ada ini nggak sih Pak Abdul, kayak tradisi-tradisi untuk menyambut gitu? Yang khusus gitu ya?
2: Iya, betul Pak. Jadi kebiasaan di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Tipar Cakung Gang Koncit ini, memang pada malam Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka tetap begadang gitu Bu.
0: Oh, begadang.
2: Sambil menjaga hewan
0: kurban.
2: Besok kan Idul Adha.
0: Iya.
2: Ya, karena ada kambing, ada sapi, ya kan?
0: Iya, supaya nggak dicuri juga.
2: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Namanya sekarang apa? Rawan kejahatan gitu Bu.
0: Oke. Okay.
2: Kan, kalian saya laporin nih arus lalu lintas dari arah Kelapa Gading.
0: Oke.
2: Okay. Jalan ke timur cepet lancar.
0: Oke. Okay.
2: Tapi saat ini di pada pukul 2:00
0: Iya. Oke, okay. Baik Pak Abdul Qadir, terima kasih atas infonya Pak Abdul.
2: Oke.
0: Okay. Ya, selamat malam, selamat dini hari. Ya, dari Pak Abdul Qadir ini juga banyak tuh warga-warga yang tidur untuk tidur di masjid ya, untuk menjaga hewan kurban juga tuh. Mungkin anak-anak juga, maksudnya remaja-remaja tuh. Tapi bagaimana di tempat daerah-daerah lainnya? Kita coba ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, gimana nih di Pasuruan?
3: Sehat. Alhamdulillah. Tadi barusan gerimis ya. Habis sholat maghrib itu gerimis. Kalau di sini itu untuk persiapan beda dari tahun yang lalu, tahun sebelumnya, karena itu apa itu namanya, kalau dulu di pasca COVID kan nggak boleh itu, Bung Wisnu ya. Dua tahun ini itu mengadakan seperti apa itu, ada kupon untuk mengambil ini, misalnya kayak
0: daging kurban. Untuk deterjen atau apa?
3: Ya, sorenya sebelum takbiran ada deterjen, ada mie instan, ada misalnya seperti itulah.
0: Okay.
3: Pasir itu hanya untuk meramaikan suasana malam takbir itu, sambil keliling bawa obor ya. Itu harus muter-muter di desa.
0: Ada itu namanya apa tuh, Pak Soleh?
3: Ya sama takbir keliling, tapi sifatnya membawa obor yang dari bambu terus pakai minyak tanah itu. Syaratnya tidak boleh keluar ke jalan raya karena diimbau oleh pemerintah desa. Kalau sampai ada yang keluar ke jalan raya, maka mereka dikenakan sanksi, disuruh membersihkan lantai musola di tiap RT. Itu kan imbauannya nggak boleh ya, nggak boleh keluar. Kalau ada orang luar yang mau masuk ke tempat ini, ya mereka dihormati, mereka dialihkan ke jalan yang lebih lebar supaya mereka tidak berbarengan dengan orang sini, karena dari tokoh masyarakat, dari para Karang Taruna itu sudah siap-siap di sudut jalan-jalan tikus yang bisa dilewati orang untuk menjaga antisipasi supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan di dalam desa itu kan sepi. Itu kan masuk semua ke area masjid. Jadi ini tiap-tiap ada 5 orang yang diwajibkan untuk keliling mengelilingi di tempat-tempat yang di dalam desa itu, Bung Wisnu. Jadi ada imbauan tiap-tiap itu, ada yang keluar disuruh untuk mengunci pintu, mencabut gas, tabung gas dari regulatornya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau sekarang, kalau hewan kurban sih alhamdulillah dari wisata, alhamdulillah dapat Bung Wisnu. Mungkin hanya itu info
0: Bung Wisnu. Baik, terima kasih.
3: Salam sehat.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik juga nih, takbiran sambil keliling bawa obor. Tapi gimana nih di daerah Anda nih? Apa sama nih seperti di Pasuruan juga? Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat malam, Pak Rino.
4: Ya, selamat malam, salam sehat, salam tangguh, minta izin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha.
0: Iya,
4: Bung Wisnu Wadana.
0: Iya.
4: Semangat. Jadi Bung Wisnu, izin, saya ini bukan lagi di Medan, saya lagi di Kabupaten Mandailing Natal.
0: Gak di Medan nih.
4: Iya, Kabupaten Mandailing Natal itu disingkat Madina itu. Baru sampai saya sekali ya. Kita 20 menitan asal ini. Terkejut saya tadi.
0: Terkejut?
4: Iya.
0: Tapi gimana nih di daerah Pak Rino nih?
4: Kalau saya ini kebetulan karena di Madinah. Madinah ini kan salah satu kabupaten yang lumayan maju sekarang ini ya. Jadi kalau Pak untuk obor itu tetap ada.
0: Ada juga.
4: Ada. Karena hampir rata pasien di Sumatera Utara ini pawai obor itu terkait adat istiadat ya, kebiasaan kita umat muslim juga kan sudah mulai bergelora kembali gitu. Apalagi di Kabupaten Mandailing Natal ini kan, karena mayoritas kan di sini kan yang bermarga ya, Mandailing kan gitu. Nah kalau untuk kurban ya hampir rata semua ada kan, ada kambing dan itu kan ada lembu,
0: ya
4: kan. Jadi saya pun karena baru sampai juga nih Bung Wisnu, ya kan, pas lagi mencari kopi saya langsung dapat jadwal di malam dulu kan. Jadi izin boleh mengucapkan selamat boleh ya?
0: Boleh.
4: Baik, saya mengucapkan buat sahabat-sahabat saya ini di RM 3 Jakarta. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mas Fajar Nugroho, kita sembuh.
0: Ya, amin.
4: Ya kan. Terus yang kedua untuk Bupati Madinah, Bapak Haji Saifullah Pion, ya kan. Semoga Pak besok itu ada hanya berjalan lancar ya kan di Kabupaten Madinah ini, Madinah Natal.
0: Amin.
4: Dan saya juga mengucapkan buat adik-adik saya yang ada di Medan dari Sedang, itu buat Yoyon Pratama, ada Faisal Ramadan Syahyar. Bung Faisal, saya sudah sampai di Madinah. Pagi dini hari, alhamdulillah, selamat dan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya ucapin nih Bapak Presiden Prabowo Subianto, selamat Idul Adha, dan seluruh para menteri tetap semangat bersama Kabinet Merah Putih.
0: Amin.
4: Itu aja. Assalamualaikum, terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rino di Medan, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam, Pak Mulyadi.
5: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari, Pak Mulyadi. Gimana nih, Pak Mulyadi di Banjarmasin nih, Pak?
5: Banjarmasin meriah sekali. Tadi ada, kemarin sore ada pawai
0: itu. Pawai apa itu?
5: Pawai ulang tahun Banjarmasin dan Idul Adha.
0: Oh, Idul Adha, oke.
5: Rame meriah tuh.
0: Apa, pawainya sama, kayak bawa obor gitu atau gimana nih?
5: Ya, pawai-pawai yang seperti itu, apa, diisi ulama-ulama itu, ada kereta hias, mobil hias, beca hias itu jalan, diisi ulama-ulama itu sambil teriak-teriak.
0: Wih, rame berarti nih di Banjarmasin. Tapi gimana nih, kalau di daerah sekitar Pak Mulyadi nih, di masjid-masjidnya nih?
5: Masjid-masjidnya itu saya lihat tuh, depannya itu sudah ada sapi 2 ekor.
0: Ada 2 doang. Kambingnya berapa?
5: Nggak tahu, kambing dalam banyak itu. Di dekat ini banyak sih, tiap masjid tuh 2.
0: Iya. Yeah.
5: Tiap-tiap musola. Tapi ada satu masjid yang 90 ekor sapi itu.
0: Waduh, banyak banget 90 ekor sapi.
5: Iya, tiap tahun.
0: 90. Tiap tahun?
5: Iya. Tahun lalu 91, tahun ini 90 lagi.
0: Wah, keren banget tuh bisa sampai 90 ekor sapi.
5: Iya.
0: Oke.
5: Untuk 50 ribu ini jemaah di dalamnya.
0: Oke.
5: Jadi keren muat 50 ribu orang.
0: Di daerah Pak Mulyadi nih, di Banjarmasin nih.
5: Di mana? Di tengah ya, di Banjarmasin tengah.
0: Oke, baik.
5: Kalau saya di selatan kan.
0: Iya. Baik, Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Mulyadi atas informasinya dan juga ya, sudah berpartisipasi.
5: Selamat Hari Raya Haji.
0: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berkomentar dan beropini mengenai persiapan bagaimana menyambut Hari Raya Idul Adha ini. Dan semoga di Idul Adha tahun ini ya, tidak hanya menjadi rutinitas tahunan saja ya pendengar ya, melainkan Idul Adha tahun ini benar-benar menjadi pengingat buat kita semua mengenai artinya berbagi, artinya ikhlas, dan juga artinya peduli dengan sesama. Karena kadang yang paling membahagiakan itu bukan saat kita menerima, melainkan saat masih diberi kemampuan untuk memberi. Saya Wisnu Wardana, pamit dari Kopi Pro 3. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah khususnya di Sumatera. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Tadi kita melakukan rapat antara Presiden dan
2: Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah inilah kira-kira anggarannya, dan itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
2: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
3: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Kota, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah. Juga tadi kami melakukan koordinasi.
2: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Kami akan menghadirkan topik terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Persiapan program sebar kurban di Afrika ini berfokus pada mitigasi krisis pangan, seleksi hewan yang memenuhi syariat, dan manajemen logistik. Lembaga kemanusiaan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah minoritas muslim maupun daerah yang terdampak kekeringan ekstrim. Lantas seperti apa terkait persiapan program sebar kurban di sana? Saat ini kami telah bersama Manager Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin.
0: Wawancara Pro3.
6: Pak Kaimuddin, ini berada di mobil, ini persiapan kemana Pak Kaimuddin? Sudah mau memotong hewan kurbannya kah atau bagaimana?
7: Ya, kami saat ini sedang di Kenya posisinya Mbak. Jadi memang hari ini lagi ada proses persiapan terkait dengan kualitas hewan kurban, misalnya termasuk syarat-syarat kesehatannya, kami juga mengeceknya. Ada beberapa rincian detail ya yang juga perlu diperiksa, misalnya terkait dengan kuku, gigi, ya itu salah satu indikator kesehatan kurban, persiapan untuk pemotongan dan distribusi besok. Nah, saat ini kami sudah sebenarnya menyelesaikan satu titik distribusi, satu titik untuk persiapan distribusi hari ini, dan sedang dalam perjalanan menuju titik distribusi yang kedua. Kami posisinya ada di dekat perbatasan antara Kenya, Uganda dan Sudan Selatan, ya. Karena di sini cukup banyak pengungsi yang memang berasal dari berbagai macam peristiwa, mulai dari bencana maupun konflik terakhir. Demikian, Pak, informasinya.
6: Baik. Nah, Pak Kaimuddin, kalau untuk yang berkurban sendiri, ini dari mana saja, Pak Kaimuddin?
7: Umumnya yang menitipkan kurban ke kami saat ini memang banyak dari masyarakat Indonesia, atau bahkan beberapa diantaranya juga diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mereka memang sangat paham tentang kondisi misalnya di beberapa negara terkait dengan krisis, kemudian konflik, bahkan misalnya ada bencana-bencana yang saat ini terjadi yang menimbulkan perpindahan penduduk, ya, adanya pengungsian, jadi pengungsian di dalam negeri maupun lintas negara. Sehingga titipan ini atau amanah ini memang perlu disalurkan, dan biasanya memang kami akan mencarikan atau menemukan beberapa titik yang sesuai dan tentu tepat sasaran. Termasuk dalam hal distribusi untuk bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan ya dalam hal ini. Itu kurang lebih.
6: Baik Pak Kaimuddin. Untuk kurbannya sendiri, hewan kurbannya berarti dibeli di sana atau bagaimana ini, Pak Kaimuddin? Tapi Pak Kaimuddin dapat menjawabnya setelah jeda berikut ini ya.
7: Betul.
0: Catatan peristiwa.
8: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Indonesia menyapa siang.
6: Anda masih berada dalam dialog terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Dan saat ini kami masih bersama manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, ada M. Kaimuddin. Pak Kaimuddin, selamat siang. Pak Kaimuddin, tadi disebutkan ya, kalau memang ini sedang persiapan juga, saat ini berada di Kenya, begitu ya. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri, ini membeli di sana atau bagaimana, Pak?
7: Ya, untuk hewan kurbannya memang semuanya berasal dari sini. Supply. Kebetulan Kenya itu merupakan daerah yang subur wilayahnya. Juga curah hujannya tinggi karena termasuk salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa ya. Jadi memang suplai hewan kurban dari sini cukup memadai dan bahkan juga bisa menjangkau Timur Tengah ya. Jadi rata-rata Afrika Timur. Ya, termasuk negara-negara tetangga sebelumnya, sebelum ada konflik dan kekeringan ini, termasuk salah satu penyuplai hewan kurban di kawasan. Nah, masyarakat Indonesia yang tentu menitipkan dan berniat untuk berkurban di Afrika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengungsi-pengungsi yang lintas negara ini, itu biasanya memang akan memilih wilayah-wilayah tertentu yang ada di perbatasan. Nah, ini kalau bisa dicermati lebih jauh, sebenarnya posisinya ada di sekitar Danau Victoria ya, danau yang terbesar di Afrika, karena itu jadi salah satu titik pengungsian yang berasal dari Sudan Selatan ya. Setelah 2 tahun terakhir terjadi konflik berdarah di sana, kemudian ada beberapa pengungsi yang juga berasal dari Somalia karena kekeringan. Termasuk yang berasal dari Afrika Tengah. Demikian, Bu.
6: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi hewan kurban di sana supaya tepat sasaran dan juga merata di wilayah Afrika, bagaimana ini, Pak?
7: Ya, kami memang sebelumnya juga telah melakukan identifikasi mitra dan partner yang ada di Afrika. Biasanya kami akan melakukan proses pendalaman lebih jauh tentang kiprah dari mitra-mitra kita yang ada di sini, termasuk juga meminta saran dan pendapat dari KBRI Kenya ya, KBRI kita di Kenya, karena bagaimanapun juga tentu wilayah ini akan menjadi sangat baru bagi kami untuk bisa mengidentifikasi mana titik-titik yang bisa kondusif untuk melakukan distribusi sehingga beberapa hal dan kendala itu bisa diminimalisir. Tentu mitra-mitra ini salah satunya misalnya termasuk organisasi dan organisasi lokal yang resmi di negara setempat yang juga comply dengan peraturan dan perundang-undangan setempat juga koordinasi dengan pemerintah lokal. Misalnya kalau di Indonesia ada dinas kesehatan gitu ya, kemudian dinas pertanian dan seterusnya. Nah, termasuk bagaimana mengkoordinir prosesi pemotongan sampai distribusi, sehingga ini juga tidak menimbulkan huru-hara misalnya atau keributan ya, karena adanya misalnya distribusi yang tidak tepat dan seterusnya. Mungkin begitu, Bu.
6: Baik, kalau terkait tantangan terbesar dalam pelaksanaan program kurban di Afrika ini, baik dari sisi logistiknya maupun juga akses wilayahnya, seperti apa, Pak?
7: Ya, memang tantangannya adalah ada sebaran, sebenarnya sebaran penerima manfaat. Biasanya kami akan menemukan dua hal ya. Yang pertama adalah di mana titik-titik pengungsian yang sebenarnya secara umum belum terlalu banyak mendapatkan suplai bantuan, yang pertama. Nah, yang kedua, apakah titik-titik yang belum terlalu mendapatkan suplai bantuan ini itu jauh dari akses penyediaan penyediaan ternak ya, yang ada di sekitar titik pengungsian itu memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan permintaan kurban di wilayah itu. Nah, kalau seandainya dua faktor ini itu bisa kita penuhi, maka akan sangat mungkin dan mudah untuk bisa melanjutkan program penyaluran hewan kurban sebenarnya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, di titik-titik pengungsian. Saya kira dua hal itu yang menjadi faktor utama. Jadi di samping distribusi titik-titik pengungsian, juga ketersediaan pangan dan hewan ternaknya. Di Kenya merupakan salah satu wilayah yang sangat memungkinkan dua-duanya untuk bisa melakukan itu.
6: Ini sudah keberapa kalinya Pak Kayumudin Human Initiative mengadakan sebar kurban di Afrika?
7: Sebenarnya kami sejak tahun 2010 ya, maksudnya 2010-2011 ketika itu dimulai dengan migrasi besar-besaran pengungsi Somalia ke Kenya, ke Garissa dan ke negara tetangga, termasuk ke Ethiopia dan beberapa sebarannya juga ada di Kenya, di Uganda, dan kita memang mencoba untuk melakukan komunikasi koordinasi dengan badan-badan PBB dan KBRI kita, KBRI di Nairobi tempat. Jadi sejak saat itu tidak hanya sekedar kurban, tapi memang bahkan ada beberapa bantuan yang dilewatkan oleh badan-badan bantuan regional itu melalui lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk kami di Human Initiative, misalnya untuk penyediaan air bersih. Bahkan kita sempat membangun kerjasama dengan Islamic Development Bank itu yang ada di Somalia, membangun sumur borehole yang pakai menggunakan solar panel dan generator set. Jadi itu memang salah satu yang didorong untuk pemenuhan kebutuhan air bersih karena kekeringan yang berkepanjangan. Sampai saat ini beberapa borehole atau sumur dalam itu masih sangat berfungsi dan bahkan berubah kondisi di mana dulu adalah daerah yang tandus, sekarang sudah ramai menjadi pusat pemukiman penduduk. Dan itu memang didukung tidak hanya oleh badan-badan dunia, tapi juga ada sumbangsi dari masyarakat Indonesia tentunya. Demikian, Bu.
6: Baik, berarti kalau untuk kolaborasi Human Initiative dengan mitra lokal atau komunitas tempat dalam pelaksanaan program ini berjalan baik ya, Pak Kaimudin ya?
7: Ya, sampai sejauh ini kami

0: bagaimanapun juga saat ini juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi setempat, karena di Uganda itu juga ada beberapa fungsi yang sudah berdiam lama. Sementara di Kenya yang menjadi tujuan distribusi kita saat ini adalah fungsi-fungsi baru yang berasal dari Afrika Timur ya, termasuk fungsi dari Sudan Selatan. Kalau kita lihat sekilas di peta, maka sebenarnya mereka cukup jauh melakukan perjalanan ya, sampai misalnya harus mengorbankan unta begitu, mengorbankan ternak, dan meninggalkan rumah bahkan kampung halaman mereka begitu, untuk melakukan pengungsiannya, perjalanan jauh.
1: Berarti di demikian, tahun ini mengutamakan daerah pengungsi tadi begitu ya, di tahun ini Pak Khaimuddin ya?
0: Betul, ya.
1: Baik.
0: Kami memang didorong juga oleh KBRI sebagai bagian dari people to people diplomasi. Ya, ini juga akan mendukung amanat undang-undang sebenarnya sebagai bagian dari kedermawanan sosial masyarakat Indonesia dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia begitu. Kurang lebih rasa kedermawanan sosial yang juga sebenarnya sudah terbentuk sudah sejak lama ini, itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung di negara lain.
1: Kalau untuk respon masyarakat Afrika sendiri terhadap program Sebar Kurban dari Indonesia, seperti apa di sana, Pak Khaimuddin?
0: Biasanya memang mereka akan merasa bisa dikatakan merasa tersanjung karena ada negara yang cukup jauh dari negara mereka, bahkan berbeda benua gitu ya, di antara Afrika Timur dan Asia Tenggara yang cukup jauh, dan masih sempat untuk berempati terhadap kondisi yang mereka alami, dan ini sebenarnya di luar ekspektasi mereka sendiri ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga menemukan titik-titik dan posisi pengungsian yang baru, di mana biasanya kita akan mempertimbangkan dua hal. Jadi di samping ada pengungsi baru, sebenarnya juga ada namanya masyarakat setempat atau host community yang menampung atau yang berdekatan dengan pengungsi-pengungsi tadi. Ini juga akan sangat mendukung, akan sangat mempengaruhi jika ada pengungsi yang pengungsi luar yang datang, itu juga akan menjadi faktor penentu ya dalam bagaimana distribusi kita, perhasilan distribusi kita dan tingkat penerimaan mereka terhadap bantuan dari luar negeri. Dan yang kedua, sebenarnya mereka mengakui bahwa di tengah keterbatasan dan pengurangan bantuan internasional karena beberapa faktor, misalnya karena krisis global dan karena beberapa donor-donor internasional itu yang mengurangi dana kemanusiaannya, ada negara dari dunia selatan lainnya, misalnya seperti Indonesia, itu juga menjadi sangat sesuatu yang mereka sangat hargai, apresiasi tentunya. Ini semacam mendukung gerakan South to South ya, gerakan solidaritas dunia selatan. Nah, ini yang juga mereka sangat apresiasi. Demikian.
1: Baik, terkait makna solidaritas kemanusiaan melalui program kurban lintas negara, menurut Human Initiative, seperti apa ini, Pak?
0: Ya, sebenarnya makna kurban itu adalah tidak hanya sekedar ritual dalam tuntutan dan kita menjalankan syariat atau beribadah, tetapi memang ada faktor-faktor dan aspek sosial yang tetap harus diperhatikan, termasuk salah satunya adalah distribusi hewan kurban. Nah, sehingga memang distribusi hewan kurban itu, kalau seandainya lingkungan kita sekitarnya atau wilayah kita sudah cukup sering mendapatkan hewan kurban, kalau mendapatkan asupan makanan yang memadai, maka itu disunahkan ya dalam keyakinan kita untuk bisa memperluas dampak positif atau dampak

0: kedermawanan dari proses ritual ibadah yang sifatnya ritual tadi. Nah, sebenarnya tidak hanya di Afrika, saat ini juga Human Initiative, tentunya kalau misalnya ada pertanyaan, apakah di dalam negeri sudah bisa terpenuhi? Di dalam negeri itu ada beberapa titik yang sudah kita jangkau. Misalnya di NTT, ada yang ke Papua saat ini, ada yang ke NTB juga, di memang fokusnya banyak yang ke Indonesia Timur. Ini juga tentu banyak pihak yang sudah kita ajak duluan untuk berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah kurban itu tidak hanya sekedar ritual, tapi juga aspek sosial dan pemberdayaan. Nah, di samping itu tentu ada aspek pemberdayaan yang lebih dirasakan oleh para peternak misalnya, atau para petani, karena peternak merasakan memastikan bahwa akan ada penghasilan tambahan ketika Idul Kurban itu dilaksanakan di daerah mereka, karena ada suplai yang terus berjalan ya. Ini juga sebagaimana kita bisa saling mendukung ekosistem sosial ekonomi yang ada di wilayah itu. Mungkin demikian kurang lebih yang bisa kita dorong ya sampai saat ini.
1: Baik Pak Kaimudin, sukses ini untuk acaranya besok ya Pak Kaimudin ya. Ini juga sedang OTW begitu ya, semoga hati-hati di jalan Pak Kaimudin. Terima kasih telah memberikan update-nya kepada masyarakat. Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Ana, ya terima kasih sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar, Manager Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimudin, berbicara terkait persiapan program sebar kurban di Afrika.
2: Wawancara Pro 3. Timuri, kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat, karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal menerima puluhan hewan kurban dari Presiden hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, partner RRI maupun Anda berada, satu surat dari kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden, Wakil Presiden, hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari ini, panitia telah mengumpulkan sebanyak 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk disembelih pada hari raya esok dan hari Tasyrik. Berikut keterangannya.
2: Ini kita sudah terkumpul 59 ekor sapi. Sapi ini terus berat semua. Termasuk juga di dalamnya sapi istimewanya dari Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang lain.
1: Menteri Agama juga mengatakan bahwa seluruh sapi kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal yakni merupakan sapi dengan kategori berbobot besar, termasuk sapi kurban milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menerima hewan kurban Masjid Istiqlal masih terus dibuka, bahkan hingga hari Idul Adha berlangsung. Dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan. Tema tersebut akan menjadi pokok kukut bahasa Idul Adha nanti di Masjid Istiqlal yang tengah menekankan pesan ekologi dan kurikulum cinta yang di tengah digaungkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Prasetya, RRI, Udara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Salat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
3: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
4: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berbarunya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha bahwa sholatnya juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu sapi beberapa.
0: Ya. Baik, lalu terkait baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak Imam?
4: Ya. Pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat ibadah umumnya. Di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh apa namanya instansi, ada yang dari instansi apa tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
0: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
4: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini, dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
0: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha. Seperti apa ini, Pak?
4: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Ya, ini sudah tersedia seperti ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penadah koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu yaitu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
0: Lalu kalau untuk DMI sendiri bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
4: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab di Mekah besok itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu di antara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial dari masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
0: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
4: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya, sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya, kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat, itu tidak diskriminatif juga. Ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita.
0: Baik. Semoga memang kebahagiaan Idul Adha ini selalu menyertai kita semua ya, Pak Imam ya, dan masyarakat. Baik, Pak Imam. Terima kasih, Pak Imam, telah memberikan perspektifnya kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Ad-Daru Qutni berbicara terkait persiapan penyelenggaraan Sholat Idul Adha 2026.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan pelaksanaan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana pemerintah daerah bersama Forkopimda akan menyiapkan pengamanan untuk mendukung kelancaran ibadah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
12: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan persiapan program serbar kurban di Mesir atau distribusi Palestina bersama dengan General Manager Fundraising dan Komunikasi Human Initiative Boy Mareta.
3: Wawancara Pro 3.
12: Selamat malam, Assalamualaikum Pak Boy Mareta. Halo Pak Boy, selamat malam.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya. Mengenai persiapan program serbar kurban di Mesir, distribusi Palestina, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, program serbar kurban di Mesir ini seperti apa implementasinya baik. Nanti ini?
13: Terima kasih Pak. Semua para pendengar, kami informasikan bahwa memang ruang kerja kami di Kairo itu sudah berlangsung sejak 2025 di pertengahan ya. Kami distribusikan beberapa program pada waktu itu yang sejogjanya memang tercatat 150.000 sampai 200.000 lebih para pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Mm-hmm. Sehingga memang konsentrasi juga kami arahkan ke sana, termasuk dalam aktivitas misi menyebarkan hewan kurban ke masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Kami secara perencanaan merencanakan kurang lebih ada sekitar 153 sapi dan 10 kambing yang kami sebar memang khusus ke masyarakat Palestina. kami bagi memang ada yang langsung masuk ke dalam Gaza, yeah. Sebagian di antaranya adalah bagi masyarakat pengungsi yang ada di Mesir, Kairo, okay. Yeah. Dan sekitarnya.
12: Okay. Gitu, Pak. Jadi masyarakat Palestina yang ada di Mesir itu di wilayah Kairo, selain itu juga distribusi akan langsung disampaikan atau didistribusikan ke wilayah Gaza Palestina ini, Pak?
13: Betul. Jadi sebagai informasi memang ada beberapa lokasi, kalau masyarakat setempat menyebut flat atau gedung-gedung untuk pemukiman para pengungsi yang disiapkan oleh masyarakat Mesir di sana.
12: Iya.
13: Tapi notabene memang masyarakat Mesir hanya menyiapkan tempat pemukim mereka, tidak menyiapkan kebutuhan lain seperti kebutuhan makanan dan seterusnya. Mm-hmm. Sehingga memang kebutuhan makanan mereka bergantung kepada bantuan-bantuan yang masuk ke dalam masyarakat pengungsi.
12: Kalau kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Palestina, baik yang di Gaza ataupun yang di Kairo, bagaimana saat ini?
13: Ya, sejauh ini memang relatif mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan yang masuk ya dari masyarakat sekitar.
12: Ya.
13: Yang paling sederhana misalkan ada beberapa toko roti yang memberikan bahan mentah seperti tepung dan seterusnya itu kepada pemukiman-pemukiman di sana. Karena memang secara prinsip masyarakat Mesir di Kairo relatif memang hanya menyiapkan fasilitas pemukiman bagi mereka. Nah, termasuk di antaranya makanya hewan kurban yang kami siapkan di antara 153 sapi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat pengungsi di sana.
12: Oke, berupa apa nanti ketika kurban atau daging kurban ini didistribusikan kepada mereka nih, Pak Boy?
13: Ya, kalau untuk khusus di Mesir sendiri, memang kita akan potong kurang lebih sekitar 5 doka, domba kambing, dan kurang lebih sekitar 10 sapi di sana. Jadi kita bagi ke dalam beberapa pemukiman, kemudian langsung dipotong di sana, dan masyarakat nanti akan didistribusikan oleh beberapa PIC kami yang ada di sana untuk dibagikan secara merata. Okay. Kemudian mereka akan olah makanan tersebut, dan dibagikan mudah-mudahan sih bisa bertahan dalam beberapa hari ke depan dari hewan daging kurban yang kita salurkan, distribusikan ke Kairo, Mesir.
12: Oke, jadi hewan daging kurban diberikan tidak berupa kemasan ataupun apa yang nanti akan didistribusikan ini, Pak Boy?
13: Iya, khusus di Mesir memang kita distribusikan langsung. Jadi memang mereka biasanya di dalam flat-flat itu akan masak masing-masing dalam pemukiman-pemukiman mereka. Agak beda karakternya dengan hewan kurban yang kita kirimkan ke dalam Gaza. Kalau ke dalam Gaza yang kita kirimkan memang inisiasi dari masyarakat Indonesia adalah berupa olahan. Olahan seperti daging di dalam kaleng gitu, yang memang ekspektasinya kita akan mengirimkan paling tidak bertahan 3 bulan untuk
12: konsumsi.
13: Okay, jadi perbedaan karakteristik antara pengiriman hewan kurban masuk langsung ke dalam Gaza
12: dan juga di Mesir.
13: Pengiriman bantuan yang ada di pengungsi Mesir.
12: Oke. Okay. Dengan pihak mana saja nih Human Initiative bekerja sama untuk memastikan kelancaran distribusinya?
13: Baik, Mas Rudi. Di dalam Gaza ada mitra kita, ada personil kita yang intens sejak 2019 ada di dalam Gaza. Yang di luar momentum kurban sebenarnya kita menyiapkan program pabrik roti. Jadi ada mendirikan pabrik roti sederhana yang dikirimkan paling tidak sekitar 100 ribu roti per pekan kepada masyarakat setempat. Nah, di momentum kurban ini kita mengajak masyarakat untuk terlibat adalah daging olahan. Khusus di masyarakat Palestina yang ada di Kairo sendiri, bantuan yang dikirimkan memang bersifat tematik ya. Kayak kemarin misalkan musim dingin, ada beberapa anak-anak Celsius yang ada di Kairo juga cukup dingin. Yeah. Maka kita kirimkan berupa pakaian hangat kepada anak-anak di sana.
12: Okay.
13: Termasuk adalah obat-obatan dan kita menyebut sebagai program orang tua asuh.
12: Yeah.
13: Jadi ada anak-anak yang dikirimkan ke Mesir, tidak miliki orang tua, ada support dari orang tua yang ada di Indonesia.
12: Okay. Berapa banyak target penerima manfaat yang akan dibantu dalam penyaluran program tahun ini, Pak Boy?
13: Baik, dari kurang lebih hampir 153
12: hewan kurban
13: sapi itu, 153 sapi memang ini adalah kontribusi dari masyarakat Indonesia.
12: Yeah.
13: Kita menyebutnya satu sapi itu ada 7 share ya.
12: 7 share.
13: 7 share. Target yang diberikan kepada masyarakat Palestina, baik yang ada di Mesir ataupun di dalam Gaza sendiri, kurang lebih kita menargetkan sekitar 7.000 masyarakat
12: penerima
13: manfaat yang ada di sana.
12: Okay.
13: Sehingga paling tidak dengan ekspektasi 7.000 target para red holder atau pemegang hak program itu bisa memfasilitasi mereka paling tidak untuk bisa mencukupi makanan, kebutuhan makan mereka selama 2-3 hari ke depan.
12: Oke, ini semua kelompok warga di Gaza ataupun di Kairo ya, yang warga Palestina di Kairo yang menjadi prioritas menerima kurban kali ini.
13: Betul, Mas Rudi.
12: Ya. Dan terakhir, Pak Boy, himbauan Anda bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membantu pemenuhan pangan warga Gaza melalui kurban, bagaimana ini?
13: Baik, Mas Rudi. Sejauh ini, kita seterusnya memang memesan stok kurang lebih sekitar 1.000 hewan kurban untuk masyarakat Palestina. Sampai malam ini, kita masih tim juga masih terus berlangsung di kantor kami di wilayah Cimanggis. Ada sekitar 700 masyarakat yang sudah berkontribusi, sehingga kita masih ada potensi atau peluang 300 kontributor lagi, 300 pekurban yang ingin bersama-sama menitipkan hewan kurbannya untuk dikirimkan melalui Human Initiative ke masyarakat Palestina, baik itu yang ada di Gaza ataupun yang ada di Kairo Mesir. Nah, 300 itu yang kami tunggu maksimal. Baik. Itu sampai hari Tasrik kedua ya, berarti estimasi di hari Lusa, Mas Rudi. Bapak Ibu semua para pendengar bisa langsung melihat hewan kurban secara virtual melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh teman-teman di inisiatif di solusipeduli.org/kurban.
12: Baik.
13: Sekali lagi adalah solusipeduli.org/kurban.
12: Ya.
13: Silakan para pendengar bisa nanti mampir ke platform tersebut untuk melihat visibility program yang dikirimkan melalui HI ke Palestina Gaza.
12: Pak Boy, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Kami apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Boy Mareta. Beliau adalah GM Fundraising dan Komunikasi Human Initiative. Boy Mareta.
9: Wawancara Pro 3.

Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi kemarin diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
2: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
2: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk Indonesia Menyapa Malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tren silent reading atau membaca dalam senyap kini viral dan menjadi aktivitas komunal favorit di berbagai ruang publik seperti di Taman Menteng dan Taman Langsat Jakarta. Konsep utamanya sederhana, berkumpul bersama, membaca buku masing-masing dalam keheningan total selama 60 menit, lalu bebas untuk bersosialisasi. Dan itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di malam hari ini, yaitu fenomena silent reading. Kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber kami, perwakilan dari komunitas buku Indo Book Party, Waizatul Iksania Umfrita, atau yang akrab disapa Kak Iza, dan juga Muhammad Syafiq Yunensa atau Mas Syafiq, yang juga psikolog sosial Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan. Ya, selamat malam semuanya.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, apa kabar Kak Iza, Mas Syafiq, dan juga Mas Wawan Kurniawan?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Saya pertama pengen ke Indo Book Party terlebih dahulu ya. Mungkin Kak Iza atau Mas Syafiq juga bisa membantu ini. Sebenarnya awal mula dibentuknya komunitas Indo Book Party ini gimana ini?
3: Oh iya Kak.
1: Iya.
3: Oh, ini panggilnya Mas Kak atau
1: bebas, bebas juga. Iya.
3: Mas aja ya biar.
1: Boleh.
3: Meskipun agak beda jauh sepertinya.
1: Ya.
3: Oke, Mas Rudi ya.
1: Iya, dengan Rudi, silakan.
3: Nah, saya Syafiq dari HR IBP.
1: Oke.
3: Okay. Memang Indonesia Book Party itu berdiri sejak akhir tahun 2023 ya, tepatnya di Jakarta.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kita berusaha untuk menjadikan baca buku itu sebagai hal yang menyenangkan.
1: Iya.
3: Yeah. Kalau biasanya kan baca buku dinilai nggak asik, dinilai terlalu sepaneng, dinilai terlalu hanya untuk kalangan akademisi segala macam, kita mengikis stigma itu dengan baca buku di tempat umum. Mm-hmm. Siapapun boleh ikut. Mm-hmm. Apapun buku boleh dibaca bareng-bareng dan kita diskusikan. Jadi semua buku dirayakan di Indonesia Book Party.
1: Oke.
3: Okay.
1: Iya. Kenapa milih konsepnya itu membaca dalam senyap di tempat terbuka lagi, bukannya yang mungkin saja di perpustakaan atau di sebuah ruangan yang mungkin disiapkan seperti pada umumnya ini, ya?
3: Oke, okay. Nanti mungkin Kaisi juga bisa membantu ya.
1: Iya.
3: Memang kalau kita di perpustakaan memang itu tempatnya baca buku, orang-orang baca buku gitu kan. Meskipun itu juga ada program pusreng, perpustakaan bareng.
1: Iya.
3: Tapi memang kita konsepnya adalah piknik sambil baca buku di tempat umum. Karena selama ini di Indonesia kita jarang menemukan atau menemui kawan-kawan yang memang pede atau mungkin percaya diri untuk baca buku di tempat umum. Biasanya kan orang-orang takut di stigma terlalu sok-sokan tuh. Bahkan hari ini kita membaca buku di taman-taman kampus sekalipun itu udah asing. Jangan kan di taman umum itu kan. Taman kampus juga cukup dikatakan cukup asing, cukup jarang kita ketemu itu gitu.
1: Yeah, yeah.
3: Nah terus sebenarnya Silent Reading itu adalah bagian dari tiga kegiatan utama IBP ya, dalam setiap partinya. Sesi pertama dari Silent Reading, yang kedua sharing session. Mm-hmm. Jadi kita membaca senyap di tempat-tempat umum itu tujuannya untuk mengkampanyekan bahwasannya baca buku bisa dimanapun, harus pede, enggak takut di stigma jelek segala macam itu, stigma terlalu sok-sok pinter. Jadi kita berusaha untuk di tempat-tempat umum.
1: Oke.
3: Okay. Terus memang hari ini baca buku menjadi hal yang mungkin jarang diminati atau mungkin jarang dilakukan bahkan oleh tingkat mahasiswa sekalipun. Kebetulan saya juga dosen di UIN Oleh Semua Semarang.
1: Mm-hmm.
3: Dan saya lihat membaca buku ini jangankan di kalangan mahasiswa atau siswa, dosen atau bahkan guru-guru, dosennya pun pada malas baca buku hari ini.
1: Oh,
3: apalagi
1: okay.
3: Mahasiswanya gitu kan.
1: Yeah.
3: Maka seringkali juga saya menggunakan metode silent reading ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, bahkan dijadikan metode UAS, metode UTS.
1: Mm-hmm.
3: Memahami bacaan, terus menceritakan bacaan. Itu sih, okay. Mas Rudi.
1: Kalau Kak Iza,
3: bisa menambahkan.
1: Ya. Kak Iza mungkin ada yang bisa ditambahkan dari konsepnya ini, yaitu membaca dalam senyap di tempat terbuka. Kalau tadi kan mengkampanyekan, ayo aktif lagi baca buku dan hilangkan stigma sosokan tadi dari Mas Syafiq. Kalau Kak Iza sendiri gimana nih?
2: Oke, kalau dari aku pribadi melihat silent reading ini sebagai selain sarana untuk mengkampanyekan kegiatan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Jadi ketika kita silent reading itu kan gak cuma sendirian aja nih, jadi ada teman-teman, kita kumpulkan semua orang yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kita pertama mengikuti kegiatan silent reading terlebih dahulu, kita membaca dalam senyap, kemudian setelah kegiatan silent reading itu kita berkumpul bersama teman-teman tersebut untuk mendiskusikan dari bacaan tersebut. Jadi sebenarnya kegiatan silent reading ini, atau mungkin sebenarnya dari kami sendiri lebih akrab dengan sebutan book party itu sendiri, itu selain untuk mengkampanyekan literasi tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Okay. Di zaman sekarang kan banyak banget nih kayak stigma Gen Z atau Gen Alpha yang jarang bersosialisasi seperti itu. Kalau dari aku menambahkannya seperti itu sih.
1: Oke. Awal respon masyarakat gimana dengan adanya ajakan membaca dalam senyap sambil bersosialisasi? Yang menariknya kan apapun buku yang kalian bawa, silakan 60 menit kita baca terus kita sharing di situ kan. Ini awalnya gimana responnya ini?
3: Baik. Terkira kawan-kawan di awal ada kegiatan ini sangat antusias ya. Dari awal, bahkan Indonesia Book Party itu awalnya dari Jakarta. Dan ketika kegiatan pertama, kedua, ketiga langsung viral. Nah, ketika viral itu tim pusat saat itu memanfaatkan kondisi untuk bermain di media sosial. Okay. Jadi benar-benar nge-push di media sosial sampai akhirnya beberapa regional itu tertarik. Jadi karena viralnya itu, saat itu di Jakarta, kita ambil momentum dong, ambil momentum kawan-kawan saat itu untuk menyebarluaskan IBP di berbagai kota. Saat itu di awal-awal pertama, karena memang antusiasnya cukup tinggi, setidaknya di kota-kota besar, di ibu kota provinsi itu mulai timbul, mulai muncul. Di Jogja, di Semarang, Surabaya, di Bandung. Dan akhirnya itu respon awal yang memang meskipun sekilas terlihat reaksioner ya, tapi ternyata sampai sekarang kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk terus membentuk regional-regional IBP sampai sekarang sekitar 106 regional.
1: 106 regional, oke. Ya, Kak Iza, sekali event gitu bisa berapa masyarakat ataupun yang datang langsung untuk dalam membaca dalam senyap ini dan mengikuti kegiatan sosialisasinya nih, Kak Iza?
2: Oke. Ini kalau dari pengalaman saya pernah mengikuti kegiatan silent reading ini di kota Semarang ya, kebetulan saya berdomisili di kota Semarang. Itu di kegiatan tersebut saya menjumpai ada sekitar 40-50 orang seumuran saya, teman-teman, bahkan dari teman-teman SMA, teman-teman perkuliahan seperti itu. Dan menariknya ketika saya mengikuti kegiatan itu tuh, itu banyak yang ajakan seperti itu. Jadi satu orang mendengar info mengenai kegiatan silent reading seperti ini, kemudian mengajak teman yang lainnya, dan itu terus pola seperti itu terus berulang seperti itu. Jadi menurut saya sendiri tuh kegiatan ini keberlanjutannya tuh ada, karena terdengar dari mulut ke mulut dan terus berkelanjutan seperti itu.
1: Siapa mayoritas profil peserta yang aktif yang sering datang di acara silent reading ini? Mungkin Mas Syafiq bisa bantu jawab ini, Mas.
3: Oke, Mas Rudi. Jadi memang kita sangat-sangat beragam ya. Tergantung itu di kota mana dan latar belakang kotanya apa.
1: Oke, katakanlah Jakarta misalnya.
3: Kalau di mana?
1: Jakarta misalnya.
3: Oh, kalau Jakarta itu sangat beragam ya. Tapi memang mayoritas teman-teman pekerja, teman-teman mahasiswa. Dan memang di Jakarta, kalau kami sebenarnya dari Semarang.
1: Oke, kalau di Semarang gimana?
3: Saya
1: Semarang.
3: Dari Semarang, Mbak Isa juga dari Semarang kebetulan.
1: Di Semarang gimana nih? Siapa profil mayoritas pesertanya?
3: Rata-rata kita mahasiswa pekerja. Siswa itu ada, cuma tidak sebanyak mahasiswa. Karena memang di Semarang terkenal dengan mahasiswanya. Kalau di daerah-daerah semacam misal di kota-kota kecil yang macam Brebes atau mungkin di Tegal, itu sangat beragam. tidak hanya mahasiswa, karena memang penggerak atau pengurusnya pun biasanya dari kalangan pekerja. Memang kita rata-rata di kepengurusan Bupati ini rentang usia 18 sampai 35 tahunan.
1: Oke, okay,
3: siap produktif kalau ya? Pengurus. Kalau audiens tergantung bisa ngeliatnya. Kalau misal di Bandung ini udah cukup besar banget. Di Bandung itu bahkan ada Mom Kids Book Party. Jadi ada khusus untuk ibu-ibu, ada khusus untuk anak-anak.
1: Mom's Kid Book Party.
3: Okay.
1: Ya. Jadi mereka punya ciri khas sendiri ya di masing-masing regional. Gimana stylenya yang akan dibawa di sana tergantung dari bagaimana peminat ataupun dari peserta itu. Oke. Okay. Nah, saya ingin ke Mbak Iza kembali. Rata-rata kalau di Semarang nih, Mbak Iza, buku-buku apa ini yang dibawa kemudian dibaca oleh peserta ini, Mbak?
2: Oke. Okay. Kalau dari kota Semarang sendiri, itu kemarin aku menemukan beberapa buku seperti buku fiksi. Okay. Itu sepertinya masih menjadi nomor urut pertama ya, terkait buku fiksi itu. Kemudian kedua, ada buku fiksi sejarah juga, itu lumayan sering ditemui, tapi ya beberapa orang. Kemudian ada buku motivasi-motivasi sendiri, terus kebanyakan sih itu ya, fiksi. Kalau
1: fiksi, motivasi,
2: non-fiksi itu jarang ditemui.
1: Oh, okay.
2: Mungkin lebih ke novel-novel seperti itu yang lebih sering ditemukan dan lebih enak untuk dijadikan bahan diskusi seperti itu.
1: Kenapa durasi membaca dalam senyap ini ditentukan 60 menit ini? Gimana, Mas?
3: Itu tergantung masing-masing regional sih, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam.
1: Oke. Okay.
3: Jadi, saya kira waktu 40 menit kalau di Semarang itu udah cukup. Karena kami kadang, satu, Semarang bukan kota yang cukup ramah untuk baca buku karena kita panas. Karena Semarang kita cukup panas, makanya kita cuma 40 menit, tergantung situasi regional masing-masing. Ada yang memang 1 jam.
1: Oh, jadi
3: atau memang kadang
1: durasi itu ditentukan dari
3: teman-teman kan, jadi diperpanjang waktunya itu.
1: Oke. Okay.
3: Kalau Jakarta sepertinya sekitar 40 menit juga deh.
1: 40 menit juga ya, tergantung dari iklim masing-masing karena ini outdoor ya aktivitasnya. Ya.
3: Rata-rata outdoor memang. Iya.
1: Nah, yang ingin saya tahu artinya kan mereka ini katakanlah 10-20 orang datang di satu tempat terbuka bawa buku masing-masing, mau itu fiksi kayak mau itu motivasi ataupun sejarah. Tentu di kepala mereka atau pengalaman mereka membaca ada yang tersimpan. Nah, hal diskusi apa yang kemudian bisa memantik dalam percakapan dalam bentuk sosialisasinya ini? Gimana nih pengalamannya, Mbak Iza?
2: Oke, aku mungkin menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu kita silent reading itu tuh berdasarkan pengalaman ya, kembali lagi itu di beberapa regional mungkin telah dikelompokkan seperti itu. Jadi kelompokannya di dalam kelompok tersebut terdapat ragam buku yang dibawa oleh peserta kegiatan tersebut. Jadi ketika dikelompokkan, kemudian dalam waktu 40 sampai 1 jam tersebut mereka melakukan silent reading. Kemudian setelah di panitia menyampaikan bahwa okay, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, nanti dari teman-teman sendiri itu yang nantinya akan mulai bercerita. Ini kamu membawa buku ini, aku membawa buku ini. Yang ingin aku ceritakan tentang buku ini adalah buku ini menceritakan tentang ini, seperti itu. Jadi apapun yang ada di pikiran mereka tentang buku ini tuh nanti tersampaikan secara alami dan mengalir seperti itu. Dan diskusi ini akan menjadi lebih panjang ketika teman-teman yang lain dalam satu lingkup kelompok tersebut saling menanggapi seperti itu.
1: Oke, artinya apa yang ada pengalaman mereka tamat tidak tamat, apa yang mereka dapat itu yang diceritakan ya dalam diskusi tersebut ya. Iya. Atau ada kurator tersendiri mungkin dalam setiap diskusinya.
2: Itu kembali lagi menyesuaikan dalam setiap kelompok seperti itu. Jadi ada yang berperan untuk membantu dalam sesi diskusi ini. Atau mungkin ketika diskusinya emang udah di fase yang asik banget, jadi saling sahut-menyahut seperti itu. Mungkin gitu. Mas Syafiq mau menambahkan?
1: Ya, silakan Mas, gimana?
3: Ya, kadang kita juga tematik, semisal dalam hari-hari tertentu, entah itu misal hari perempuan internasional misal, atau hari Kartini, kita membahas tema yang memang soal keperempuanan. Itu jarang sih book party yang memang buku-bukunya tematik. Dan memang di setiap kelompok tadi yang diceritakan oleh Kak Iza itu memang ada pendamping kelompok dari pengurus
1: regional
3: masing-masing. Jadi nanti tergantung bagaimana pendamping kelompok itu yang akan mengarahkan.
1: Oke, okay. Mengarahkan arah diskusinya tentu ya, mengarahkan arah obrolannya secara komunal tadi itu seperti ini nantinya, seperti itu ya. Oke, okay. Nah, Mas Syafiq, kenapa sesi sosialisasi setelah silent reading ini dianggap penting dalam konsep komunitas Indo Party Book ini, Pak? Indo Book Party, sorry.
3: Ya, Mas Abdul.
1: Gimana?
3: Memang sharing session namanya. Setelah silent reading itu kita sharing session, dan di sesi itu memang adalah sesi yang paling disukai sebenarnya, karena terkadang orang membaca buku itu sendirian. Jadi kenapa memang kita cukup rame, bahkan di berbagai kota tuh sampai 70 sampai 100 kayak di Jakarta, di Bandung, Surabaya misal. Itu karena kalau kita baca buku dan menceritakan buku dengan satu orang teman, misal sangat

0: kan ada yang namanya wreath party di beberapa kota ya. Ada semacam kelas penulisan. Jadi kita tidak hanya mencetak pembaca-pembaca buku, tapi mencetak penulis buku. Seperti di Semarang Book Party ini, kebetulan tahun kemarin saya jadi koordinator Semarang Book Party. Dalam waktu 1.5 tahun, kita berhasil mencetak 30 penulis buku.
1: Oke, okay. 30?
0: Jadi 30 buku, bukan antologi. Antologi kita cetak 2.
1: Kita
0: berhasil menerbitin 2 antologi. Tapi yang satu orang satu buku, buku solo, itu ada 30, Mas Rudy.
1: Okay.
0: Jadi memang tujuan kita ke sana sebenarnya. Salah satu
1: arahnya. Artinya meningkatkan literasi, tidak hanya memahami, membaca tetapi memahami, kemudian memahami dengan cara mungkin bisa di-sharing, dan arti akhirnya adalah menciptakan akhir dari literasi itu sendiri, penulis-penulis tadi itu. Ya. Ada 30 penulis solo dan 2 antologi yang sudah diterbitkan. Nah, ke Mbak Iza, kalau lihat dari kisaran usia 18-35 tahun, gimana nih caranya komunitas ini melihat fenomena peserta, terutama anak-anak muda nih, yang datang hanya demi konten media sosial? Gimana, Mbak? Artinya datang, ikut-ikutan, foto, jadi konten media sosial, dikhawatirkan, walaupun itu gak masalah juga sih bagi saya, tetapi tujuan dari komunitas ini akhirnya sedikit bergeser nanti. Gimana nih, Mbak?
2: Oke, menanggapi hal tersebut, mungkin kalau dari aku sendiri melihat hal tersebut sebagai fenomena yang cukup disayangkan ya. Kembali lagi tadi sudah disebutkan bahwa nantinya ketika para peserta datang kemudian untuk upload aja di Instagram atau media sosial, tapi tidak menikmati esensi dari silent reading atau book party itu sendiri, cukup disayangkan. Tapi kembali lagi, di Indonesia saat ini, di negara kita ini, literasi itu masih belum menjadi bagian dari kehidupan seperti itu. Jadi, walaupun nantinya ada potensi pergeseran makna dari pergeseran fungsi dari book party itu sendiri, tapi di sini kami juga mengejar target untuk menyebarkan informasi mengenai literasi. Jadi tetap kami harapkan bagi mereka-mereka yang pembuat konten saja tanpa berpartisipasi aktif dalam book party tersebut, seenggaknya mereka dapat memberitahukan informasi mengenai, oh ternyata ada nih platform mengenai literasi ke orang umum seperti itu, sehingga masyarakat lain juga tahu bahwa ada platform tersebut yang bisa menaungi kegiatan-kegiatan mengenai literasi seperti itu.
1: Ya, dan kalau di Semarang sendiri, Mas Syafiq, public space mana saja yang biasa digunain, dan gimana nih koordinasi dengan pengelolanya sendiri? Karena kan pasti akan ditempati atau didatangi peserta yang cukup banyak ya untuk memenuhi areal public space tadi untuk silent reading dan aktivitas dari Indo Book Party ini. Gimana, Mas?
0: Baik, Mas Rudi. Memang di Semarang ini yang akhirnya yang cukup unik. Karena kita tidak hanya punya program yang bernama Book Party, regular book party gitu kan, tapi kita punya book to culture, book to nature, jadi ke alam, ke tempat-tempat budaya, ke sekolah, ke kampus. Dan akhirnya itu memang tidak hanya tempat yang terbuka. Kalau memang itu tempat-tempat terbuka, semacam taman, kita biasa di Taman Indonesia Kaya atau ke taman-taman di Banyumanik, taman-taman yang umum ya. Ya kita kalau semisal itu ada perizinan, kita tetap izin. Atau semisal kita ke kafe, di kafe ya kita ada MOU-nya dulu, ada kerjasamanya dulu. Atau ke sekolah kita tetap nembung, tetap ada perizinan, ada proses. Tapi memang rata-rata tempat di Semarang relatif aman, relatif nyaman juga. Artinya memang kita tidak perlu izin yang ribet kalau itu memakai taman.
1: Gak ribet lah ya.
0: Di kampus, di taman kampus kita pun gak perlu izin karena memang itu tempat umum kan.
1: Jadi
0: di Semarang alhamdulillah selama ini kita berkegiatan sudah 140 kali lebih dalam waktu 2 tahun, udah 2 tahun sepertinya, bulan Juni ini 2 tahun, hampir 2 tahun, itu cukup relatif aman. Dan berbagai tempat, kita juga punya program LNP, Literasi Naik Party, semacam makrab, malam keakraban, kita 2-1 malam di villa atau mungkin di alam-alam, nge-camp, itu yang buat Semarang Party tetap asik sih. Dan memang setiap regional lain pun punya kegiatannya masing-masing, punya ciri khas atau nama kegiatan yang berbeda. ada pusreng, perpustakaan barang misal,
1: yeah.
0: Atau ada wallet party, gitu. Bermacam-macam sih, okay. Mas Rudy.
1: Ya, terakhir mungkin Mas Syafiq

0: atau Mbak Iza, Kak Iza ini bisa membantu ya. Jadi kalau ada pendengar kami, pemirsa kami, ini gimana untuk ikut gabung dan mendapatkan informasi aktivitasnya di mana, silakan mungkin bisa disampaikan.
1: Oke, mungkin bagi para pendengar, apabila tertarik untuk mengikuti kegiatan book party yang mana di dalamnya ada kegiatan silent reading, kemudian diskusi bareng seperti itu, mungkin bisa langsung aja cek di Instagram @indrobookparty. Di sana kami sudah, alhamdulillahnya sudah sering rutin untuk share jadwal mingguan di titik mana saja kegiatan literasi tersebut dilaksanakan, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat jadwal-jadwal di regional atau daerahnya masing-masing di sana. Okay. Mungkin dari Kak Syafiq ada ditambahkan?
0: Ya, monggo Kak Syafiq.
2: Mungkin tambahan juga ya. Kawan-kawan tidak hanya bisa ikut kegiatannya, tapi juga bisa membentuk regional baru kalau di regional di kota kawan-kawan belum ada di BP. Jadi selain lihat di Indo Bupati yang mana kita upload jadwal setiap hari Kamis, jadi upload jadwal berapa kota yang mengadakan book party, jadwal umum, kawan-kawan juga bisa ngecek masing-masing kota ada book party-nya atau belum. Kalau memang belum, baik, silakan DM Indo Book Party untuk mengadakan regional baru. Kita sangat welcome banget.
0: Ya, oke.
2: Tak kira itu, dan memang book party itu tidak cuma sekedar bicara soal literasi, tetapi juga pengembangan diri. Setelah pengembangan diri, kita berusaha menggait kemandirian ekonomi.
0: Oke.
2: Setelah kemandirian ekonomi, kita gerak bertransformasi menjadi gerakan sosial.
0: Ya.
2: Tak kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Dudi.
0: Ya, terima kasih Mas Syafiq, Kak Iza, untuk waktunya sudah ngobrol bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, demikian tadi perwakilan komunitas buku Indo Book Party, Faizatul Iksania, Om Frita atau Kaiza, dan juga kami berbincang bersama melalui aplikasi Zoom bersama dengan Muhammad Syafiq Yunens atau Mas Syafiq.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
5: Pendengar pemirsa, untuk mengetahui bagaimana puncak ibadah haji, terutama wukuf dari Padang Arafah, berbagai persiapan tentunya sudah dilaksanakan dan jamaah haji kita juga sudah bergeser. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana informasi kesehatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kesehatan haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Kali ini ada tim pengawas haji 2026 yang juga anggota komisi 8 DPR RI, ada Pak Nanang Samodra. Pak Nanang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Risti Bapak. Sehat ya,
6: Pak Risti? Alhamdulillah, sehat, batuk-batuk dikit lah.
5: Oh, ini karena memang suhunya kabarnya 40-50 derajat ya?
6: Ya, 46 rata-rata.
5: Rata-rata, dan ini juga ya, memang kondisi yang sangat panas sekali sehingga butuh cukup banyak air minum ya.
6: Ya.
5: Ya. Pak Nanang, mungkin boleh digambarkan kondisi sampai dengan hari ini jamaah sudah mulai bergerak untuk melaksanakan wukuf. Ini masih subuh ya, kalau tidak salah sekarang di sana?
6: Subuh, menjelang subuh. Menjelang
5: oh,
6: subuh.
5: Jelang subuh ini ya, berarti sekitar subuh, belum jam 5 ya?
6: Belum ya.
5: Okay.
6: Jadi gini Mbak Risti, kondisi kemarin pada saat pemindahan jemaah dari Mekah ke Armusna ke Arafah, ini ada beberapa masalah. Artinya semula dijadwalkan ada 3 tahap, pemberangkatan pagi, siang, dan sore. Namun dalam kenyataannya ternyata bisnya tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang karena mungkin di jalan tuh macet, di stop-stop penjagaan, kan penjagaannya ketat sekali saat ini. Jadi menyebabkan terlambat. Namun alhamdulillah sampai tadi malam kami monitor sudah 100% semua jemaah Indonesia sudah sampai di Arafah, di Mina.
5: Di Mina.
6: Maaf, di Arafah sudah. Sudah sampai di Arafah. Kami bersyukur sekali.
5: Oke, berapa lama keterlambatan itu Pak Nanang?
6: Bervariasi. Yang seharusnya berangkat pagi ternyata berubah jadi siang. Bahkan ada yang berangkatnya pagi mundur jadi sore. Sebaliknya ada juga yang sore pindah jadi pagi. Nah, jadi tergantung kedatangan bis. Jadi menyesuaikan bisnya kan sudah siap.
5: Ya. Nah. Oke, okay. Untuk pelayanan prioritas bagi lansia, disabilitas, kemudian jamaah resiko tinggi, ini juga seperti apa pantauannya Pak Nanang?
6: Jadi mereka difasilitasi melalui jalur murur.
5: Murur ya.
6: Dan mereka ini sudah disiapkan bis dan pendamping, satu bis, satu pendamping, satu orang, satu pendamping.
5: Oke, okay. Berarti ini busnya melintasi Musdalifah nggak turun ya? Langsung ke Mina berarti ya?
6: Nggak, jadi... Ya, hanya nunggu di bis sebentar, mabit sebentar, terus langsung ke Mina melontar di sana.
5: Baik. Untuk sejauh ini dari fasilitas transportasi, pendukung, tenda-tenda, ataupun juga sarana-sarana lainnya, apa yang masih menjadi sorotan dari Pak Nanang dan tim pengawas?
6: Nah, yang pertama terkait dengan konsumsi. Nah, selama masalah transit, pemindahan tadi kan jadwalnya terganggu.
5: Yeah.
6: Makanan seharusnya disiapkan di Arafah, ternyata makanannya ada di hotel atau sebaliknya. Jadi itu yang perlu, karena mengangkut dalam kondisi seperti ini sulit sekali. Jalan sudah ditutup, tidak mudah untuk bisa melewat sana kemari. Itu satu, tapi itu sudah selesai, banyak penyelesaiannya. Nantinya salah satunya, jadi pemerintah menyiapkan istilahnya adalah makanan tambahan, suplemen. Jadi suplemen disiapkan bagi para jemaah tadi, artinya sudah selesai. Kemudian yang terkait dengan hari ini, wukuf, mudah-mudahan cuaca bisa bersahabat, dan harapan kami masyarakat supaya bisa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya berpanas-panas dan sebagainya. Sebenarnya diam di dalam tenda. Permasalahan terkait dengan tenda, sampai kemarin masih ditemui tenda yang tidak sesuai jumlah tempat tidurnya dengan yang ada. Kemudian ada isu kapling-kapling, jadi ada KBHU mengkapling-kapling tenda. Mereka membuat tenda itu untuk golongannya sendiri. Padahal tujuan kita adalah pemerintah memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia agar mempunyai hak yang sama.
5: Oke, baik.
6: Nah, ini segera sudah sedang ditetapkan oleh pemerintah.
5: Oke, artinya kemudian kendala-kendala ini sudah ditangani begitu? Sudah menemukan solusinya masing-masing?
6: Sudah.
5: Pak Nanang?
6: Oke. Sudah, artinya tim ini katanya mereka tidak seperti dulu-dulu, skenario antisipasinya, mitigasinya itu jauh lebih bagus sekarang. Artinya apabila plan A gagal, langsung pindah ke plan B, langsung pindah ke plan C dan sebagainya. Permasalahannya adalah karena bukan di negara kita, kalau kita negara kita, otoritas full pada kita. Ini negara lain juga, kita harus berkoordinasi dengan negara lain tadi, dan hubungan ternyata lebih mudah setelah terbentuknya Kementerian Haji Indonesia. Jadi ada kesetaraan antara pimpinan di Indonesia dan pimpinan di Saudi. Koordinasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Insya Allah kondisi sekarang lebih bagus lagi.
5: Oke, Pak Nanang, kabarnya kan untuk tahun ini ada digitalisasi monitoring ya, pelacakan digital ya, untuk memantau distribusi makanan ke hotel-hotel atau ke maktab secara real time. Betul. Nah, ini berlangsung dengan baik kah? Begitu, karena kan tadi kabarnya ya, ada yang terlambat.
6: Okay. Hanya yang jadi masalah, kita tidak bisa dengan digital hanya mantau posisi, sehingga mengambil langkah ini harus dibawa kemana, harus bagaimana kemana, itu yang bisa dilakukan. Tapi memaksa untuk membuka jalur dan sebagainya tidak mudah di sini. Kadang-kadang bisa jadi kejadian makanan sudah siap dari pagi, tapi pas pengangkutan macet di jalan dan sebagainya, karena kepadatan, karena aturan dan sebagainya, sehingga makanan jadi sia-sia, terjadi seperti itu. Okay. Dan ini sudah kita antisipasi sejak awal, dan kita menyiapkan namanya suplemen makanan pada masa persiapan musnah perpindahan ini, karena sudah diduga dari tahun ke tahun akan itu.
5: Artinya ada makanan yang kemudian menjadi rusak begitu ya? Karena kan idealnya dikonsumsi suhunya 60-70 derajat saat didistribusikan. Tapi ketika terlambat beberapa jam, tidak bisa jadi dikonsumsi begitu ya Pak Nanang ya?
6: Iya. Makanya kita mengantisipasi dengan menyiapkan suplemen makanan. Hal yang baru untuk tahun ini adalah pemerintah menyiapkan makanan yang sifatnya ready to eat. Artinya makanan tadi
5: tidak
6: siap
5: perlu dipanaskan,
6: hari,
5: berarti ya?
6: Disimpan. ya, ya tinggal panas-panasin, kasih air panas gitu aja udah selesai sudah. Jadi itu biasanya kita mendapat inspirasi pada saat kita terjadi bencana dulu di Indonesia. Bencana, kemudian makanan siap saji kita siapkan untuk satu bulan atau apa dan sebagainya, dan itulah yang kita berikan kepada jemaah untuk hari-hari tertentu pada saat-saat kritis seperti ini.
5: Oke, kemudian kami juga sempat mendapat informasi mengenai ada kebocoran tenda, kamar mandi dan sebagainya. Itu juga sudah tertangani kah, Pak Nanang, mendengar laporan ini
6: langsung
5: juga?
6: Langsung tertangani saat itu juga.
5: Oke.
6: Karena langsung dari pihak syarikahnya, pihak dari Indonesia, begitu ada langsung kita bersama-sama berjalan antara tim Indonesia dan tim Arab Saudi bersama-sama untuk mengecek ada persiapan. Begitu ada masalah, langsung kita menyampaikan, mereka langsung tidak lanjuti ke syarikah yang menanganinya.
5: Baik, untuk kendala teknis di pemondokan, waktu di Mekah kan kabarnya cukup jauh dari para lansia begitu antara jarak hotel. Ya. Nah, nanti di Mina ini bagaimana? Ya,
6: bagaimana saya agak putus baru.
5: Baik. Ketika kemarin di Mekah, kabarnya kan ada jarak hotel yang cukup jauh, terutama dikeluhkan bagi para sudah lansia.
6: Sudah selesai.
5: Oke.
6: Okay. Artinya mereka transportasinya bagus dengan bis salawat. Mereka bisa disiapkan bis lebih banyak dan jalannya kebetulan memang tahun ini pemerintah Saudi menutup jalan-jalan yang dari luar, dari Jeddah, dari mana yang dulu dibuka, sekarang ditutup sehingga untuk kelancaran kegiatan jemaah haji ini lancar. Yang jadi masalah pemeriksaannya banyak sekali. Gate-gate pemeriksaan itu sehingga membuat macet, stagnan dan sebagainya, itu yang menyebabkan. Bukan karena kelancaran, bukan karena jalurnya padat, tidak.
5: Ya, bukan itu karena kemacetan, tapi karena pemeriksaan ya. Tapi kan ini juga ada resiko menyebabkan misalnya sampai jamaah kelaparan begitu. Sudah ada penanganan langsung?
6: Sudah langsung ditindaklanjuti. Okay. Hanya itu tadi, penanganannya itu bahwa di situ sudah disiapkan, kami khusus memonitor kondisi dari khususnya sektor 10, yang kebetulan sektor 10 itu yang lokasinya paling jauh 12 km dari masjid dan sekarang, tetapi justru mereka sekarang sedang memperoleh pemanfaat yang bagus karena lokasinya jauh lebih dekat ke Armusna, jadi mereka tidak perlu harus nginap di tenda, lebih dekat mereka jalan ke hotelnya daripada jalan ke tenda. Itu kondisi yang ada.
5: Baik, kembali kepada tadi ya, suhunya sekitar 45 sampai 48 derajat saat ini. Ada kabarnya ada semacam himbauan atau larangan aktivitas untuk jamaah keluar tenda di pukul 10 sampai 16 untuk menghindari puncak panas. Ada informasi
6: ya, ada,
5: begitu?
6: Artinya mereka kan berdesa-desaan di dalam tenda dan mereka keluar, tapi di luar kan banyak pohon-pohon rindang juga. Artinya mereka jangan sengaja berjemur dan lain sebagainya, itu maksudnya.
5: Okay.
6: Jadi bukan larangan 100%, tapi mereka kalau keluar hati-hati, jangan sampai berpanas-panas karena yang bahaya kan tengkuk mereka, kalau panas bisa mereka jadi desorientasi nanti.
5: Ya, head stroke ya, atau dehidrasi juga ya. Nah, biasanya kalau sedang ramai begini, ini kan mereka takut untuk minum karena nanti takut harus ke toilet dan sebagainya begitu. Padahal sangat dibutuhkan nih air dan sebagainya untuk tubuh di situasi panas seperti sekarang. Seperti apa juga Pak Nanang? Ada petugas-petugas yang memberi himbauan khusus nggak?
6: Petugas khusus untuk jadi air tersedia di pinggir-pinggir tenda begitu banyak, di situ baru kapan minum. Dan sepertinya tidak perlu khawatir karena keluarnya air yang kita minum itu bukan keluar jadi urin, jadi keringat. Jadi tidak perlu khawatir harus cari toilet, dan toilet pun sudah tersedia cukup sekarang ini, jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sebelumnya.
5: Oke, dengan pemeriksaan yang lebih ketat dan juga ada tindakan tegas ya untuk jamaah non-prosedural dari pemerintah Arab Saudi, situasi seperti apa Pak Nanang?
6: Justru lebih nyaman sekali sekarang. Dan kalau dulu-dulu jemaah-jemaah ilegal itu datang mengkapling di kemah-kemah mengkapling-kapling untuk dirinya sehingga jemaah yang reguler tidak kebagian. Dengan kondisi sekarang ini mereka justru tidak ada kan, jadi jemaah kita nyaman, normal jumlahnya sesuai dan sebagainya dan sebagainya, artinya tidak ada saling rebutan dan sebagainya, semua tertib.
5: Oke, jadi dari transportasi tadi juga sudah cukup aman ya, pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, makanan juga sudah tertangani, aktivitas pemondokan juga. Jadi bisa dibilang tahun ini cukup minim kendala begitu?
6: Insya Allah lebih baik dari tahun, tapi kan masih 2 hari untuk puncaknya ini masih kita tunggu bagaimana terjadinya.
5: Baik, ada bagaimana hal-hal ya? Ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar ataupun juga pihak keluarga di Indonesia.
6: Jadi pihak keluarga, kami mengharapkan supaya mereka tenang, tertib, bahwa di sini kondisi para jemaah itu aman, insya Allah. Walaupun ada yang sakit dan sebagainya, ya sakit-sakit karena memang mereka disabilitas atau apa dan sebagainya. Jadi secara umum kondisi sekarang ini manajemennya jauh lebih teratur, sehingga membuat jemaah lebih tenang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
5: Baik, kalau begitu.
6: Itu saja Mbak Risti, sudah ya. Sholat waktunya. Ya,
5: sudah waktunya, sudah azan. Ini sudah azan. Ya, terima kasih ya. Pak Nanang, ya, sehat, cepat ya. Sembuh, ya. Cepat pulih juga, ya. Nanti kami update kembali.
6: Ya. Ya.
5: Insya Allah lancar.
6: Mohon doanya agar kami jemaah di sini menjadi haji yang mabrur.
5: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang dan teman-teman di sana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anggota tim pengawas dari pelaksanaan ibadah haji 2026 dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra, seperti disampaikan tadi, tahun ini minim kendala, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan. Dan sistem digitalisasi monitoring, terutama pelacakan ke 177 hotel, termasuk juga kepada tenda-tenda dan dapur penanganan konsumsi bagi para jamaah haji dilakukan. Pemeriksaan yang ketat juga mengakibatkan tidak ada jamaah-jamaah ilegal atau non-prosedural yang masuk ke wilayah Tanah Suci.
7: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jamaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
5: Jutaan jemaah haji saat ini telah bergeser ke Padang Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga nantinya lempar jumroh di Mina, ini menjadi bagian dari rangkaian armusna yang dijalani oleh para jemaah haji, termasuk jemaah dari Indonesia. Dan ini menjadi fase yang sangat penting karena kondisi fisik, terutama kesehatan para calon jamaah, maksud kami para jamaah, menjadi hal yang utama dan selalu disampaikan. Kami juga nanti akan memantau bagaimana kondisi kesehatan para jamaah kepada pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia yang berada di sana. Puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilaksanakan. Rangkaian utamanya biasanya mendengarkan khutbah di wukuf. Kemudian ada salat jamak di takdim, memperbanyak zikir, doa, bermunajat, dan juga bertaubat, juga membaca Al-Quran. Kali ini kami sudah terhubung dengan pelaksana tugas dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Halo, Dr. Dani.
11: Ya.
5: Iya, Dokter Dani, mungkin ya. Boleh bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Cukup ya, jelas bisa, ya?
11: Bisa.
5: Ya, Dokter Dani, ya. Boleh mungkin kami dapat update bagaimana kondisi para jamaah Indonesia yang berada di sana saat ini, mengingat hari ini akan ada berbagai kegiatan yang cukup banyak, cukup sibuk begitu?
11: Ya, baik. Selamat pagi di waktu Saudi. Insya Allah sudah di jam 4 pagi, Mbak. Mm-hmm. Kami salam kenal untuk pemirsa di tanah air. Kami di sini kemarin itu hari Senin sudah ada pergerakan jamaah sepanjang hari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 6 malam baru siang kemarin, itu sudah hampir 203 ribu jamaah sudah sampai di tenda dan bermalam di Arafah. Dan alhamdulillah semua jamaah sudah masuk tenda, tidak kurang satu apapun. Dan ada juga sih yang kepanasan juga, karena kan kemarin juga pergerakan juga ada di siang hari. Tapi alhamdulillah tendanya tidak jauh dari bisnya berhenti, jadi langsung masuk tenda. Dan jamaah sudah pada beristirahat insya Allah malam ini. Dan pagi ini setelah subuh mungkin ada aktivitas ringan sebentar sebelum nanti akan dilaksanakan khutbah wukuf setelah zuhur ya nanti insya Allah Mbak.
5: Oke, Dokter Dani, untuk para jamaah haji lansia yang mengikuti safari wukuf ini bagaimana juga kondisinya? Kabarnya kan ada lebih ya, dari 260-an ya?
11: Iya, jadi nanti safari wukuf jamaah lansia nanti diberangkatkan jam 7 pagi ya, sebanyak mungkin 350 atau 450 tepatnya, terus nanti akan berangkat menuju ke Arafah. Dan rencananya mungkin di Arafah berhenti sebentar menaikkan wukuf, kemudian 1-2 jam diberi kesempatan untuk berdoa, setelah itu langsung geser menuju ke hotel lagi Mbak, hotel transit namanya.
5: Oke. Untuk klinik kesehatan haji ini selain disiapkan di Arafah, di Mina juga ada ya, Dokter Dani?
11: Ya, jadi kami di Arafah juga ada tiap-tiap maktab, tiap-tiap tenda itu juga per beberapa tenda juga kami ada klinik kecil. Kemudian di area yang lebih besar ada pos kesehatan utama Mbak. Kemudian setelah itu pas lagi semua jamaah bergeser ke Mina, didahului juga dari Muzdalifah, kita juga ada pos kesehatan yang standby, petugas memantau pada jamaah. Kemudian yang terutama yang jalan ya, Masian. Terus kemudian langsung menuju Mina, kita juga ada standby posnya. Kemudian pos di tent maktab di Mina juga kita sudah ada pos kesehatannya juga. Jadi semua petugas sejumlah 1230 standby semua di posisinya masing-masing.
5: Oke, kalau dari sisi-sisi makanan, kemudian udara saat ini dan sebagainya, apakah ini juga menjadi kendala, Dokter Dani? Ada yang menjadi kendala?
11: Kemarin mungkin kita kemarin juga karena semua pergerakan serentak ya, jadi mungkin ada apa namanya kemacetan di mana-mana, titik-titik kemacetan karena ada juga checkpoint hingga ada keterlambatan. Tapi alhamdulillah bisa segera dan juga tidak lama juga kemacetannya, sehingga jamaah sudah dapat makanan sesuai jamnya, Mbak. Seperti itu.
5: Oh, jadi tidak ada keterlambatan begitu maksudnya?
11: Keterlambatan mungkin ada tapi nggak lama lah, cuma mungkin 10 menit, 20 menit sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah kan jamaah sudah masuk di tenda yang nyaman ya, yang dingin, jadi insya Allah sudah bisa itu.
5: Oke, panasnya masih sekitar 40-50 derajat Celsius, Pak Dokter Dani?
11: Kemarin siang tanggal 8 Zulhijjah itu sampai 45 derajat, Mbak. Di siang hari ya, jam 12 sampai jam 3. Itu sudah sampai ke 45 derajat. Wow. Mudah-mudahan pas wukuf ini mungkin sedikit turun ya, tapi ya kita nggak tahu ya
5: cuaca. Harapannya ya lebih adem begitu ya.
11: Iya. Ya betul. Tapi kan juga kondisi tendanya kan juga banyak pohon-pohon ya. Jadi insya Allah ya kapan namanya sudah ada penghalang kepanasannya seperti itu di Arafah.
5: Oke, ini kan kondisi seperti ini biasanya menyebabkan head stroke begitu ya, Dokter Dani ya. Kira-kira apa? Apakah ya, ada himbauan-himbauan, ada pemberitahuan yang terus-menerus disampaikan kepada para jamaah kita untuk misalnya minum air, harus berapa mili, ada aktivitas ataupun juga ada barang-barang pelindung diri yang harus dibawa terutama?
11: Ya, betul. Jadi kita juga ada petugas kesehatan yang promosi kesehatan ya, yang selalu mengingatkan penyuluhan di tenda-tenda jamaah, mengingatkan kondisi cuaca yang mulai akan naik. Kemudian kita sarankan jamaah juga mungkin takut ke belakang ya, jadi kan juga terbatasan kamar mandi, sehingga kita menyarankan 4 teguk setiap 10 menit. Jadi jamaah tidak terlalu buru-buru untuk minum, jadi ya diberi waktu mungkin 4 teguk, kemudian tiap 10 menit. Nah, kemudian diharapkan juga untuk yang laki-laki kan tidak boleh pakai topi ya, karena kan pakai baju ihram, mungkin dia pakai payung, kita juga disediakan payung. Kemudian sering menyiram badannya, mungkin ya sedikit air dari air minum, terus kemudian dibasahi ke kepalanya, ke lehernya, ke mukanya, ke badannya, supaya tetap adem. Terus kemudian untuk yang wanita mungkin juga bisa membasahi kepalanya dengan apakah nepo ataukah handuk kecil, kemudian ditempelkan di kepalanya sambil tetap berusaha konsentrasi.
5: Oke, untuk tetap menjaga kondisinya sama, begitu ya. Oke.
11: Iya, betul.
5: Dok, jadi saya mungkin boleh diupdate juga saat ini terakhir kita dengar bahwa jumlah jamaah yang wafat ada 9, kemudian yang dalam saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit.
11: Oh, baik. Saat ini di Mekah itu ada 116 jamaah yang masih dirawat dengan berbagai kondisi. Memang ada yang kondisinya sampai drop sekali, sampai masuk ICU dan kondisinya koma. Kemudian ada yang kondisinya benar-benar lemah, sehingga kita khawatir kalau misalnya dipaksakan tetap masuk ke dalam bis ataupun di tenda juga akan menyebabkan hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah juga ada yang beberapa jemaah yang bisa dipulangkan tapi juga tidak bisa melakukan ibadah wukuf, makanya kita taruh di klinik kita. Ada 4 orang tapi memang kondisinya sangat lemah sekali, tidak bisa duduk juga lama-lama, sehingga kita badalkan juga dari tim bimbat Kementerian Haji. Jadi ya alhamdulillah semua jemaah kita tetap usahakan satu hari ini saat wukuf di Arafah, di mana intinya inti ibadah haji, semua jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan tetap dalam pantauan kita.
5: Oke. Ini rata-rata mereka didominasi karena faktor usia atau ada penyakit bawaan, Dokter Dani? Yang saat ini masih dalam kondisi perawatan ya, intensif.
11: Yang lansia juga ada, dan juga rata-rata resiko tingginya juga lumayan banyak, Mbak. Jadi yang saat di tanah air sudah pengobatan rutin, kencing manis, darah tinggi, itu mungkin karena suhu, kemudian waktu yang sangat terbatas, dan kemudian kecapean, sehingga menyebabkan tensi juga selalu tinggi, kemudian merambat ke semuanya.
5: Baik.
11: Jadi kayak seperti itulah kondisinya.
5: Baik, kalau begitu. Dokter Dani, kami juga mengirimkan doa. Mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi yang baik, nanti bisa melaksanakan seluruh wukuf hari ini, dan juga akhirnya bisa kembali nanti ke tanah air dengan kondisi yang sehat. Ada pesan lain yang mau disampaikan mungkin untuk para keluarga atau pendengar?
11: Ya, betul. Kami juga berharapkan keluarga yang ada di tanah air tetap memberikan semangat kepada orang tua, saudara, kakak, adik yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, untuk tetap semangat, tetap konsentrasi, dan tetap menjaga dirinya, jangan teledor atau jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, tetap fokus ibadahnya. Jadi insya Allah akan dimudahkan semuanya sama Allah. Yang penting keluarga tetap menyemangati.
5: Amin.
11: Kami berharap seperti itu.
5: Ya.
11: Amin. Ya.
5: Terima kasih Dokter Dani. Selamat bertugas kembali.
11: Sama-sama.
5: Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum.
11: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia Dokter Dani Pramudia, dan saat ini disampaikan
12: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana hujan deras berkepanjangan memicu banjir besar yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pati. Laporan selengkapnya oleh Agus Pambudi.
1: Curah hujan ekstrim semalaman menyebabkan banjir meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat Kabupaten Pati sejak Senin 25 Mei 2026. Genangan setinggi 1 meter merendam permukiman serta memutus akses transportasi dan aktivitas warga. Suroso, warga Desa Ketitang, Kecamatan Batangan, menyebut debit banjir terus meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Batangan selama beberapa jam.
2: Tambah, ya kira-kira ya 50 cm lah. Ya hampir 1 meter.
1: Hampir ya banjir. Kalakar BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo menyatakan banjir menerjang 8 desa pada 3 kecamatan terdampak. Ia menjelaskan limpasan banjir berasal dari kawasan Pegunungan Kendeng serta kiriman air Gunung Muria menuju permukiman warga.
3: Untuk saat ini, Jontro, Ngurjo, dan Ngursiti, kemudian untuk wilayah Kecamatan Batangan itu ada Ketitang Wetan, Taci, kemudian Ngening. Kemudian yang ketiga, Kecamatan Gabus itu di Dusun Paras, Desa Tanjung Anom. Itu menyebabkan arus lalu lintas dari Gabus menuju ke Tantaromo tersendat.
1: Martinus mengakui perubahan cuaca ekstrim menyulitkan pemerintah memetakan bencana meskipun BMKG sebelumnya memprediksi kekeringan tahun ini. BPBD juga memberikan makanan siap saji kepada warga di lokasi yang sempat terisolasi banjir akibat genangan yang tinggi pada pagi hari. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Pemda dan semua pihak telah melakukan langkah antisipasi menyikapi peningkatan status Gunung Api Awu yang naik ke level 3 siaga. Laporan selengkapnya oleh Anton Lahaube.
1: Termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu, yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Tabukan Utara, itu 34.504 jiwa.
2: Menindaklanjuti peningkatan status Gunung Api Awu dari level 2 waspada ke level 3 siaga, Pemda Sengihe telah melakukan berbagai antisipasi, mulai dari larangan terhadap aktivitas masyarakat di radius 4 km dari puncak gunung hingga inventarisasi penduduk di lokasi rawan bencana erupsi Gunung Api Awu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sengihe, Wanu Labesi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurut Labesi, edaran tentang larangan dan inventarisasi penduduk di 4 wilayah kecamatan merupakan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
1: Untuk 4 kecamatan yang termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu, yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Tabukan Utara, itu 34.504 jiwa, dan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah provinsi karena memang pemerintah daerah terbatas dalam hal logistik, sehingga ini menjadi harapan kami adanya dukungan untuk buffer stock. Kalau memang dia terjadi erupsi, kita punya ketersediaan buffer stock yang cukup untuk menangani 34.000 sekian jiwa itu.
2: Meskipun sejauh ini status Gunung Api Awu belum ada perkembangan, namun masyarakat dihimbau tetap patuhi edaran yang telah disampaikan pemerintah. Sementara itu, Kepala Posar Tahuna, Marioto, mengatakan bahwa pihaknya membangun koordinasi dalam penanganan bencana erupsi Gunung Awu sebagai institusi yang juga berperan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sengihe. Pihaknya akan memaksimalkan semua potensi selain personil yang dimiliki, juga TNI dan Polri dalam koordinasi bersama.
3: Namanya bencana adalah tanggung jawab kita bersama, tapi di sisi lain harus ada namanya top manajernya. Di sini tentu pemerintah daerah, kabupaten adalah bupati yang bertanggung jawab. Kebawahnya adalah semua lini, Basarnas sebagai tim search and rescue, ada potensinya di situ ada TNI, Polri, BPBD. Tentu apa yang harus disiapkan dalam melaksanakan operasi SAR itu adalah salah satunya ada fasilitas, adalah sarana dan prasarana. Sarana di sini sarana darat dan sarana laut. Perlu lagi kita tingkat koordinasinya, apa yang harus kita catat. Contoh, Basarnas memiliki satu kendaraan truk personel, BPBD, TNI, Polri, Polsek, Polres, semua itu harus didata, Pak. Di situ baru nanti sistem akan berjalan dengan baik.
2: Status Gunung Api Awu mengalami peningkatan dari level 2 waspada ke level 3 siaga mengacu aktivitas vulkanik yang cenderung berubah di setiap saat sesuai hasil pemantauan pos pengamat Gunung Api. Dari Kabupaten Sengihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu, sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita ke informasi berikutnya, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah sekaligus Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan saat ini tahap pemulihan permanen pasca bencana Sumatera mulai dilakukan. Tito menargetkan pemulihan permanen ini selesai dalam waktu 3 tahun. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkini pemulihan bencana Sumatera, saat ini kami telah bersama Dirjen Bina Adwil Kemendagri yang juga Koordinator Lintas Sektor Penanganan Bencana Nasional Safrizal ZA. Pak Safrizal, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sejahtera buat semua.
1: Baik, Pak Safrizal, pemerintah menargetkan ini ya, pemulihan permanen pasca bencana di Sumatera selesai dalam 3 tahun. Ya. Sejauh mana kesiapan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target tersebut?
2: Baik. Setelah melalui perencanaan, pengkajian, dan mempertimbangkan kebutuhan real masyarakat, terus aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, seperti aspek tata ruang, kemudian juga aspek bahwa bencana sekarang menjadi pelajaran bagi kesiapan berikutnya, tentu aspek pengurangan risiko, bencana juga diperhitungkan. Maka setelah melalui serangkaian pembahasan dengan melibatkan multi stakeholder, seluruh kementerian, badan-badan, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan akhirnya disepakati yang namanya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang kemudian menjadi rencana induk penanganan bencana yang akan dikerjakan. Kita maunya sih dikerjakan kan secepat-cepatnya ya, tetapi mempertimbangkan segala kesiapan, maka hitungannya 3 tahun insya Allah sudah bisa mengembalikan situasi menjadi sama seperti sebelum bencana atau bahkan lebih baik seperti sebelum bencana begitu.
1: Baik. Nah, Pak Safrizal, terkait tantangan terbesar yang mungkin dihadapi nih dalam percepatan rehabilitasi lalu juga rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera khususnya di daerah rawan bencana seperti apa nantinya ini, Pak?
2: Ya, tentu untuk memulai secara masif kita harus betul-betul siap ya. Pertama tentu dokumen-dokumen pelaksanaan, karena sebentar lagi juga fase kedaruratannya itu selesai, masuk kepada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dokumen-dokumen performan ya itu agar disiapkan sebaik mungkin sehingga jangan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi ini membawa bencana administrasi ke depannya itu ya. Kemudian juga karena ini sifat pembangunan yang masif, tentu kita harus mengkoordinasikan bahan baku ya, misalnya bahan baku semen, bahan baku besi. Kemudian juga kalau pembangunan rumah mencapai 28 sampai 29 ribu, maka material bangunan ya harus ada misalnya batu bata, kemudian kabel dan segala macamnya. Itu bahan bakunya harus ready. Kemudian juga tenaga kerja. Kita juga harus memperhitungkan tenaga kerja sehingga planning yang sudah kita susun ini bisa kita selesaikan secara bertahap tapi pasti, dan targetnya dalam 3 tahun kita bisa menyelesaikan semua jenis pekerjaan. Kira-kira tantangannya tentu ada peluang bahwa terjadi bencana kembali dan ini sangat mengganggu misalnya pekerjaan rehabilitasi sungai, terutama di wilayah hulu, karena di hulu sungai-sungai, kemudian juga daerah seputaran sungai, das itu pada rusak ya, tentu nanti akan diprioritaskan daerah-daerah das sungai dulu sebelum memperbaiki hilir. Karena kalau hulunya belum perbaiki, tapi nanti datang hujan atau datang banjir lagi, yang sudah diperbaiki di hilir rusak kembali. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang harus dikerjakan oleh Satgas ya, bersama dengan seluruh kementerian dan daerah, agar training yang kita susun di samping kita bagi ke dalam tahun-tahun, tahun 2026, 2027, dan 2028. Tetapi yang mana duluan juga penting. Ya, misalnya pekerjaan sungai tentu akan kita mulai dari hulu, ya, kemudian yang lain-lain sampai dengan sampai hilir agar berkesinambungan proses pengerjaannya. Begitu.
1: Baik, Pak Safrizal, ini semoga juga pemulihannya berlangsung dengan cepat ya Pak Safrizal ya, tanpa mengalami kendala yang berarti ya. Pak Safrizal, terima kasih ya, Pak Safrizal ya. Telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Baik, selamat pagi Pak Safrizal.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan terakhir untuk Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Tatang Komara, selamat malam. Assalamualaikum.

0: di kami.
1: Oke, Profesor Dr. ya. Din Syamsuddin yang akan menjadi khotib besok ya, Pak ya. Pada betul, pukul betul, berapa ya, Pak salat Id akan diselenggarakan di Masjid Al-Azhar?
0: Karena kami ini jamaahnya bertangan dari jauh, kadang-kadang ya, dari Bekasi, dari Tangerang gitu kan.
1: Jadi ya. Jam berapa Pak besok salat Id akan diselenggarakan, Pak?
0: Insya Allah kita pukul 7 pagi karena jamaahnya bertangan dari jauh.
1: Oke.
0: Bagian ya.
1: Iya. Ya. Kalau untuk daya tampungnya untuk jamaah sendiri berapa di Masjid Agung Al-Azhar ini, Pak?
0: Iya, karena kita menggunakan lapangan, Mas. Jadi kita ini seperti tahun yang sudah itu kita bisa menampung lapangan, baik lapangan utama dan lapangan parkir. Kita
1: mohon maaf terputus-putus, Pak. 12.000.
0: Iya.
1: Bagaimana, Pak?
0: 12.000 sampai 13.000 jamaah, betul.
1: Wow, 12.000 ya, sampai 13.000 jamaah ini ya. Tidak dapat melanjutkan perbincangan dengan Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, karena memang kualitas sinyal yang kurang mendukung untuk perbincangan kami di malam hari ini.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
8: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
9: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
10: Sobat BMKG, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, sebanyak 17,1% wilayah Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Sementara wilayah lainnya menunjukkan periode peralihan, yakni dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi cuaca cerah dari pagi hari, tutupan awan yang berkurang, serta pemanasan permukaan yang intensif membuat suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Pada periode tanggal 18 hingga 20 Mei 2026, suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius masih teramati di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan.

0: Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Meski saat ini wilayah Indonesia didominasi periode peralihan dengan kondisi cuaca panas pada pagi hingga siang hari, namun peluang hujan masih ada terutama pada sore hingga malam hari, di mana kondisi udara yang lembab mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Hal tersebut dikonfirmasi di mana masih adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang tercatat di Jawa Barat sebesar 133,1 mm per hari, Sulawesi Selatan 112,8 mm per hari, Jawa Timur 105,2 mm per hari, Sumatera Utara 105 mm per hari, DKI Jakarta 68,6 mm per hari, Papua Tengah 63,6 mm per hari, Kalimantan Barat 62,1 mm per hari, dan Jambi 54,6 mm per hari. Sobat BMKG, pada episode kali ini kita akan membahas potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia bersama saya Zen Putri. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, memasuki sepekan ke depan, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Sejumlah fenomena atmosfer diperkirakan mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia, diantaranya aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berpotensi aktif di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara bagian selatan, serta Papua bagian utara. Kemudian gelombang Kelvin yang merambat ke arah timur diprediksi aktif di Laut Andaman, Aceh, Sumatera Utara, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya gelombang Rossby Ekuatorial yang berpropagasi ke arah barat, di mana diperkirakan mempengaruhi sebagian wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah hingga selatan, Pulau Sulawesi bagian tengah hingga selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Tengah bagian barat. Selain itu terpantau adanya sirkulasi siklonik yang diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, dan Samudra Pasifik Utara Papua New Guinea, di mana turut memicu pertemuan angin dan pertumbuhan awan hujan. Sobat BMKG, kombinasi antara aktivitas gelombang tropis, pola sirkulasi, belokan, dan perlambatan angin, serta aktivitas konvektif yang didukung dengan kelembapan yang tinggi, berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut cuaca di Indonesia selama periode tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian angin kencang juga diprediksi dapat terjadi di wilayah Aceh bagian utara dan pesisir barat, Sumatera Utara bagian pesisir barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian tenggara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Selanjutnya cuaca di Indonesia selama periode tanggal 25 hingga 28 Mei 2026 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Kemudian angin kencang diprediksi terjadi di Aceh bagian utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sobat BMKG, dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari BMKG melalui laman kami di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, dan media sosial @infobmkg, serta melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrim. Sobat BMKG, informasi akan terus kami perbaharui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakah Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Sofia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 30 knots, tekanan udara minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis 99W dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dengan kategori rendah hingga sedang untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara dan di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga perairan barat Bengkulu, di Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, di Selat Malaka, dari Selat Karimata hingga Selat Sunda, dari Laut Jawa hingga Jawa Timur, di perairan selatan Jawa, di pesisir selatan Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur, dari Laut Flores hingga Sulawesi Selatan, di Laut Maluku, dari Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Surabaya, dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Yogyakarta, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu, Palembang, dan Jakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, hujan sedang di Manado dan Manokwari, potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Gorontalo, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Nabire, dan Merauke, serta potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di info.bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di mana program-program pada hari ini diawali dengan mutiara pagi, diselingi juga dengan takbiran mendengar ya. Lalu juga kami hadirkan rangkaian informasi di Warta Berita Pagi, dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar. Dan jangan lewatkan juga spesial hari ini pukul 7 hingga pukul 8 nih, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk bersama menyimak siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dilanjutkan dengan pukul 8 hingga 8.15 nya akan kami hadirkan langgan suara Hari Raya Idul Adha. Dilanjutkan kembali mendengar di pukul 8 hingga 8.15 hingga pukul 9 nya kami hadirkan takbiran juga di ruang dengar Anda. Rangkaian informasi juga sudah kami siapkan, pastinya berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha mendengar ya. Lalu juga jangan lewatkan karena hari ini adalah hari Rabu, akan ada Halo RRI juga ya. Jadi untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Harga plastik naik, pedagang es naikkan harga jual.
2: Sama kualitas dari plastiknya, kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya.
1: Kalbar perkuat kolaborasi lindungi hutan mangrove.
3: Antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Kenaikan harga bahan baku plastik kini mulai berdampak pada para pedagang minuman es di sekitar kawasan Untan. Salah seorang penjual es mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual karena harga gelas plastik dan sedotan mengalami kenaikan. Berikut informasinya.
1: Kenaikan harga plastik turut dirasakan para pelaku usaha minuman di Kota Pontianak. Salah satunya diungkapkan oleh pedagang es bernama Siska yang sehari-hari berjualan di kawasan Untan. Menurut Siska, lonjakan harga bahan kemasan memaksa dirinya menyesuaikan harga jual produk. Sebelumnya minuman jenis teh es dijual seharga Rp3.000, kini naik menjadi Rp4.000. Tak hanya menaikkan harga, ia juga mengaku harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Mulai dari penggunaan gelas plastik hingga sedotan yang kini harganya meningkat cukup signifikan.
2: Ya, jadi kan sehari-hari kami jualin tempat kakak abang. Jadi es kami kan harganya Rp5.000, sama TS-nya Rp3.000. Semenjak plastik ini naik, kami cuma naikin TS-nya harganya jadi Rp4.000. Jadi dari Rp3.000 jadi Rp4.000. Sama kualitas dari plastiknya kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya. Contohnya kayak kami biasa pakai gelas yang mereknya Bintang Laut, atau ada yang merek yang lebih murah lagi, kami pakai yang lebih murah lagi. Terus sama sedotan juga mahal sekarang ya kak abang ya, dari harga yang Rp10.000 jadi Rp14.000.
1: Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil harus lebih selektif dalam memilih bahan baku untuk berdagang. Meski demikian, Siska tetap berusaha mencari peluang dalam meningkatkan omset usahanya dengan ikut serta dalam event besar seperti Pekan Gawai Dayak dan event lainnya. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Kita simak laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon mengatakan Kalbar memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan memiliki fungsi penting melindungi pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Namun demikian, Horizon menyoroti ancaman kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia, seperti penembangan mangrove atau produksi arang hingga alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit.
4: Antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu, juga untuk menahan karbon, ya kan, dan lain-lain.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kalbar, Marsi, menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, sehingga membutuhkan kolaborasi multipihak. Menurut Marsi, revitalisasi SK dan pengesahan rencana aksi KKMD menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian mangrove di Kalbar. Dirinya menambahkan, rencana aksi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan mangrove agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
5: Grup ya, jadi banyak degradasinya, terjadi degradasi, juga terjadi juga alih fungsi. Terusnya juga, vegetasi mangrove ada ditebang dan dimanfaatkan masyarakat sebagai arang. Nah makanya nanti melalui KKMD kita nanti menyusun adanya rencana aksi. Nah rencana di dalam rencana aksi itu akan tertuang planning ke depan untuk rencana-rencana ke depan untuk pengelolaan mangrove yang ada di Kalimantan Barat.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adiyani mengatakan penguatan tim kerja dilakukan untuk menanggulangi berbagai persoalan, mulai dari illegal logging hingga alih fungsi kawasan mangrove. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mencari solusi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada produksi arang mangrove.
6: Kemudian juga tentunya kita sedang menghitung berapa sih total dari 162.000 hektar itu lahan sawit untuk kita manfaatkan menjadi manfaat karbon. Kita mencari peluang-peluang pendanaan dari sisi blue karbonnya.
3: PLHK Kalbar bersama sejumlah instansi dan lembaga juga terus melaksanakan program penanaman kembali mangrove di kawasan kritis, sekaligus menghitung potensi penyerapan karbon dari kawasan mangrove untuk membuka peluang pendanaan karbon di masa mendatang. Syarzani melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Berikut laporannya.
8: Dilakukan oleh dokter hewan untuk memastikan hewan tersebut layak disembeli dan dikonsumsi, itu yang paling penting.
9: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Yusdikamtono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembeli dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi Kamtono, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban.
8: Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang lalu, ya, hewan ini sehat-sehat, ya, layaklah untuk sebagai hewan kurban.
9: Terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, Edi Kamtono menyebut pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan. Data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Praitno menyebut sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembeli, mulai dari kedatangan hingga setelah disembeli.
10: Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kami Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak telah membentuk tim, namanya Tim Pengawasan Pemotongan Ternak Hewan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Di dalam tim itu kami diperkuat sebanyak 38 orang. Dari 38 orang itu nanti kami akan diperkuat oleh 12 orang dokter hewan. 6 orang dari Dinas Pangan, kemudian nanti ada 3 dokter hewan yang kami minta bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi. Kemudian kami juga melibatkan 3 orang dokter hewan swasta.
9: Irwan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar hingga memberikan keberkahan bagi Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak melakukan panen jagung bersama petani, Kapolresta hingga ibu-ibu PKK. Panen jagung dengan luas hampir 1 hektar ini merupakan bagian dukungan dalam ketahanan pangan. Berikut laporannya.
9: Keterbatasan lahan akibat semakin padatnya permukiman penduduk di pusat Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat tidak menyurutkan semangat warga dan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Salah satu pertanian yang berhasil dikembangkan di tengah kota ialah pertanian jagung yang telah dilakukan panen bersama di belai benih induk hortikultura Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menegaskan pengembangan pertanian jagung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
11: Kita panen jagung di pusat Balai Benih Induk Pertanian Kota Pontianak di Jalan Flora. Ini ada hampir 1 hektar, ya. Jagung ini nanti akan kita bagikan lagi untuk sebagai bibit dan juga untuk sebagai pakan ternak. Kita harapkan dengan kegiatan ini memotivasi para petani, terutama masyarakat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan kosong, untuk lebih produktif.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Pradiun menjelaskan bahwa panen jagung kali ini dilakukan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1,5 ton jagung.
10: Kita melaksanakan panen jagung bersama. Tujuannya salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan produktif yang milik pemerintah Kota Pontianak, salah satunya adalah untuk mendukung program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Untuk posisi yang sekarang itu kurang lebih ada setengah hektar. Perkiraan kita panennya adalah sekitar 1,5 ton.
9: Selain pertanian jagung, Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pontianak juga terus diperkuat sebagai sentra produksi bibit buah unggul daerah. Mulai dari kedelai, durian montong, cempedak king, dan alpukat singkawang yang dinilai adaptif terhadap kondisi wilayah Kota Pontianak, serta berbagai hortikultura lainnya. Keberadaan Balai Benih Induk ini diharapkan mampu menyediakan bibit tanaman berkualitas sekaligus mendukung pengembangan hortikultura di tengah kawasan perkotaan. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
13: Selamat pagi rekan kami di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, dan Melawi. Untuk angin-angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Peringatan dini waspadai hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 13 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
5: Halo RRI.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat

0: Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia, sama pendengar 6.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak pendengar untuk bergabung bersama dengarkan di Pontianak, Sanggau Sintang, dan juga Entikong dalam Sindikasi Kabar dari Kalbar. Pendengar, hari ini edisi siaran 27 Mei 2026.
1: Kabar dari Kalbar, hadir setiap hari mulai jam 7:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikong, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi, bisa di kolom komentar YouTube atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570104. Sudah lengkap semua? Mendingan saya sapa dulu rekan-rekan saya pagi hari ini yang terhubung via Zoom meeting. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Mei.
1: Pagi Mei. Ganteng-gantengnya ya pagi hari ini. Baik, saya cek dulu ya kondisi terkini di wilayah rekan-rekan. Saya mulai dari Sintang, ada Riko pagi ini, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei dan kawan-kawan semuanya. Beda-beda kita hari ini ya, gado-gado, tapi satu tujuan untuk memberikan informasi yang sehat buat masyarakat kita semua.
1: Betul sekali.
3: Dan yang pertama Mei, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga yang berkorban ya mendapat rezeki yang banyak melimpah ruah, kemudian dapat daging kurbannya nanti juga sehat untuk keluarga dan dirinya sendiri.
1: Amin.
3: Cuaca pagi ini rada-rada mendung, bahkan gerimis tadi sempat turun. Mudah-mudahan aktivitas sholat di lapangan terbuka, karena ada dua tempat yang paling megah di Sintang, Stadion Banding Sintang dan juga Kodim 1205 Sintang, semoga berjalan dengan lancar. Dan pantauan lalu lintas cukup ramai lancar pagi ini, Mei.
1: Baik, terima kasih Riko. Selanjutnya saya bergeser ke Antikong, ada Jeki, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha di wilayah perbatasan dan semuanya begitu. Kalau untuk pantauan cuaca pagi ini di wilayah perbatasan masih mendung di luar sana. Untuk lalu lintas pagi ini sepi begitu Mei.
1: Baik, terima kasih untuk update informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas, ada Wahyu, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mei, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain. Di Sambas pagi hari ini juga sama seperti di Sintang, sedikit mendung, tapi memang gema takbir masih terasa sampai dengan detik ini. Dan mudah-mudahan segala bentuk aktivitas menyambut Idul Adha nanti berjalan dengan lancar di area Sambas dan sekitarnya rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Okrin, selamat pagi.
6: Terima kasih, selamat pagi Mei, selamat pagi rekan-rekan, dan selamat Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau khususnya, dan dimanapun saja Anda berada yang selalu setia monitor tentunya ya. Semoga di Hari Raya ini, hari yang mulia ini ya, semoga kesehatan, kemudian kedamaian, kebahagiaan selalu juga dilingkupi bersama keluarga tercinta. Dan untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca masih mendung dan masih tampak lengang Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin. Dan kalau untuk di Kota Pontianak sendiri, nah ini sedikit bikin panik tadi pagi ya, karena sempat hujan tiba-tiba sekitar pukul 6 tadi ya. Karena memang kalau di Kota Pontianak, salah satu titik sholat Idul Adha terdekat itu di dekat RRI gitu ya, di halaman alun-alun Kapuas ya. Sempat hujan lumayan deras tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda. Walaupun seperti itu ya, biasanya ya namanya kita sholat di lapangan ya, pasti jalannya basah dan sebagainya. Tapi semoga itu tidak menghambat niat kita untuk sholat Idul Adha di pagi hari ini. Kalau untuk arus lalu lintas sendiri, karena memang dekat sekali dengan RRI ya, cukup ramai lah masyarakat berlalu lalang ya di pagi hari ini di Jalan Jenderal Sudirman. Itu dia untuk pembuka dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama, di mana pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban. Dan terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, ia menyebutkan pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan, di mana data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan umumnya menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Pontianak, Irwan Prayitno, menyebutkan sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembelih, mulai dari kedatangan hingga setelah disembelih. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Entikong. Dewan Masjid Indonesia Sekayam catat 121 hewan kurban. Jeki, silakan.
4: Baik, Mei dan pendengar, di mana untuk informasi pertama dari Entikong, Dewan Masjid Indonesia DMI untuk Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, mencatat jumlah hewan kurban yang diterima untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 121 ekor. Ratusan hewan kurban tersebut akan disembelih di sejumlah masjid dan kelompok masyarakat yang tersebar di wilayah Kecamatan Sekayam. Ketua DMI Kecamatan Sekayam, Santoso, juga mengatakan berdasarkan data sementara dari panitia kurban masjid, jumlah hewan kurban terdiri dari 104 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Diungkapkannya, seluruh hewan kurban itu berasal dari partisipasi umat muslim dan para donatur di wilayah Sekayam. Dan ia juga menyebutkan sejumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan Idul Adha tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 93 ekor. Dan menurutnya, kenaikan tersebut menjadi indikator meningkatnya kesadaran dan kepedulian umat muslim dalam menjalankan ibadah kurban. Dan Santoso juga menjelaskan, salah satu lokasi penyembelihan dengan jumlah hewan kurban terbesar berada di Masjid Besar At-Taqwa Balai Karangan. Masjid tersebut menerima total 10 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ia juga menjelaskan daging kurban dari Masjid Besar At-Taqwa tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga di Desa Balai Karangan. Dan panitia menargetkan sekitar 800 kepala keluarga menerima pembagian daging kurban pada hari pelaksanaan Idul Adha. Santoso juga berharap pelaksanaan penyembelihan dan distribusi hewan kurban tahun ini berjalan lancar dan tertib. Selain itu, ia meyakini perayaan Hari Raya Kurban ini mampu mempererat solidaritas dan kepedulian sosial antar warga di momentum Hari Raya Idul Adha. Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Entikong. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Idul Adha perkuat kebersamaan umat di Sanggau. Okrin, silahkan.
6: Baik, terima kasih Mei. Memang jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 ya, berbagai persiapan juga terus dilakukan, khususnya panitia Masjid Jamiul Sultan Ayub Sanggau ya, agar seluruh rangkaian ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan juga penuh kehusyukan. Dan momentum Idul Adha ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan umat Islam ya, melalui pelaksanaan ibadah kurban dan kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat secara luas, di mana Ketua Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, Abang Rajain, mengatakan panitia telah melakukan sejumlah persiapan secara matang jauh hari sebelum pelaksanaan Idul Adha dilaksanakan. Menurutnya, koordinasi internal ini terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun pelayanan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Menurutnya, pengaturan jemaah serta pengamanan lingkungan masjid menjadi perhatian penting agar pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung nyaman dan juga tertib bagi seluruh masyarakat yang hadir. Nah, selain itu, kesiapan petugas di berbagai bidang ini juga terus dimatangkan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan ibadah pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan yang menjelaskan, panitia juga memastikan untuk seluruh hewan kurban yang akan disembelih ini telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan SKKH ya, dari pihak terkait. dan langkah tersebut juga dilakukan guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak disembelih, serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat penerima manfaat atau penerima kurban. Dan Abang Rajain menambahkan pendataan penerima daging kurban ini dilakukan secara teliti dan akurat ya, agar proses distribusi ini juga dapat berjalan merata serta tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, selain itu, panitia juga menghimbau warga untuk membawa wadah sendiri dari rumah ya, sebagai upaya bersama dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di lingkungan sekitaran masjid. Abang Rajain berharap seluruh rangkaian pelaksanaan Idul Adha di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau ini dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat bagi masyarakat ya, dengan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta pelaksanaan ibadah yang tertib dan hikmat. Momentum Idul Adha ini diharapkan juga mampu mempererat persaudaraan dan juga meningkatkan nilai keimanan umat Islam di Kabupaten Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kita akan melihat bagaimana suasana dan kebiasaan masyarakat Sambas di Hari Raya Idul Adha. Wahyu, silakan.
5: Baik, rekan Mei, menyambut Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sambas, tentunya semarak kemenangan juga masih terasa dan tentunya dihiasi dengan pemotongan hewan kurban biasanya dilakukan di Kabupaten Sambas, rekan Mei, terutama di Sambas Kota. Tapi kalau misalnya kita pantau aktivitas masyarakat di Hari Raya Idul Adha di Sambas Kota, biasanya ini didominasi dengan setelah sholat id, kepengurusan langsung untuk melakukan melakukan pemotongan daging kurban biasanya. Tetapi hal itu tidak terjadi atau bahkan lebih semarak apabila kita melihat memasang kacamata di kecamatan-kecamatan area Kabupaten Sambas, rekan Mei, atau di luar Sambas Kota. Karena memang masyarakat di luar Sambas Kota ataupun kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Teluk Kramat, Kecamatan Paloh, atau mungkin Kecamatan Sajingan, ini masih merayakan Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Raya Lebaran yang seperti Hari Raya Idul Fitri atau bahkan lebih meriah, rekan Mei. Karena memang masyarakat-masyarakat di desa di Kabupaten Sambas masih menganggap Hari Raya Idul Adha ini sebagai Hari Raya kedua katanya. Jadi memang masyarakat Sambas masih membuat kue atau bahkan lebih banyak lagi. Bahkan kue-kue yang kalau misalnya dibikin atau dibuat di Hari Raya Idul Adha ini lebih didominasi dengan kue lapis. Jadi biasanya kue keringnya sedikit apabila dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Walaupun ini tidak terjadi di area Sambas Kota, tetapi masih banyak sekali kecamatan-kecamatan ataupun desa desa yang melakukan perayaan Hari Raya Idul Adha ini sesemarak itu. Dan biasanya kue lapis yang dihidangkan di ruang tamu itu tidak dalam bentuk potongan. Biasanya dia akan dihidangkan dalam bentuk apa namanya, kue lapisnya tok begitu ya. Nah, masih besar-besar seperti itu. Nah, itu biasanya juga menunjukkan gengsi dan semarak Hari Raya Idul Adha untuk masyarakat-masyarakat di desa. Jadi kalau misalnya masyarakat-masyarakat kota atau mungkin Sambas Kota untuk merasakan vibe Idul Adha ini biasanya pulang kampung, karena memang di Sambas Kotanya sudah tidak kerasa mungkin suasana lebarannya. Tetapi kalau misalnya di kampung-kampung itu kurang lebih masih sama dengan Hari Raya Idul Fitri, masih ada main rumah ke rumah dan lain sebagainya, rekan Mei. Dan ini salah satu kebudayaan dan kebiasaan yang diupayakan untuk tetap dipertahankan ya, dengan masyarakat masih bikin kue dan lain sebagainya, juga ada poster lebaran dari rumah ke rumah. Dan ini menjadi suatu hal yang cukup menarik di tengah kemajuan zaman, kemudian silaturahmi media online juga. Jadi silaturahmi fisik masih menjadi nilai yang mahal untuk lebaran di Kabupaten Sambas hari ini, rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk update situasi terkini di Sambas, cukup mengobati kerinduan saya ya terhadap kampung halaman. Kok di kampung halaman saya juga tuh Wahyu, di Jawa itu meriah sekali ya kalau Idul Adha. Lapisnya bisa 10 satu meja. Baik, kita beralih selanjutnya ke Sintang ya, di mana sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik untuk penyegaran birokrasi. Riko, silakan.
3: Baik, terima kasih Mai dan juga kawan-kawan. Kalau tadi kawan-kawan menyoroti tentang perayaan Hari Raya Idul Kurban ya, kalau Sinta agak beda sedikit informasinya, enggak masalah ya kawan-kawan. Baik, betul yang Mai katakan, dalam hal ini selaku orang nomor 1 di Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau melantik dan juga mengambil sumpah jabatan untuk 14 orang pejabat tinggi pratama yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, tepatnya kemarin hari Selasa 26 Mei 2026. di mana sebanyak 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang ini dengan merupakan hasil yaitu pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tahun 2026 ini. Dan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sendiri pada kesempatan tersebut dalam pelantikannya menyampaikan bahwa 14 orang ini yaitu mendapat kepercayaan langsung dari Bupati Sintang karena memang yang memberikan SK ini adalah Bupati Sintang. Dan dirinya juga menyatakan ini berdasarkan dengan standar operasional prosedur yang telah dilalui dan dilakukan oleh pihaknya. Ya, dirinya berharap dengan pelantikan 14 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini mampu bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya, dan bersatu padu, gotong royong untuk memberikan sumbangsih kemampuan yang dimiliki, membangun Sintang yang lebih maju, yang lebih sejahtera, memudahkan semua urusan masyarakat, tidak dipersulit, dan tentu untuk kebaikan bersama. Gotong royong menjadi fondasi utama untuk kemajuan Sintang yang lebih baik ke depannya. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik nih.
8: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
9: Pantaslah, air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Mtikong, RRI Sanggau, juga RRI Sabah. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami juga undang Anda bergabung berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan Kalbar memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan memiliki fungsi penting melindungi pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kalbar, Marsi, menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, sehingga membutuhkan kolaborasi multi pihak. Menurut Marsi, revitalisasi SK dan pengesahan rencana aksi KKMD menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian mangrove di Kalimantan Barat. Ia menambahkan juga rencana aksi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan mangrove agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Mtikong. Harga plastik es di Sanggau naik hingga 65%. Jackie, silakan.
1: Ya, benar, untuk informasi kedua dari Mtikong terkait dengan kenaikan harga bahan berbahan plastik, ini menjadi dampak paling terasa akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, pedagang toko kelontong di Sanggau, Josin Riki, mengungkapkan harga kantong plastik untuk kebutuhan es mengalami kenaikan hingga lebih dari 65% dalam beberapa waktu terakhir. Dan ia juga menyampaikan kenaikan harga tersebut turut memengaruhi modal usaha para pedagang kecil karena banyak produk menggunakan bahan baku maupun kemasan berbahan plastik. Dan menurutnya hampir seluruh barang kebutuhan sehari-hari ikut terdampak akibat biaya kemasan yang meningkat. Dan Josin juga menilai pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga barang terus mengalami penyesuaian di pasaran. Kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai menurun dalam beberapa waktu terakhir. Selain kenaikan harga plastik, ia juga mengatakan sejumlah produk seperti air mineral dalam kemasan juga mulai sulit diperoleh. Menurutnya, kenaikan biaya bahan plastik membuat distribusi barang tertentu menjadi lebih terbatas dibandingkan biasanya, Mei.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Harga TBS turun, Disbunak Sanggau sampaikan hanya sementara. Okrin, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mei. Kepala Bidang Bina Usaha Perlindungan dan Pemetaan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sanggau, Kacuk Fitrianto, yang meminta petani sawit untuk tidak panik menyikapi turunnya harga tandan buah segar TBS, di mana turunnya harga TBS saat ini dikatakan hanya bersifat sementara. Dan dijelaskan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan regulasi ekspor CPO ini melalui satu pintu, yaitu BUMN, yang nantinya ditunjuk dana antara ya, yang berubah adalah tata kelola ekspor CPO ini, bukan harga TBS. Artinya ada data kelola ekspor CPO ini yang berubah ya. Untuk itu masyarakat diharapkan bersabar ya untuk bagaimana perkembangan informasi selanjutnya. Dan sampai hari ini harga CPO dunia sebenarnya tidak turun, artinya sama dengan harga sebelumnya. Dan disampaikan turunnya harga TBS karena pelaku usaha khawatir ya menjual CPO sehingga terjadi penumpukan buah sawit. Namun ia menegaskan hal ini hanya bersifat sementara. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih informasinya. Kita beralih ke Sambas. Untan temukan potensi energi terbarukan 466 MW di Sambas bisa hidupkan 4,6 juta lampu jalan raya. Wahyu, silakan.
3: Benar sekali rekan Mei, Universitas Tanjung Pura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ataupun LPPM menemukan potensi pengembangan 3 jenis energi terbarukan unggulan di Kabupaten Sambas. Dengan tidak tanggung-tanggung, total kapasitasnya mencapai 466 MW. Ya, kapasitas sebesar ini ditemukan dalam penelitian tersebut diperkirakan juga mampu menghidupkan sekitar 4,6 juta lampu jalan raya dengan tipe LED 100 watt sebagai secara bersamaan, atau paling tidak mencukupi kebutuhan listrik sekitar 517 ribu rumah dengan masing-masing voltase itu 900 volt ampere. Begitu, potensi ini dinilai dapat memperkuat pasokan listrik kawasan perbatasan sekaligus juga menjadi efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di Kalimantan Barat. Nah, permasalahannya dengan cara apa? Dan memang dalam pemaparan tim penelitian ini berjudul Analisis Potensi Energi Terbarukan sebagai Alternatif Pengurangan Emisi Karbon di Kalimantan Barat, salah satu tokohnya adalah RD yang memang menjelaskan ini dapat dilakukan dari 3 sumber energi unggulan yang dinilai paling potensial dikembangkan di Kabupaten Sambas. Yang pertama adalah tenaga surya, kemudian tenaga air, dan tenaga biomasa. Dan memang dari total potensi 466 MW, energi surya mendominasi sebesar 45%, sementara biomasa menyumbang 35%, dan tenaga air ini sekitar 30%. Ia juga tim penelitian juga sudah memaparkan dan mendeteksi kira-kira titik-titik mana saja yang kira-kira bisa dijadikan sebagai ini tadi energi terbarukan. Kalau misalnya dari energi surya itu yang dinilai areanya adalah Paloh, Tebas, Teluk Kramat, Sejangkung, Sajingan Besar. Ini dinilai sesuai dengan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi dibanding dengan area-area yang lain. Sementara untuk air itu ada daerah aliran Sungai Sambas, kemudian daerah aliran Sungai Sebangkau, dan daerah aliran Sungai Paloh. Sementara untuk potensi yang lain ini di titik-titik seperti Sajikan Besar dan lain sebagainya. Untuk yang biomasa ini juga menggunakan perusahaan-perusahaan sawit yang kapasitasnya lebih besar yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, sementara itu kenyataannya memang di Kabupaten Sambas itu masih ada titik-titik terutama di Sajikan Besar yang paling banyak kebun sawitnya, malahan itu masih bergantung pada listrik negara tetangga. Jadi ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan potensi daya listrik yang ada di Kabupaten Sambas, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Selanjutnya kita langsung beralih ke Sintang. Ahli waris keluarga petani di Sintang terima santunan jaminan kematian 42 juta rupiah dari BPJS Ketenagakerjaan. Riko, silakan.
4: Baik, betul. Di mana manfaat nyata dari program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu kembali dirasakan oleh warga Kabupaten Sintang, yaitu seorang ahli waris dari keluarga petani yaitu menerima santunan jaminan kematian atau yang kita kenal dengan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 42 juta rupiah. Di mana santunan ini diserahkan secara simbolis oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini ahli waris anak yang bersangkutan yaitu bernama Mary, anak sulung almarhum dari Ricardus Jemain, yaitu diserahkan pada tanggal 25 Mei 2026 di mana diketahui bahwa almarhum Ricardus Jemain ini merupakan yaitu salah satu pekerja yang terdaftar dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu melalui alokasi dana bagi hasil sawit yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, selaku anaknya dirinya menyatakan bahwa manfaatnya dirasakan ini luar biasa dan membantu meringankan persoalan hidup ketika ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Dan dalam hal ini memang langkah nyata yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan dengan demikian juga untuk masyarakat yang memang bekerja di sektor yang juga berpotensi berat dan membahayakan tentu juga dikusertakan untuk bisa seperti yang bersangkutan mengikut sertakan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini bisa melindungi dan tentu juga menjadi hal yang positif untuk seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya ketika memang melek dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Mari kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Rika untuk informasinya, dan itu menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali.
0: Dan itu dia pendengar kabar dari Kalbar. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak bersama siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istawu, aqimu, sufufakum, a'tadilu, luruskan dan rapatkan